0: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. Gigi okey. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Suria Pagi Tekan FM. Terima kasih kepada anda yang kekal bertemankan kami. Saya CDE Semantop Jiwa Sidelicious.
1: Wow. Dan saya DJ Ila. Tiada apa-apa.
0: Alah, janganlah macam tu. Sebenarnya okay. Orang yang merendah diri ni, dia ada satu keadaan ataupun satu penerimaan yang mudah untuk orang ramai akan mesra kan.
1: Ya,
0: yeah,
1: yang pentingnya saya memang lagi rendah sikit pada CD lah.
0: Tapi saya pun merendah diri juga. Saya merendah diri.
1: Yang rendah tu yang lain. Yang ni dari segi inci.
0: Oh, faham. Oh, dia ambil ke ketinggian ya.
1: Okay,
0: ceritanya pagi ni ada sesuatu jugalah ya. Dalam kehidupan kita ni, kita ada satu nilai. Nilai kita bukan saja mencintai kepada sesama manusia, juga kita mencintai kepada alam dan juga haiwan, khususnya kepada kucing.
1: Kucing, haiwan deh, tumbuh-tumbuhan, pokok, semualah.
0: Okay, kan? Sebab kita ada satu tempat kita nak bawa sesi awak kita ni ke dalam.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Mood Terengganu Ang, dari patah Hot Tenang ke kedai sarapan pagi paling legend. Sapalah ke Sport OOTD Hot Comel Molek wa ambil gambar. Hari ni kita gerok senegeri nak-nak hari. Pagi ni kita nak liduk dia dah. Sebab kita nak pergi jalan. Semua orang siap sedia dah lagi dah. Sebab lain ni Mood Terengganu Ang.
1: Okay. Kita nak pergi jalan.
0: Kita nak pergi jalan hari ni. Mood Terengganu Ong kita. 2, 3 kucing berlari.
1: Mana ku nak pergi.
0: Tak kena nak pisau. Yang miau. Nak yang miau.
1: Oh, nak yang miau. Miau.
0: Okey lah, okay.
1: Maaf lah.
0: Tak apalah. Sebab apa ke apa. Sebab kita tak rehearsal tadi. Tapi
1: kita,
0: sebenarnya
1: kita bagi terus rehearsal dengan live.
0: Ya. Kita tunjukkan ini live ni. Ini live. Jadi pencinta-pencinta kucing, sila bangun.
1: Okey, bangun. Kita nak tengok siapa yang sukakan kucing.
0: Jadi hari ni kita nak ajak untuk ke mana lah? Ke Taman Kucing Dungun Bukit Bau.
1: Taman Kucing Dungun Bukit Bau. Kan, yang sukakan kucing, yang love pada kucing. Kalau nak tahu, Taman Kucing Dungun ni adalah satu inisiatif untuk pastikan kawasan tumpuan awam bebas daripada gangguan kucing jalanan dan pada masa sama memastikan haiwan ini terjaga.
0: Ya, tempat ni memang dirujukkan oleh Majlis Perbandaran Dungun untuk menjaga kucing jalanan yang ditemui di pasar, ada yang jumpa dekat kedai makan, lepas tu ada di kawasan-kawasan awam juga ni, supaya lebih terurus dan juga selamat.
1: Dan ada sebenarnya beberapa unit khas untuk rawatan dan jaga kucing ni, seperti unit rawatan rapi, unit pemulihan dan wad ibu dan anak.
0: Samalah. Ada wad ibu dan anak juga?
1: Samalah. Dan memang sistematik lah. Macam hospital mini dah untuk kucing.
0: Sebab Taman Kucing ni juga, dia sering dijadikan lokasi program kebajikan dan juga sukarelawan pencinta haiwan tau.
1: Dan kalau yang minat tu, yang suka dengan aktiviti sukarelawan dan program kebajikan, boleh join lah.
0: Boleh join? Mari sini kita boleh tengok, kita boleh main-main dengan dia. Ada banyak kucing yang comel-comel sebenarnya. Ada macam-macam jenis, betul-betul macam-macam PA. Ada yang aktif, ada yang manja, yang suka tidur sepanjang masa pun ada. Jadi tidur je kejap.
1: Dan layan dengan perangai kucing ni, suasana di Taman Kucing ni pun redup saja. Dan sebab dalam kawasan Bukit Bau, memang nyaman dan tenang je. Sesuai sangat nak hiling-hiling sambil layan kucing. Oyeng.
0: Okey. Alah, oyeng. Dia dekat-dekat dengan, ada yang tanya dekat mana ni, di kawasan rekreasi Bukit Bau. Maksudnya kalau lepas tengok kucing, kita boleh sambung jogging, boleh hiking-hiking, boleh siapa-siapa yang nak berkelah ke, boleh, tak ada masalah. Sambil-sambil menikmati alam semula jadi.
1: Nampak je macam biasa je main dengan kucing ni, tapi benarnya main dengan kucing ni boleh buat hilang stres kan. Kalau rasa macam tak ada pasangan lagi tu, bolehlah pergi sana cari pasangan.
0: Cari pasangan
1: untuk healing.
0: Cari pasangan
1: mata
0: yang ada hobi meminati kucing yang sama. Gitu.
1: Okey, dan ia tahu bermain dengan kucing ni bantu menurunkan hormon stres. CD.
0: Betul.
1: Kortisol. Nama hormon tu.
0: Bila dah hormon stres kortisol ni hilang, maksudnya akan kita rembeskan hormon gembira endorfin tu.
1: Okey, kita sama-sama tukar hormon.
0: Tapi hormon genetik,
1: kita nak hormon gembira je.
0: Ya. Hormon genetik jantina kekal kan?
1: Yang itulah. Itu kan. Dan berbalik kepada Mood Terengganu, taman ni sesuai sebenarnya untuk pencinta haiwan, lagi-lagi yang suka miau.
0: dua, tiga kucing berlari. Okay, mana kan nak sama dengan si kucing belang?
1: Kan kalau belang-belang juga kalau tak singgah rugi sangat.
0: Rugi.
1: Okay. Baik, pergilah Taman Kucing Dungung Bukit Bau.
3: Ha, tadi tu baru sikit je bila Muk Terana on. Hak jauh tu susun cuti molek deh. Hak dekat tu isi minyak biar penuh. Kita gerok lalu. Kita jumpa semula bila sapa masa. Tekan je butang

0: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidiladha dari kami di

0: di seleksi pagi dan kita bersama dengan tiga stesen ataupun tiga konti akan bersama dengan kita ke mana kita pada pagi ini.
1: Okey, kita nak ke Selangor FM bersama dengan DJ Awan dan juga DJ Apis. Kita ke Kedah FM bersama dengan DJ E dan juga DJ Bas. Dan juga ke Terengganu bersama dengan DJ Ila dan juga DJ CD. Assalamualaikum. Apa khabar?
2: Waalaikumsalam.
1: Serentak tau. Dah
3: practice
1: ke tadi macam choir.
3: Dia ada countdown dia.
0: Tadi kata nak tanya apa tadi?
1: Nak tanya pasal ni. Juadah di Aidiladha. Macam saya kalau Sabah, antaranya berasak lah. Kalau Mail tadi dia kata dia ada apa tadi?
0: Oh, sebelum nak kalau hidangan ni?
1: Hidangan.
0: Rendang itik sedap juga.
1: Oh, rendang itik. Bukan maman. Kalau dekat negeri-negeri lain macam mana pula? Kita nak mulakan bersama dengan ni lah. Kita pergi jauh sikit. Ganu.
2: Alah.
1: Ganu ada Sidi ni. Sidi dengan Ila ni. Apa sedap dekat Ganu tu?
4: Okey, kalau kita dekat Terengganu ni biasanya kita akan biasanya berasakan nasi lah.
5: Nasi. Nasi apa Sidi?
4: Kita ada nasi dagang.
5: Ya, semestinya di pantai ni nasi dagang.
4: Kita kalau pagi-pagi hari-hari Aidiladha ni kita akan biasanya nasi itu menjadi agenda utama kan. Dan yang keduanya adalah daging tu sendiri.
5: Ya, daging tu kita ada singgang daging.
4: Yes.
5: Kan ini menu yang rare sekali dekat pantai timur
4: Sebab singgang daging ni dia jarang. Dia akan ada kalau di Terengganu ataupun di Kelantan
5: sahaja. Kena cubalah tu menu raya Aidiladha. Singgang daging dia memang kita makan memang tak boleh lupa.
4: Memang padu boh.
5: Memang padu.
4: Baik boh. Okey, selagi kalau
5: baik,
4: kita
5: boh.
4: Selagi. Kalau di Terengganu ni kita ada tupat sutung juga. Pun antara menjadi juadah juga. Itu kalau di negeri Terengganu lah.
1: Ganu ni dia jangan cakap saja. Dia kena hantar kat studio ni.
0: Sebab cara dia tak ada basi dah.
4: Tak apa. Boleh hubungi kita lah. Bagi tahu nak bila nanti kita COD ya.
5: Tapi makan berpada-pada eh.
1: Boleh, saya tunggu. Okey, Kedah apa yang sedap kat Kedah ni kalau pagi-pagi raya ni? Kedah.
0: Ya. Syafiqah dengan Ismail. Kalau dengan rendang itik dia Ismail. Kalau
5: marah
0: dia
5: kata,
0: marah sungguh dengan rendang itik ni. Tapi sebenarnya kita nak kongsikan berkenaan dengan kalau di negeri Kedah ni dia ketupat palas.
5: Ya. Yeah.
0: Ketupat palas ni dia ada dua jenis. Dia ada ketupat betina, ketupat jantan kalau orang Kedah kata.
5: Kemudian dia pula, macam orang juga lah kan.
0: Macam orang juga. Kemudian pula kalau dia orang lelaki ni terlebih dahulu lah kita ambil. Permulaannya kita nak dapatkan daun palah. Daun palah ni ada setengah tempat kita tanam sendiri tau pokok palah ni. Sebab sekarang ni kita tengok dah ada jual dah. Jadi mudah lah bagi kita. Ada juga yang kita akan ambil seminggu sebelum tu kita dapatkan di dalam hutan ya. Masuk picari. Sebab apa kita kena ambil pucuk palah saja. Tak boleh ambil daun dia.
5: Daun tu dah tua.
0: Tak boleh
5: nak balik dah.
0: Memang tak boleh dah. Kemudian pula kita akan bawa balik dia tu. Dia ikut kaki. Kalau daun palah ni tu kena tahu juga tu.
5: Lepas tu pas betting kat perempuan pula.
0: Betting kat perempuan pula. Selesai semua dah kita ambil dah kaum lah. Adam ni dah ambil. Kita serahkan kepada kaum Hawa.
5: Kaum Hawa ambil betting tu. Kukuh apa ni, buka daun. Buka daun palah. 3 hari lagi kau nak raya kan. Lepas tu esok nak raya. Hari ni baru buat ketupat pulut. Ketupat pulut tu tanak dulu. Lepas tu kami balut lah. Sekilo ke pulut, 2 kilo ke, dia ikutlah berapa kilo nak.
0: Dia 2 kali masak tau kalau nak buat ketupat pulut ni. 2 kali masak. Lama sekali bila dah masak, dia kena airon dulu.
5: Kena airon dulu dengan santan, tabur garam sikit bagi naik lemak tu kan. Baru dia bau aroma harum tu bila bungkus dengan daun palah tu.
0: Aduh, lepas tu bau rebuih pula dah balut apa semua tu, dia tak boleh bagi ada bocor tau ketupat tu. Bila dah, kalau dia ada lubang sebagainya nanti, bila air boleh masuk dalam ketupat tu, dia tak boleh, dia lembek.
5: Dia temuk keluar kan.
0: Tak boleh.
5: Tu ketupat betina. Kalau ketupat jantan dia elok, dia boleh tahan sampai berbulan-bulan boleh makan. Bila kita frozen kan.
0: Itu berkenaan dengan dipanggil raya kita.
5: Cicah dengan apa Ibas?
0: Cicah dengan gulai daging.
5: Gulai daging utara. Apa sedap yang mai.
0: Kalah mie tu.
5: Kalah gulai itik.
1: Sedap yang mai tu dah. Bila lelaki seimbang kan. Kami beli beras tapi akhirnya yang perempuan kau masak. Kami pergi ambil daun palah.
5: Biasa lah tu.
1: Juga yang menganyam. Nampak tak kerja perempuan ni banyak betul kalau pagi-pagi raya tu.
0: Tapi
6: tapi kalau suami tu orang kata menolong lah juga ya, dekat dapur kan, kalau ada benda yang kurang tu boleh tolong belikan, tolong tambah ke, tolong bukan tolong tengok je,
1: tolong bagi duit
5: kau nanti. Tolong makan Ismail.
6: Okey.
1: Selangor
6: pula. Selangor ni sebab dia macam pelbagai kan.
1: Betul.
6: Jadi apa yang orang kata pengalaman peribadi lah penyampai-penyampai kita untuk menyambut perayaan ni, hidangan-hidangan yang selalu disediakan.
4: Ya, betul Ismail dan juga Syafiqah. Seperti Ismail dan juga Syafiqah tahulah, kita yang berada di Lembah Kelang ni, kita dah biasa hari-hari tanpa perayaan kita akan makan English breakfast, spaghetti dan sebagainya. Makan spaghetti. Tapi dia agak dia agak berbeza lah bila musim perayaan, lebih-lebih lagi bila Aidiladha. Okey, bila Aidiladha ni kita buat cerita, dia mesti tumbal lembu. Jadi makanan berasaskan daging. Jadi yang uniknya, yang kami nak ceritakan kepada rakan-rakan kita yang berada di Kedah, Terengganu, Ismail dan juga Syafiqah, di Selangor ni dia ada sambal yang rendang yang diberi nama rendang nasib. Dalam rendang nasi tu dia ada daging, paru, limpa, hati, jantung. Dia jadi macam hari ni kalau bernasib baik dapat daging. Kalau tak bernasib baik dapat limpa, dapat jantung, gitu. Okey, selain daripada tu juga, yang pengalaman saya sendiri yang uniknya di negeri Selangor ni, dia ada jus yang unik yang diberi nama jus cinta.
1: Lain
4: macam. Macam macam Selangor
1: ni.
4: Rakan-rakan kita,
1: rakan-rakan yang tak pernah dengar.
6: Dia bagi nama tak memang ada.
4: Tak pernah pusing tu Syafiqah. Awak tak pernah pusing sampai ke hujung tu. Sebab kalau rakan-rakan kita yang berada di Skinchan, yang berada di Kuala Selangor, dia memang sangat orang cakap menjadi menu utama, juadah kalau hari raya tu jus cinta. Jus cinta ni adalah Asamboy dan juga limau kasturi tu diperam. Kalau lagi banyak tahunnya, lagi sedap.
1: Okay, yang ini dia tak ada alasan tak boleh hantar kat studio.
5: tapi kebiasaannya kalau kita tadi kita ada buka topik juga untuk kepada pendengar, topik yang sama. Selainnya untuk pagi raya, sebab kita biasa aktiviti korban ni kita lakukan selepas solat sunat
4: Aidilfitri.
5: Jadi pada waktu sarapan tu selalunya juadahnya sama macam hari raya puasa lah. Ada impit, ada lontong, ada apa rendang.
4: Ya, itu biasalah kan.
5: Biasalah. Tapi kemudiannya bila dah dapat daging korban tu, biasalah kita akan masak rendang daging tulang, lepas tu ada daging masak hitam, ada juga gulai batang pisang campur daging korban.
4: Okey, tapi jangan lupa tu nanti kami COD kan jus cinta tu dekat studio.
1: Api tak ada alasan tau.
4: Dia yang paling dekat. Saya nak cerita. Tapi saya bagi peringatan, ini pengalaman saya, jus cinta ni memang sedap. Tapi kita kena ingat tau, barang tu barang perap. Saya ni biasalah baru minum, minum banyak. Orang dekat sana orang minum sikit-sikit je, saya minum banyak.
1: Dua hari saya tak bangun.
4: Okay, jadi kena hati-hati.
6: Dia saya nervous bercerita tentang benda yang perang-perang.
1: Itulah habis kan, dia kau bukan kau dah dia kata Selangor ni English breakfast. Macam wow.
6: Betul juga. Mungkin lah kan. Dia je lah seorang.
1: Dia je lah.
6: Dia duduk mana pula? Dia duduk Ampang kan.
1: Duduk Ampang.
4: You know me right.
1: Okay, kita nak bagi peluang lah dekat DJ-DJ setiap negeri ni, ada sedikit ucapan untuk Aidiladha ataupun peringatan kepada mereka yang nak balik ke kampung ke Ghana. Silakan.
7: Okey, Sidi, apapun selamat Hari Raya Aidiladha, supaya kita berjaga-jaga dalam pengambilan makanan di Hari Raya. Jangan sampai makan banyak nanti kolesterol pun naik.
4: Dan cerita juga jadi apa yang jadi pada DJ Apis di Selangor tu, lepas dia bangun daripada dia tak sedarkan diri, beginilah jadinya. Itu cerita. Ini efek dia. Apa pun sebenarnya, dalam kita macam Ila berkongsikan tadi, kita nak menjaga pemakanan itu, kita kena tahu juga keadaan kita, tubuh badan kita, adakah kita boleh menerima ataupun tidak. Jadi berpada-pada lebih baik.
7: Ya, nikmati juadah, jaga kesihatan.
4: Okey, itu dari Terengganu lah.
6: Okey, terima kasih Terengganu. Seterusnya kita nak ke Kedah pula. Ada ucapan untuk pendengar-pendengar anda yang sedang mendengar pada ketika ini.
0: Okey, baik, terlebih dahulu terima kasihlah untuk SPM Ismail dan juga Syafiqah serta semua trio kita pagi ni, Ganu dan juga Selangor FM. Jadi alhamdulillah untuk kita semua yang nak balik, nak rantau, nak balik Mai ke negeri Kedah Darul Aman ni, kita tunggu kepulangan anda semua. Dan yang pastinya balik naik bas insya-Allah selamat juga gitu, dan bas ada depan saya, dan nak buat ucapan bas.
5: Dan juga bas nak ucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Okey, balik naik bas tu kena beli tiket awal ni untuk apa ni, transport awam ni. Okey, dan juga selamat melakukan ibadah korban daripada Kedah FM untuk semualah.
0: Yes.
5: Semoga ibadah korban kita diterima. Amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Seluruh Malaysia.
6: Insya-Allah. Okey. Sementara nak orang tu bas, dia baskan yang orang tu eh.
1: Saya bagilah kat minum jus cinta ni.
8: Ya, ya, saya pun tak tahu lah DJE kot-kot dia minum juga jus cinta, dia ada kesan sikit tu. Jadi kami dekat Selangor ni, seperti biasalah kami nak ingatkan kepada anda dan juga sahabat-sahabat kita di Kedah, di Terengganu, dan juga Syafiqah dan juga Ismail dan juga semua tim produksi, selamat pagi selamat pagi Malaysia. Kami nak ucapkan salam Aidiladha. Seperti kita sudah maklum, kalau musim perayaan kita di Lembah Kelang ni agak lengang. Semua orang pulang ke Kedah, semua orang pulang ke Terengganu. Tapi sebelum tu kita kena ingat, bila lengang je di Lembah Kelang ni, dia bukan satu lesen untuk anda beracing pula dekat tengah bandar ni. Okey? Jadi hati-hati walau di mana jua anda berada, jangan lupa untuk terus dengarkan kami di 34 stesen di RTM Selangor FM terutamanya, insyaAllah.
5: Dan untuk anak-anak rantau di kampung tu, hati-hati di jalan raya. Okey? Jangan lupa saya di sini anak rantau tak dapat balik.
8: Ya, ada muka dia, ada muka dia.
5: Okey, hati-hati, selamat selamat dalam perjalanan, selamat sampai ke kampung dan selamat kembali ke Lembah Kelang nanti.
8: InsyaAllah.
6: InsyaAllah. Terima kasih untuk rakan-rakan penyampai kita juga, selamat pulang kalau mungkin kamu
5: selamat anda.
6: Daripada tempat anda bertugas pada ketika ini. Itu dia meriah. Enam orang penyampai kita hari ini memeriahkan Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih ke semuanya bersama.
1: Terima kasih kepada rakan-rakan kita di tepi ini. Dan salam Aidiladha untuk anda. Jangan banyak sangat minum jus cinta ya, Hafiz. Kasembang ke laut dia jadi.
6: Okey,
1: terima kasih sekali lagi Terengganu FM, Kedah FM dan juga Selangor FM. Baik, seterusnya ini kita nak ke Cerita Pagi Kelantan.
6: Ya, di Kelantan pada ketika ini kita nak bercerita tentang penghayatan korban, bentuk akhlak dan juga perpaduan umah ya. Jadi
4: itulah baru sama-sama kita dengan Ila.
5: Ya,
4: kan. Bersiaran langsung.
5: Kan, di Selamat Pagi Malaysia.
4: Baik, terus kekal bersama-sama dengan kami
5: di Terengganu FM.

0: menggunakan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: AQT pula boleh huruf. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan generasi Al-Quran.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Saya Salim Ikhlas Abid Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan semasa.

0: Selamat pagi Terengganu FM. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami. Kalau dari kemahaman 90.7 MHz. Ha, datang ke apa Kuala Terengganu ni. Jauh juga tu perjalanan tu.
1: Selamat datang dari setiap penjuru yang masuk ke negeri Terengganu. Welcome to Terengganu.
0: Welcome to Terengganu.
1: Makan keput ekor.
0: Dan juga duduk sambil-sambil kita menghayati dengan keadaan yang cukup cantik di negeri Terengganu ini.
1: Suasananya kan, suasananya memang saya fall in love lah.
0: Fall in love forever lah.
1: Forever tu dalam hati kita lah kan, di mana sahaja kita berada. Kan yang tonton dekat TikTok Terengganu FM pun, terima kasih banyak-banyak kan. Boleh tap screen, boleh share live ni, boleh bagi hadiah kalau nak bagilah.
0: Jadi pagi ni juga sebenarnya kita ada satu tajuk yang kita nak bawakan dalam cicit pagi tau.
1: Ya, apakah tajuknya?
0: Tajuk kita bila kita rasa macam cantiknya tempat tu dan kita rasa macam susah sangat nak tinggalkan, ataupun memori kita akan terus terpahat. Dekat mana yang anda rasa kau datang ke negeri Terengganu tu tempat yang paling anda rasa terpahat di jiwa.
1: Terlekat. Tak boleh lupa.
0: Sebab kita nak beritahu juga. Pada mungkin ada yang sedang menuju ke Kuala Terengganu, ke negeri Terengganu, nak datang, nak berkunjung tempat-tempat menarik kan. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai satu pemandu pelancong jugalah untuk mereka kan. Mana tahu ada aktiviti yang mereka boleh luangkan bersama-sama.
1: Ada yang nak minum kopi Nisang ke? DJ dah tak cuba lagi ni.
0: Kau minum lagi?
1: Belum. Kita nak pergi cari kopi Nisang.
0: Okay.
1: Signature Terengganu tu lah kan.
0: Alright. Okay. Dia tak jauh pun sebenarnya dari sini.
1: Ya. Dekat saja.
0: Dekat Cendering pun ada.
1: Kata sahabat kita ni CD Kak Lina Johor. Kak Lina tak ambuh dah balik Johor. Love the stay kemaman Terengganu. Wow. Kita kawan lah Kak Lina. Kita kawan.
0: Okay, sebab apa? Mesti ada sebab ke Kak Lina kan?
1: Suka Kak Lina. Kenapa Kak Lina suka bagi Kak Mona Tasik Kenyir? Tasik Kenyir katanya.
0: Okey.
1: Kat mana CD Tasik Kenyir tu?
0: Tasik Kenyir tu di Hulu Terengganu lah.
1: Hulu Terengganu.
0: Tasik buatan yang terbesar.
1: Okey, ada lagi tak antara rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat kita yang memang fall in love forever katanya DJ CD kan? Memang tak akan lupalah kan masuk ke Terengganu ni walaupun sekejap, memori dia terpahat sampai bila-bila. Buat kerja situ dulu selama 5 tahun. Kak Mona cakap dia pernah bekerja di Terengganu lah. Sampai
0: Kak Mona dia pernah kerja di Tasik Kenyir.
1: Tasik Kenyir. Apapun yang nak kongsi lah, nak kongsi dengan kami berdua di konti ni, apakah ataupun kenapa tempat yang anda suka tu boleh menjadi memori yang memang forever dekat dalam fikiran anda di Terengganu ni lah.
0: Betul, tempat satu, lepas tu mesti ada cerita, ada boleh kongsikan dengan kami. Okay. Dalam Cicek Pagi
1: di Terengganu FM.

0: Itulah bila kita tengok ramai sebenarnya yang ambil peluang bercuti lebih awal. Sebabnya cuti sekolah pun bermula awal.
1: Dah mula dah hari Jumaat. Dan rasanya lah Sidi, kalau masuk Terengganu ni agak jam. Terengganu nak keluar ni, nak keluar daripada negeri Terengganu ni tak jam, betul ke?
0: Ya, kalau betul. Sebabnya ke Pantai Timur adalah dua laluan utama untuk yang menghubungkan negeri-negeri Pantai Timur, iaitu Pahang, kemudian Terengganu, dan akhirnya destinasinya ke Kelantan. Jadi memang akan mengalami kesesakan yang luar biasa lah. Itu biasa lah.
1: Baik, sebab apa? Sebabnya Terengganu ni berada di tengah-tengah antara Pantai Timur kan. Nak memulakan perjalanan yang agak jauh. Contohnya nak ke Pahang, memang akan stay di Terengganu. Hebat Terengganu ni.
0: Betul?
1: Lakunya homestay.
0: Lakunya homestay. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kan. Kita tak tanya pun.
0: Tapi inilah untuk sumber ekonomi ni sebenarnya kan? Memang kita tengok kelas tarian yang diharapkan oleh sektor, di sektor pelancongan pun memang memerlukan orang mendatang ke negeri tersebut dan berbelanjalah di situ.
1: Kan? Saya suka Terengganu disebabkan Terengganu banyak pantai. Ada lagi yang cakap siapa ni cakap berkenaan dengan salam apa khabar sama hari raya korban mazahir batin dari Bahu Negeri Sembilan. Okey, pernah datang Terengganu tak? Okey, orangnya baik-baik, makanannya sedap. Kak Lina suka pantai dan di Jabatan Penyiaran Terengganu FM banyak kenangan indah.
0: You punya au tu. Okey. Jadi sebenarnya kenangan-kenangan tu kita simpan baik-baik kan.
1: Satu, aku suka kekaman. Apa tu?
0: Aku?
1: Dia kata suka kekaman. Tak faham. Suka kemaman kot.
0: Kemaman.
1: Kemaman.
0: Rasa typo tu.
1: Typo tu. kan.
0: Kekaman ya?
1: Betul-betul.
0: Okey, kita ada seorang pemanggil ni lah. Di talian pada pagi ni. Hello.
2: Hello. Yang
0: handsome
2: tu.
0: Ya.
2: Yang manis tu.
0: Ya, Kak Roh ke tu?
1: Boleh lah.
0: Kak Roh ni jangan tak sangat jauh sangat telefon tu, dekat sikit.
1: Boleh lah.
0: Kita pun dengar macam jauh je lah suara Kak Roh.
2: Gigi hot comel tu pagi ni tu. Selamat bertugas.
1: Ya, terima kasih.
0: Okey, kita nak tanya Kak Roh.
2: Ya.
0: Kalau di Terengganu ni, dekat mana?

0: Mana yang Kak Roh rasa kasipan kenangan tu yang yang sampai sekarang lah tak boleh nak nak lupakan? Ha, dan sebabnya kenapa?
1: Tapi ni lama dah lah. Kak Roh kita pergi dekat masjid kita tu. Lepas tu naik boat dia tu, pusing-pusing-pusing. Lepas tu ambil gambar dengan besang yang duduk dekat perok tu ada mari 2-3 tahun lepas dah lah. Lepas tu ala balik tu suka pergi dekat pasar kedai payang tu, suka beli apa ni, ubi seladi, jambu. Lepas tu macam je apa tu, macam je gula tarik ke apa yang debu-debu tu.
0: Gula tarik.
1: Memang suka lah. Lepas tu Tuk Besang pun ambil gambar. Lepas tu naik dia punya musuh-musuh tu pusing-pusing.
0: Jadi kenapa yang Kak Roh ingat sempat tu sampai bila-bila tu? Buat apa sebenarnya? Kenapa yang jadikan kenangan sangat tu?
1: Sebab tempat tu memang menarik sendiri. Memang tengok kanan yang dia comel kan.
2: Menarik, tertarik lah ni.
1: Kita ambil gambar situ. Apa?
0: Lagi? Kak Roh, Kak Roh dah jimpuh pun gambar ke kat kita? Dalam
1: pula.
0: Dah tengok pun lagi. Nanti Kak Roh send dalam dalam nombor WhatsApp dengan FN eh.
1: Tengok kenang
0: pula susah. Pulau dah. Dah ada yang tu lah.
1: Dah
0: senang sikit. Yelah.
2: Okey Kak Roh.
0: Okey, terima kasih Kak Roh.
1: DJ apa ni? DJ
2: Comel
1: tu.
2: Ayolah, DJ Ila, DJ Ila.
1: DJ Ila, Aliu, jumpa lagi.
2: Jumpa lagi. Kita. Aduh, jatuh hati kita dengan Kak Agoh. Okey. Katanya pantainya bagus. Kan sahabat di TikTok Terengganu FM katanya Terengganu pantainya bagus.
0: Terima kasih banyak-banyak. Itu belum pergi ke pulau-pulau tu, Pulau Kapas, Pulau Redang.
2: Ya. Yeah.
0: Oh, pasir dia tu memang halus.
2: Tapi DJ Ila tak nampak lagi komen-komen yang mengatakan Terengganu ni banyak makan makanan yang sedap. Adakah selain pantai ataupun adakah yang nak kongsikan lagi memori yang terlekat sampai tak boleh nak lupa kalau datang Terengganu?
0: Sebab kan? Antaranya makanan lah.
2: Makanan lah. Saya suka keropok.
0: Keropok
2: lekor saya memang suka. Saya memang suka.
0: Yelah, ada seorang lagi lah.
2: Ya, yeah, siapa Mangi tu?
0: Manggil kita ni, Italia.
3: Hello, assalamualaikum. Sidi dengar. Ila.
0: Yeah. Waalaikumsalam. Ya,
2: yeah, sangat perkenalan.
3: Tak pernah tengok lagi dalam Ila ni.
0: Kalau nak tengok sekarang ni pergi ke TikTok dengan TikTok FM sekarang ni.
3: TikTok eh.
0: Ya, yeah, ada di dalam TikTok.
3: Ada, nak tengok lagi sebab baru lepas ngaji
0: ni. Okey, alhamdulillah. Lepas ni tengok TikTok ya.
3: Bolehlah.
0: Kamu lepas ngaji, kita suka tengok TikTok. Tapi awak tengok, betul lah tu. Nak, sebab nak niatnya nak kenal kan, betul tak?
3: Ya,
2: nak kongsikan.
3: CD kenal sok model.
0: Yelah, kita macam sekeluarga lah sininya.
2: CD rare dekat Terengganu.
0: Rare. Okay, jadi kat mana Kak Mah ni tau?
3: Ya.
0: Okay, kat mana tempat yang Kak Mah masih lagi ingat dan kenapa tempat tu memang memang dekat, mendatangkan kenangan?
3: Dekat tu lah tempat CD duduk tu lah. Baru pertama kali tu lah Mama dah pergi dah. Tu pun nasib baik orang bawa pergi masa radio Terengganu dulu kan. Sekali pergi situ lah, kenangan situ lah. Indah.
0: Oh, kan? Kenangan di Bukit Pak Ape.
3: Oh. Sebab ramai jumpa-jumpa set-set.
2: Yeah. Naik breeze walk ke?
0: Naik breeze.
2: Jogging ke?
3: Dah masa orang buat hari jadi radio yang aku berapa tak tahu.
0: Oh, iyalah.
3: 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas.
0: Okey.
3: Dan itu pun orang bawa pergi. Kalau orang tak bawa pun tak boleh pergi pun.
0: Yelah, rezeki lah tu.
3: Kalau kita sendiri memang duk lah.
0: Okey, dah naik atas Bukit Pak Api, tengok pemandangan ataupun mati cuaca-cuaca, suhu, angin-angin tu sedap tak di Bukit Pak Api ni?
3: Sedap, memang tu memang pespul-pespul lah. Lepas tu nampak pandangan pun bawah tu okey lah.
0: Okey lah. Okey je ya. Okey lah, terima kasih Kak Ma.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kita berehat dulu selepas ni kita nak dapatkan Bro Amin pula lah semuanya selepas
2: kita
0: ni.
2: Kita nak tanya Bro Amin.

0: Kena pula kita duduk dekat tepi pantai tu. Ya Allah, angin dia bush.
1: Wow. Bunyi gitu ke?
0: Ha?
1: Bunyi dia gitu ke?
0: Kalau kita tengah telefon kan biasa kita orang yang kita telefon tu akan bunyi. Efek tu lah yang kita buat.
1: Okay, ada sahabat kita ni Siti katanya di Terengganu ni banyak tempat healing. Makanan laut yang segar, ICT, UCT, SCT, apa tu?
0: Tak. ICT saya faham. UCT tu pasal apa pula? Ha? University mana pula tu?
1: Kamu ni kan macam-macam tau.
0: ICT, UCT, apa tu?
1: Kita ada Ila Nabila lah dalam live TikTok kita. Kan Ila Nabila apa ni, pernah datang Terengganu tak? Kongsilah dengan kita Terengganu, apa yang menarik dan terlekat di hati anda eh. Okay, siapa lagi nak kongsi dengan kita, Sidi?
0: Kita ada sahabat-sahabat kita pada pagi ni. Kita ada siapa ni? Toke Akut Surugit. Dia katanya Terengganu paling best dekat Bukit Puak Api.
1: Oh,
0: subhanallah. Boleh tengok muka Sidi. Kau dah kenapa ni, dik? Okey lah, terima kasih lah.
1: Memang suka dengan Bukit Pak Apil eh. Okey, dan rata-ratanya lah CD eh. Komen dekat kita punya media sosial TikTok ni, bila orang cakap suka Terengganunya, biasanya sebab banyak benda yang menarik lah, buat rasa dekat dan juga rasa tenang. Pantai cantik, jadi tenang. Ada pulau dan alam semula jadi, tak berpisah dengan seperti kita ada Pulau Redang. Ada penyu.
0: Pulau Perhentian.
1: Pulau Kapas. Lagi.
0: Kita ada pulau ni apa? Yang Pulau Bidong. Memang di Terengganu ni, dengan keadaan yang untuk kita healing ataupun kita dapat ketenangan untuk, tu di tahap yang maksimal lah.
1: Lang tengah. Betul.
0: Kan ya?
1: dekat Terengganu. Lang tengah. Dia dekat
0: Pulau Perhentian.
1: Tengok ikan Nemo, nak tengok ikan shark.
0: Ada baby shark dulu.
1: Baby shark dulu.
0: Boleh lah, boleh.
1: Terumbu karang dan sebagainya lah. Memang boleh. Ni memang sampaikan ekonomi untuk selain homestay. Kita ada itulah percutian day trip.
0: Kan. Memanglah menyeronokkan. Dan satunya kita kena jaga juga kelestarian alam tu. Jangan kita kotor dan kita jadikan dia tercemar kan.
1: Ya, betul. Okay, dah bagi makanan, plastik-plastik tu simpan.
0: Okey. Kita ada pemanggil seorang ni di talian. Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Saya.
0: Saya tu siapa? Siapa saya?
2: Hairudin.
0: Okey. Hairudin dah buat panggilan dari mana ni?
2: Dari Gondatuk Kuala Negus.
0: Okey. Hairudin, di Terengganu dengan tajuk kita pada hari ni, cuba ceritakan sikit apa kenangannya tu.
2: Di Terengganu.
0: Mana tempat yang menarik? Lepas tu kenapa ia jadi satu kenangan yang hebat untuk Hairudin sendiri?
2: Di Terengganu ni paling menarik di seluruh daerah.
0: Okey.
1: Di seluruh daerah ke negeri, Terengganu paling menarik di antara banyak negeri, betul?
2: Banyak gadis-gadis dia yang cantik molek. Manja-manja.
0: Okey.
1: Ada itu dah lainnya, Bu.
0: Lagi. Tak apa, kita tanyalah dulu. Okey, kita tanya dulu.
2: Tanyalah, apa yang nak tanya?
0: Tak adalah. Kenapa dengan statement yang begitu? Kenapa kenyataannya begitu? Apa pengalamannya?
2: Pengalamannya Terengganu ni banyak hiburan, banyak tempat-tempat
0: yang menarik.
2: Boleh pergi pantai, ada hiburan. Pulau ada. Dulu Tok Paloh dia letak pulau ni sejak Kuala.
0: Betul.
2: Sejak Kuala daripada Besok tinggallah ke Dungung.
0: Jadi biasa kalau Cik Hairudin kalau pergi ke tempat-tempat macam tu, seorang diri ke bawa keluarga?
2: Saya biasa dulu mengikut ekspedisi kayak.
0: Oh, ekspedisi kayak.
2: Kayak.
0: Oh, dekat mana kayak, tempat kayak yang best ni?
2: Kayak ni jadinya kelab dia. Kelab kayak negeri Terengganu di Kuala Lumpur.
0: Oh, di Kuala Lumpur.
2: Dekat Masjid Serapong lah.
0: Okey. Oh, ini atlet jugalah ni. Yalah.
1: Ya, atlet
0: ni. Oh, kan.
2: Adalah juga sikit-sikit. Oh. Dulu saya aktiviti mengikut ini.
0: Ada masuk bertanding jugalah.
1: Okey. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih, Cik Hairudin.
2: Ya, yeah,
1: sama-sama kasih. Okay. Ada sahabat kita ni, CD, kata saya tengah dengar DJ-DJ ni dalam kereta. Dia kata, hai DJ Ila dan juga DJ CD. And then ada yang kata memang sangat kena dengan tagline Terengganu, tempat cantik, budaya menarik, orang baik-baik.
0: Terima kasih. Siapa yang hantar tu?
1: Ilham 890.
0: Ilham, Pak Ilham kita, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan selepas ni kita nak dapatkan daripada Bro Amin, bagaimana sebenarnya kita nak menjaga ataupun kita nak menjaga minda kita menggunakan alam sebagai terapi.
1: Ya, sekejap lagi.

0: untuk beras perhasian.
1: La la la la la la sela.
2: Anda sangsi, kami kongsi.
3: Ais, seronok pula sembang ni kan. Ha.
0: Pakar motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
4: Assalamualaikum. Hi guys.
2: Tanya pakar.
5: Baik, terima kasih kepada anda kekal bersama dengan kami. Tempat comel, tempat menarik. Dan juga bila kita nak dapatkan ketenangan tu, apa sebenarnya yang kita harapkan daripada pandangan mata kita? Dan sebenarnya alam juga boleh menjadi terapi dalam hidup kita untuk ke arah yang lebih bermotivasi dan juga memberikan aura yang positif. Betul tak macam tu, Bro Amin?
4: Ya, tepat sekali.
0: Okey ke tu, guys?
4: Okey, guys.
0: Baik, dengan keindahan di Terengganu ni kan, memang healing dan Terengganu berpisah tiada. Macam mana kita nak gunakan alam semula jadi tu untuk kita bagi semangat kat diri sendiri, kat keluarga kita, tambah-tambah dengan cuti sekolah dan juga kita nak sambut raya ni.
4: Okey, sebenarnya kita kena ingat bahawa kita ni sentiasa berinteraksi dengan alam. Bila saya kata berinteraksi dengan alam, bukannya nak royak batu tu kecek. Kalau batu tu kecek, lari kita. Tapi yang saya maksudkan ialah apa yang kita buat kepada alam memberi impak kepada kehidupan kita. Maksudnya bila kita pergi cuti, tak kira lah pula perhentian ke, kita pergi pantai terjun ke, kita pergi patah ke, bagaimana kita melayan alam, kita akan mendapat impak. Kalau kita merosakkan alam, kita akan mendapat impak. Contohnya global warming, contohnya banjir. Dan kena ingat, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnas. Berlaku kerosakan di lautan dan juga di darat adalah kerana tangan-tangan manusia. Saya kabar gini sebab apa? Kadang-kadang tempat kita macam dah, tapi dia jadi huduh. Kira apa? Tuhuk siapa kursi? Kira apa? Kita tidak jaga kebersihan. Kira apa? Kita merosakkan harta benda. Ni anak-anak muda ni, saya kadang-kadang rasa sedih juga. Salah kau bila dia pecah harta benda awam, bila dia conteng dinding. Dan benda ni tidak ke orang muda saja, hak tua-tua ni. Semalu bila pergi patah, kita huk pampers kursi. Ada-ada, kalau siapa tengok dekat TikTok, ada pelancong-pelancong luar negara, dia sebab konten lagi, terkejut. Patah kita, ada seluar dalek. Kalau misalnya nampakkan pelekat tu kursi tu, kita pehel lah. Walaupun benda tu tak kena tu pelekat kursi, tapi pelekat ni kita pakai alik luar, kita pehel lah. Ni semua dah alik benda duduk dalek, kita kursi apa? Tahu tak? Putung-putung rokok tu, benda-benda ni kita sebenarnya merosakkan negeri kita sendiri, lagi teruk kita merosakkan amanah Allah Azza wa Jalla. Jadi kepada kita semua, mari ke Terengganu, sama ada orang luar Terengganu maupun dalam Terengganu, kena ingat bahawa alam kita tanggungjawab kita. Jangan siapa tahap anak beranak kita, cucu-cucu kita esok-esok tak boleh merasai keindahan Terengganu lah ni. Tiga apa? Kita lah ni kalau tidak menjaga kebersihan, so tolonglah. Gerak-gerak.
5: Tolonglah.
0: Minta tolong tu lah, semacam sedih sangat deh.
4: Dia salah satu kerja psikologis. Air mengalir ni, bila kita pergi pakai terjun ke bodoh, bunyi air terjun, bunyi air mengalir adalah satu terapi. Tapi kadang-kadang air tak mengalir, kira apa? Takut sombak
0: sampah sarap.
4: Sampah sarap. Lepas tu air tak bunyi comel mengalir dia. Kira apa capung macam-macam muga, supik lah gapa dalam air. Apalah perangai. So terapi itu hanya boleh diperolehi dengan kita menghargai alam. Tolonglah hargai alam yang ada.
5: InsyaAllah terbaik. Terima kasih Bro Amin.
4: Sama-sama.
0: Selamat
5: Hari Raya.
4: Baik,
5: terima kasih. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
5: Itu dia Bro Amin kita dalam Tanya Pakar.
2: Anda sangsi, kami kongsi.
3: Ais, seronok pula sembang ni kan.
0: Pakar
6: bekal motivasi anda pada pagi ini, Bro Amin.
7: Assalamualaikum. Hi guys.
2: Tanya

0: usaha berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Ceria Pagi 6 hingga 10 temani anda.
2: Okey, kita sampai di hujung-hujung dah tugasan kita pada pagi ni. Terima kasih banyak-banyak.
3: Kita tak sabar ni kan? Tak sabar nak balik raya.
2: Yelah, orang yang balik raya tak sabarlah. Orang yang bekerja, bersabarlah.
3: Bersabarlah
2: gitulah.
3: Kerja kena selesai juga. Kalau betul, tak selesai nanti macam mana?
2: Jadi kena laksanakan ia sehingga selesai dan jangan ada penangguhan. Itu je sebenarnya. Kalau betul, kita start tangguh-tangguh, bila kau nak esok dah cuti, esok dah cuti, hari ni tak siap lagi, pening kepala.
3: Jadi masalah lain pula.
2: Ya. Kita bercuti dalam keadaan tak tenang kan.
3: Tapi kalau kerja yang siap dapat bayaran terus tu best.
2: Betul. Yang itu memang semua orang macam tu kan. Dah dapat bayaran macam tu kan. Makan pula free.
3: Alhamdulillah. Makan pula free. Alhamdulillah. Rezeki kan. Itulah tuah manusia siapa kita tahu kan. Yeah. Okay. Apapun, terima kasih banyak-banyak kan di Ceria Pagi sudi kawan-kawan dengan kita di TikTok Terengganu FM, di RTM Klik, di Ruang Udara Terengganu FM, di semua frekuensi Terengganu. DJ Lan nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha. Jaga makan, jaga kesihatan, jaga tingkah laku pergi beraya rumah saudara mara.
2: Dan kita nak ucapkan juga Selamat Hari Raya Aidiladha. Saya daripada saya, Sidi Isa Mantop Jiwa, kepada sahabat-sahabat yang dalam perjalanan akan ke destinasi jauh. Pastikan juga anda berada dalam keadaan yang segar, cukup segar untuk memandu. Dan apabila kita boleh fokus, insyaAllah kita akan menjadikan keadaan di jalan raya itu sangat selamat untuk pengguna-pengguna jalan raya yang lain juga.
3: Okay. Baik. Apapun,
2: pesan kita nampak serius lah ni lah. Tapi kena ambil peluang
3: simple
2: ni.
3: Simple tapi kena ambil cana lah.
2: Peluang untuk kita perbaiki diri kita sendiri, insyaAllah. Jadi dah di ujung-ujung dah ni. Selepas ini main dinner akan temani anda.
3: Kekanda pergi, Dinda datang.
2: Iyalah, ya, begitulah keadaannya. Nanti Kekanda akan ambil alih tugas di rumah lah pula.
3: So, penis selamat maju jaya lah kepada Kekanda dan juga Dinda.
2: Iyalah, selamat bercuti lah pula ya kepada Ila, insyaAllah.
3: Okay, terima kasih.
2: Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah, kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini dari

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Assalamualaikum. Halo, selamat pagi 10.12 minit pagi. Terima kasih untuk Kanda Sidi dan juga DJ Ila yang temani anda tadi 6 hingga 10 pagi. Berteman ke sore ini pula, okay? Saya Farah Haji Fauzi temani anda sampai pukul 2 petang nanti untuk anggun. Untuk seleksi juga sekejap lagi anda boleh pilih-pilih lagu-lagu kegemaran anda. Okey, yang pastinya pertemuan kita untuk edisi hari ini hari Isnin 25 Mei 2026 bersama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijriah. Nak ucapkan selamat pulang juga kepada semua para perantau yang pulang ke negeri cantik, budaya menarik, negeri Terengganu, Darul Iman. Okey, kalau dah pulang tu ambil peluanglah untuk berjumpa santuni ubapa, mak ayah kan, saudara mara, jiran tetangga yang dah lama ditinggalkan. Dah bekerja di mana-mana saja mungkin, di Kuala Lumpur, ibu negeri, kat KL ke, kat mana sajalah. Jadi ambil peluang untuk kita santuni kawan keluarga, sahabat anda yang sekian lama mungkin kita tinggalkan kan. Ambil peluang jugalah untuk jalinkan silaturahim. Dan juga kalau anda masih lagi dalam perjalanan, pastikan anda patuhi segala peraturan jalan raya, lalu lintas supaya keselamatan terjamin. InsyaAllah mak ayah tunggu dengan tenang dekat rumah, sabar, semoga selamat sampai je. Jangan gopo-gopo, okay? Yang pastinya kalau mengantuk berhenti sekejap, jangan diteruk juga perjalanan tu. Kita akan sampai juga ke destinasi. 10.13 lagu ni untuk anda, Nabila Razali, Terengganu FM.

0: Kita saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
1: Halo, anda sedang bertemankan saya Farah Haji Fauzi, temani anda sampai pukul 2 petang nanti. Jangan bimbang Farah dalam keliruan anda ketika ini. Jadi jangan laju-laju sangat sebab Farah gayat kalau buat laju ni. Farah berada di Fairclose yang tempat untuk anda, 88.7 MHz. Untuk anda dengar kami Mersi Kuala Terengganu. Okey, kalau nak dengarkan kami seantero dunia boleh je. Betul-betul percuma di RTM Click. Dan hari ini kan cuti

Dulu-dulu kan, kita bimbang kalau anak-anak keluar rumah. Sekarang, kita kena bimbang juga kalau anak tak keluar dari bilik dan dengan handphone dia. Pelik kan? Dunia berubah sekarang. Ini pula kita risau juga anak-anak lelaki tu kok-kok tengok merokok ke, vape ke. Kalau merokok, dikata berbahaya, vape tak bahaya. Jangan. Cuba tengok berapa ramai telah terlantar dekat hospital tu. Berkisah vape juga ni. Jadi tengoklah anak-anak ni. Kajian kesihatan juga ada oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dedahkan peratusan remaja ni yang berusia 13 hingga 17 tahun hisap rokok elektronik ataupun vape ni meningkat mendadak setiap tahun. Perhatikan anak-anak sekeliling, okey? Dengan siapa mereka berkawan, apa yang ada dalam beg sekolah mereka, dalam poket sekolah. Mungkin jarang-jarang kita cek. Kali ni kena cek lah. Dekat rumah tu, dekat bilik diorang tu kan, lama tak masuk bilik. Maklumlah, mak ayah sibuk mencari rezeki. Jadi ini berulang kali juga kita dengar ancaman bahaya vape ni. Ramai terlantar kat hospital tau, akibat radang, kecederaan paru-paru. Ni kalau tengah dengar radio, tengah ada vape kat tangan, biarlah ada rasa bersalah dalam diri tu kan. Nak ke anak-anak mewarisi vape dekat tangan tu? Walaupun macam-macam tajian termasuk berulang kali bangkitkan kebimbangan kesan nikotin dan bahaya kimia dalam rokok elektronik ni, tapi vape ni masih bebas dijual di pasaran. Dia juga apa ni, macam tak rasa bersalah untuk membeli. Dia memanglah ada macam-macam perisa, khabar dia kan. Ada perisa apa ni, manis lah. Lepas tu mereka bentuk pula cantik. Ingat kapan drive, rupanya mereka bentuk dia modern. Macam-macam pemasaran agresif yang nak merancakkan pula perniagaan ni. Jadi kita jangan jadi salah seorang pembeli vape dan juga pengguna vape. Okay, ni darah sintetik jugalah. Ada juga dikatakan bahan halusinogen menyebabkan pengguna hayal, hilang kawalan, alami kerosakan otak dan malah boleh membawa maut. Jadi berhati-hati dalam kehidupan kita. Tengok anak-anak di mana sekarang, okay? Ini kita kena sentiasa pantaulah dalam cuti persekolah ini. Lebih-lebih lagi boleh ambil kesempatan untuk rapatkan diri dengan anak-anak. 10, 2, 3 waktu ini, jom dengarkan lagu ini. Terima kasih FM. Mas Cacat, ya.

0: Terengganu FM.
1: Saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
2: Masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
3: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
3: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
2: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
0: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
1: Bersama anda seawal 6 pagi. Menemani perjalanan pergi dan pulang kerja.
4: Lihat dia pulang dari kerja
1: sehingga ke malam hari.

0: Terengganu FM.
1: Terengganu FM, saling berteman 18 jam sehari di Terengganu FM.
0: Ya, Farah Haji Fauzi Terang sedang temani anda bersih anggun inspirasi muda per 10.43 minit pagi masa-masak ke tu. Hari ni ambil cuti, ada yang ambil cuti hari ni sebabnya bersempena dengan anak pun dah mula cuti sekolah. Dan ada para perantau yang sikit lagi nak sampai kat rumah. Tadi berhenti tidur sekejap, sama balik perjalanan. Okey, mudah-mudahan dengan Hari Raya Aidiladha ni banyak kita dapat manfaatkan bila pulang ke kampung ni. Amalan ziarah menziarahi ni memang kita selalu sebut kan, tapi adalah satu tradisi mulia dalam Islam sendiri yang mana syarat dengan nilai ikhwah, kasih sayang dan juga keprihatinan sosial. Dan kalau kita hayati betul-betul, ia adalah medium untuk kita rapatkan hubungan silaturahim, zahirkan empati, tak apa, dan boleh menyuburkan rasa persaudaraan dalam kalangan kita. Kerana lama tak bertegur siapa dia lain tau. Kalau berjumpa dalam grup WhatsApp dengan bersua wajah lain, dekat Facebook kadangkala bukan main mesra, dah jumpa, jangan-jangan jumpa ni rasa nak bersalam pun segan. Itu masalah kita ni, dunia zaman ni. Jadi kenalah Hari Raya ni, Hari Raya Aidiladha yang kita ambil cuti ni, dan juga cuti persekolahan ni, ziarah menziarahi ni biar menjadi amalan penting lah dalam kehidupan kita untuk dapatkan hubungan sama keluarga, sahabat handai. Tapi kan kalau dalam kita menziarahi saudara mara ni, sahabat handai ke, jiran, tetangga ke, ada juga beberapa kesilapan yang tanpa kita sedar kita buat. Kalau contohnya lah, mentang-mentang lah kita ni rapat sangat kan, BFF katanya, kita boleh buat kunjungan terkejut. Ada orang okey, ada orang tak okey. Dia janganlah, sebabnya ini kalau sebenarnya kalau kita datang ke rumah atau bertandang tanpa minta izin, budaya tentu boleh kita katakan tanda keakrapan. Tapi kan tindakan ni boleh dianggap kurang sesuai, tak beradab juga lah kan, untuk sebab kita boleh melanggar privasi tuan rumah. Mungkin masa tu masanya untuk tuan rumah beristirahat. Kalau ni lebih bimbang lagi yang style ketuk pintu terus masuk tanpa tunggu keizinan. Ada juga assalamualaikum seiring dengan langkah kaki tu, sama juga ya. Patutnya assalamualaikum bagi orang jawab salam dulu. Bila orang kata jemput masuk, macam tu. Salah tengah pula, dia duduk rumah tu bagus dah datang rumah. Lama-lama pula. Dia kesilapan kedua ni ada juga. Ya, dia ziarah ni bagus, tapi terlalu lama. Dia boleh bebankan tuan rumah. Kalau tengok tuan rumah macam dah peletih kan, dah beberapa kali tuan rumah buat apa ni, nak ke dapur ataupun buat-buat mengantuk, kena faham-faham sendirilah. Satu lagi, jagalah percakapan kita supaya tak menyinggung kan. Ataupun jumpa tu nak menjalinkan silaturahim dengan cara yang salah, gosip liar. Jangan. Yang setengah orang dia bergaduh, dia boleh berbaik dengan gosip. Tu bahaya tu. Jadi dalam dunia kita semakin sibuk sebab dunia moden ni, adab seringkali kita pandang remeh. Tapi hakikatnya adab adalah cermin keimanan kita semua. Semakin tinggi adab seseorang, semakin dekat dirinya dengan ajaran Islam yang sebenar. Jadi kita sama-sama jadikan sesi ziarah kita di Hari Raya ni ataupun di cuti persekolahan ini sebagai satu ibadah yang penuh keberkatan. Jaga adab, jauhi kesilapan. Okey, semoga setiap kunjungan yang kita lakukan sebab untuk kita jalinkan ukhuwah yang kukuh dan juga dapat rahmat dari Allah. Sama-sama kita, okey. Saya pesan pada diri saya juga ni, 10.46 pagi, lagu yang membuatkan anda rasa tak sabar nak sampai kat rumah.

wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Saya Norsila Baharudin, Ketua Bahagian Rancangan RTM Terengganu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar dan semestinya penonton RTM. Juga untuk Terengganu FM, mesra ceria. Ingat pengorbanan insan-insan terdekat dengan kita. Pastinya sebuah pengorbanan itu ada imbalannya. Selamat Hari Raya!

0: waktu ini dan masanya untuk kita bersama-sama rancangan tajam selama 15 minit Organic Metros, pastinya bersama dengan jurucakapnya Encik Saiful. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Ya, hari ini sihat ya?
1: Alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Mesti sihat, dapat tidur lena dengan tilam Organic Metros.
1: Ya, betul.
0: Okey, silakan.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat semua pendengar setia Radio Terengganu FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Metros Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua, khususnya pendengar setia Radio Terengganu FM yang mana sedang mendengarkan kita sekarang ini, berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk pagi ini ya, izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit ni, untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Metros, kan, yang mana mungkin ada sekarang ini kan tengah berehat kan, mungkin tengah beristirahat di rumah kan, tengah bercuti bersantai kan. Tapi betul ke anda dapat rehat yang baik kan? Cuba anda ingat semula lah kan, tidur malam tadi tu betul-betul ke dapat tidur yang lena, ataupun ada yang bangun pagi tadi tu rasa tak selesa ya, dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan, rasa lenguh-lenguh je kan bila bangun pagi. Dan juga mungkin ada yang tak bertenaga walaupun kita ataupun masih lagi menantukkan walaupun kita dah tidur 7 ataupun 8 jam sehari ya. Ramai sebenarnya yang tak sedar yang masalah tidur ni bukan hanya disebabkan oleh badan, tapi juga boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap malam, yang mana mungkin tilam tu kan dah rasa terlalu keras ataupun mungkin dah lembik kan, dah tenggelam kan, badan kita ni tak disokong dengan betul, maka tidur kita pun jadi tak berkualiti. Jadi hari ini kami daripada Organic Metros nak bantu anda semua, khususnya pendengar setia Radio Terengganu FM yang mana sedang mendengarkan kita sekarang ni, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Yang mana untuk hari ini kita nak fokuskan kepada anda untuk dua jenis pilihan tilam, iaitu pertama kita ada untuk tilam suria dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum kita pergi dengan promosi kita nak tawarkan kepada anda, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa membuang waktu kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu kita ada untuk tilam suria. Ya, yang mana tilam suria ni adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan jenis kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Ya, yang mana untuk struktur jenis kompres foam ini adalah foam yang telah dipadatkan, yang mana ia sangat sesuai untuk keselesaan belakang. Yang mana juga untuk tilam suria ini, ia tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana untuk tilam suria ini juga kita rekakan khas untuk anda, di mana ia mampu untuk menampung berat sehingga 180 kg untuk dua orang. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk tilam suria yang berketebalan 5 hingga 8 inci khusus untuk saiz queen. Yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada untuk tilam suria saiz queen yang berketebalan 5 inci tebal. Harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM788. Tapi kepada pendengar semua yang mana anda ada tilam lama tu kan, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak sahaja tilam lama anda, kita bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga asal tadi RM788, anda tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar waktu tilam ni sampai di rumah nanti pada harga serendah RM488 sahaja untuk tilam suria saiz queen tebal 5 inci. Yang mana mungkin nak lebih tebal lagi 6 inci, tambah lagi 100, harganya RM588. Ataupun nak senang cerita, tak payah lagi fikir panjang, boleh terus ambil tilam suria saiz queen tebal 8 inci. Yang mana untuk tebal 8 inci, selepas tolak dengan tilam lama, anda hanya perlu bayar pada harga serendah RM788 sahaja. Okay, dan juga lagi yang mana anda call ataupun WhatsApp kami sekarang buat tempahan pada hari ini untuk tilam suria saiz queen tebal 8 inci, kita nak bagi anda percuma 2 unit bantal. Jadi kepada yang mana anda berminat untuk mendapatkan tilam suria ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang ya di talian 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Ya, perhantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, untuk itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini.
0: Itu dia, kita dengarkan lagu dulu ya Saiful.
1: Boleh.

0: Baik, kita sambung kembali bersama dengan jurucakap Organic Metras. Kita ada Saiful.
1: Okey, baik, terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi kepada pendengar semua kan, yang mana bercadang kan nak tukar tilam yang lama untuk dapatkan tilam yang lebih lagi dengan sokongan, keselesaan kan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Okay, kalau tadi kita bercerita untuk tilam suria sahaja, mungkin ada juga dalam kalangan pendengar kan yang nak mencari tilam bersama dengan katil kan. Mungkin ada yang nak mencari untuk satu set terus kan, untuk satu set lengkap. Kita nak tawarkan kepada anda, kita juga untuk set combo jimat. Yang mana untuk set combo jimat ini, kita nak tawarkan kepada anda untuk satu unit tilam suria saiz queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma dua unit bantal. Yang mana untuk pengetahuan anda, kita di Organic Matters ini bukan setakat kita ada kilang sendiri, yang mana kilang kita menghasilkan tilam sendiri. Untuk katil pun kita buat sendiri juga. Yang mana untuk katil, kita buat daripada MDF board yang berkualiti dan tahan lasak. Yang mana mungkin bercadang untuk mendapatkan satu set combo jimat ini, anda boleh dapatkan untuk tilam suria saiz queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan dan juga percuma dua unit bantal. Harga pasaran biasanya kita tawarkan ialah RM1,699. Tapi kepada anda, yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak sahaja ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda tu. Kita nak bagi potongan yang mana harga yang perlu anda bayar waktu tilam sampai katil sampai nanti pada harga serendah RM1,299 sahaja. Ya, pada harga RM1,299 anda dah boleh dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma dua unit bantal. Jadi kepada pendengar semua yang mana bercadang untuk mendapatkan satu set lengkap terus, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288, 013-584-0288. Baik, saya turun juga macam yang saya janjikan pada awal tadi, selain daripada tilam suria, yang mana anda mungkin ada bajet lebih sedikit, nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium tapi dengan harga mampu milik, anda juga boleh cuba untuk dapatkan tilam manja organik. Yang mana tilam manja ni adalah tilam jenis compress form, iaitu form yang telah dipecahkan dan juga dipadatkan semula bersama dengan saduran getah asli supaya struktur tilam ni jadi lebih padat, tak mudah tenggelam. Selain itu, apa yang istimewa untuk tilam manja ni juga, di setiap lapisan tilam tu kita datangkan juga dengan taburan daun organik yang dapat membantu untuk menjaga kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama dalam tilam tersebut. Yang mana untuk tilam manja ni strukturnya adalah separa empuk, tak keras sangat dan juga tak lembut sangat. Memang sangat-sangat selesa untuk anda mendapatkan rehat yang cukup pada waktu malam. Yang mana untuk tilam manja ini, okey, ianya boleh menampung berat sehingga 200 ke 250 kilogram untuk dua orang. Jadi kepada anda yang mana nak mencari tilam yang lebih tahan lasak lagi, boleh cuba untuk dapatkan tilam manja ini. Dan juga untuk fabric, kita menggunakan fabric yang premium, iaitu fabric daripada tenunan benang halus. Sebenarnya fabric ini tak mudah panas dan juga tanpa cetakan warna kimia. Yang mana untuk promosi hari ini, kita nak tawarkan kepada anda untuk saiz queen yang berketebalan 8 inci tebal. Harga pasaran biasanya ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana anda ada tilam lama tu, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak sahaja tilam lama anda. Kita nak bagi dan juga lagi tambahan lagi untuk voucher lagi untuk hari ini. Anda yang hanya perlu bayar waktu tilam ini sampai di rumah nanti pada harga serendah 1130 sahaja. Dan juga lagi kepada anda yang mana kata buat tempahan untuk tilam manja pada hari ini, kita nak bagi anda percuma 2 unit bantal. Jadi pada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulangi sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada terlepas di awal tadi. Kita ada untuk tilam suria saiz queen tebal 5 inci selepas tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar serendah RM488, 6 inci tebal RM588 ataupun 8 inci tebal pada harga RM788. Nak bersama dengan katil, boleh dapatkan pada harga RM1,299 ataupun yang mana ada bajet lebih, boleh juga dapatkan untuk tilam manja organik untuk saiz queen tebal 8 inci selepas anda tolak tilam lama, anda hanya perlu bayar pada harga serendah RM1,130. Jadi pada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Terengganu FM dan juga DJ Farah. Ada masa dan ketika, kita jumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Saiful dari Organi Mattress.
2: Bila buat je kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Dan mampu memberikan

0: meneka lagu berganda. Anda kena meneka dua buah lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi ataupun berkumpulan. Setiap Ahad hingga Khamis, 11 pagi, menerusi Anggun Inspirasimu.
1: Tepat sekali masanya untuk anda teka lagu berganda sambil-sambil mandu ke, sambil buat kerja ke, ataupun rasa tengah menguap tu. Nampaknya dah masa menguap tu. Kena buat regangan sikit lah waktu kerja. Buat regangan mungkin boleh depakan tangan, tapi hati-hati tengok kawan sebelah, takut tunjuk mata. Kan memang betul-betul cerah matanya. Ataupun kalau memandu, berhenti sekejap minum kopi kegemaran anda, tapi jangan terlebih pula kafein dalam badan tu. Jadi kalau dah bersedia, jom kita dengarkan untuk teka lagu berganda hari ini. Siapakah penyanyi dan juga apakah tajuk lagunya? Boleh hantarkan kepada Farah di 0303446632. Teka lagu berganda.

0: ke lagu berganda.
1: Ke dia, siapakah penyanyinya dan apakah tajuknya? Bukan hantar pada WhatsApp Farah, tapi hantar ke kepada WhatsApp Terengganu FM. Okey, di 0103446632. Sambil-sambil anda memberau tak tu, jom fikir lagu siapa, apakah penyanyinya. Jom Farah bawakan anda ke negara pengeluar kapas sebesar dunia, Bollywood. Lagu ni untuk anda, Terengganu FM, Masra Ceria.

untuk beras perhasian. La la la la la la sela. Selamat 31 minit pagi. Apa khabar ibu-ibu Miss Ali? Ha, dari pagi tadi dah buat sarapan pagi. Tengah hari pula dah fikir pula anak dekat rumah kan. Masa apa tengah hari ni? Ada yang ambil peluang untuk balik ke rumah sekejap. Untuk balik pula ke tempat kerja. Itulah pengorbanan seorang ibu. Tapi untuk anda yang Farah bagi kerja tadi, ada kerja rumah kan? Ha, Farah minta anda teka lagu apa yang Farah minta teka lagu berganda tadi. Siapakah penyanyinya? Kita ada ramai yang telah menghantarkan kepada WhatsApp. Berdesak-desuk 0103446632. Terima kasih kepada Marhamah, kepada Suliza, Rohaya, Norizan. Lepas kita ada Bintang Hati. Cik, wah, nama Bintang Hati kelas kita. Ini Kasma, Zaliha dan juga Khairani. Woo, ini pula nama macam artis ya. Kalau anda ada belum berkesempatan nak dengar lagi, lagi sekali Farah siarkan. Dan sekejap lagi kita tentukan siapakah yang bakal memenangi untuk hari ini. Lagi kita ada Mekna, kita ada 98948, tak bagi tahu nama. Kak Ba. Lepas kita ada apa-apa ni, Kimi, Batu Rakit dan juga G. Rosie juga menjawab. Okey, tapi kita belum tahu siapakah yang terpantas untuk mereka teka lagu berganda. Jom sekali kita dengarkan. Teka lagu berganda.

Teka lagu berganda. Hihihihi, my mind betul. Terima kasihlah kepada Ila yang tolong apa ni sediakan teka lagu berganda hari ni. Bukan sedia makan tengah hari ya. Tapi apa pun kita ucapkan terima kasih. Tahniah kepada anda yang telah pun menjawab dengan betul. Semuanya betul. Tak ada siapa yang salah kecuali ada seorang ni. Sesat ni. Kepada yang bernombor 8948. Tiba-tiba dia pun jawab macam ni tau. Mesti baru hari ni dengar radio kan. Kategori lagu Bollywood. Penyanyi Shah Rukh Khan. Tajuk lagu Chale Chaya Chaya Chaya Chaya. Betul, memang lagu tu Farah Sia tadi. Tapi Farah bukan suruh teka lagu tu. Ni abang ke kakak ke adik ke ni? Nama dia Fi apa ni? Bahasa Arab dah. Fi, okay. Fi, betul lah awak teka lagu tu memang siap lagu tu. Tapi saya buat teka lagu berganda lain yang Farah siarkan tadi tu. Yang ada denek. Tak kena tempo tu. Betul, tepat sekali penyanyi adalah Anita Sarawak, Jegit Sayang-Sayang. Dan juga Cinta Memuzik Di Hatiku. Kita ucapkan terima kasih juga. Terima kasih untuk semua yang menjawab dengan betul. Dan juga terpantas hari ni kita ada. Hari ni kita ada terpantas tadi siapa ya? Marhamah. Dan juga Arifin. Lepas tu Jirozi. Dan pastinya Kimi Batu Rakit. Jom bagi tepukan gemuruh. Ramainya bagi tepukan. Alhamdulillah, terima kasih sudah naik ke pentas. Nama-nama yang Farah sebutkan tadi, okey. Dan terimalah hadiah daripada Farah untuk anda. Lagu ini untuk anda. Terbaru di Terengganu FM 11.38 pagi. Farah dah on TikTok. Jom sekarang kalau ada kesempatan, jom ke TikTok Terengganu FM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Tambah bunyi sikit.

Gora Kampora kita ni 11.09 minit pagi. Selamat pagi Zafin dan juga Faizal Tahir menghiburkan kita sebentar tadi. Okay, tapi kalau paling pelik, Farah pelik kalau Farah tengok cerita Bollywood kan. Dia bergaduh suami isteri tau. Tahu tiba-tiba dia keluar rumah, dia menari dua orang. Lepas tu terkampung datang menari. Tak tahu dari mana. Meriah juga tu. Ini lagi meriah, nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton TikTok yang baru je Farah. Oh, dah masuk dah Mak Ngak Anggur. Terima kasih. Fun Ray, terima kasih juga. Kak Mona, Di Rahman lah. Lagi siapa ni? Cak Nurhanizan 79, Azulishan nak sebut nama lagi ni, Rose 76, lepas tu Jamilah Zarul, Muhammad Rufaizal, Faizal 6007, Rose Hayati Abdullah, lagi-lagi Pian Pucat, Rawai Hadir, orang Rawai ke, Naki J, Namarang ada, Kak Mona ada, You Google ada, dan lagi-lagi Papa Kor, terima kasih. Abu Sufyan juga. Untuk anda yang sedang dengar radio, kalau nak berkomunikasi dengan Farah boleh, silakan masuk sekarang di TikTok Terengganu FM. Dah pun on. Waalaikumsalam Cikgu Dayang, Ani baru join, Muhammad Haikal, Papa Kor, thank you. Yang kat rumah semua okey ke? Ada yang marah-marah ke? Sabar ya mak-mak, biasalah cuti sekolah ni, meriah sikit rumahnya. Anak-anak pula ada yang kata geram ni, geram-geram. Jangan anak-anak, kau nak marah mak ayah sabar dulu, okey. Kena faham mak ayah ni kadang-kadang dia tak semua sentiasa setiap masa lembut. Ada kala nak marah tu tanda nasihat. Tahu tak sebenarnya mak ayah ni ramai yang bermula dari kosong demi anak-anak tau. Mereka korbankan masa, tenaga, wang ringgit. Ada juga mak ayah daripada office balik rumah tengah hari nak masak, berpeluh sekali pergi office pula demi anak-anak kat rumah. Anak-anak dapat hidup ke apa ni, menikmati kehidupan lebih baik daripada mak ayah sebenarnya. Mak ayah ni ada kala tak sempat cari diri sendiri, pilih kerjaya idaman pun tak sempat, asalkan anak-anak boleh makan kat rumah. Kan, sebabnya mereka terlalu sibuk untuk bertahan, nak terus hidup mencari rezeki, nak bayar bil elektrik, bil lain, nak besarkan anak-anak kat tempat asing. Contohnya kalau family bukan dari Terengganu, duduk kat Terengganu ataupun duduk di ibu kota, di Kuala Lumpur, di mana sahajalah kan, tanpa keluarga, tanpa wang, tanpa sesiapa untuk jadi sandaran. Dalam keletihan juga tekanan hidup ni, mak ayah mungkin tak selalu berkata-kata dengan nada lembut. Ingat tu anak-anak kat rumah, ada ketikanya mereka mungkin tak faham perasaan anak-anak, tapi mereka mungkin lakukan kesilapan. Tapi kita sebagai anak kenalah sentiasa bersikap menghormati orang tua. Di sebalik semua tu, sebenarnya mereka tetap berusaha untuk melakukan terbaik dengan apa yang ada pada mereka, okay? Jadi anak-anak sentiasalah hormat kepada, berbakti kepada mak ayah seiring dengan tauhid, supaya kita sentiasa berbuat baik dengan kedua-dua bapa. Jadi ambil kesempatan cuti persekolahan ni, apa-apa yang dapat kita manfaat di dalam keluarga, sekecil-kecil perkara, contoh tolong mak ayah, tolong mak dekat dapur, tolong ayah kemas rumah, ataupun bolehlah buat apa saja yang boleh mendatangkan manfaat dan juga menambahkan pahala dalam kehidupan kita. Untuk anda, jom kita merancakkan sikit tengah hari, tak rancak lagi ke tadi sebelum kita dengarkan berita, okey? Ini dia Evan Hansen untuk anda, Brimming to Life, Terengganu FM.

Baru 4 minit saja lagi menuju ke jam baru pukul 12 tengah hari. 12 tengah hari sama-sama kita dengarkan suara Salim Kensa menerusi berita Terengganu FM pukul 12 tengah hari nanti. Tapi sebelum tu kita dengarkan dulu lagu Mandu Astrid untuk anda, Terengganu FM.

Antara paparan buletin tengah hari ini, mangsa lemas kedua Sungai Beril Paka ditemui dan kemalangan babit bot penyelamat tiga pekerja platform minyak maut, seorang cedera parah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salimin Kisah Ahmad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Mayat kedua mangsa lemas dalam kejadian di Sungai Beril Paka ditemukan pagi tadi sekaligus menamatkan operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan sejak semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaini Bah Chong Wei berkata, mayat Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemui terapung di bawah sebuah jetty boat di Kuala Paka pada pukul 9.55 minit pagi, kira-kira 2 km dari lokasi kejadian. Mayat mangsa ditemui orang awam sebelum diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan dihantar ke Hospital Dungun bagi proses bedah siasat. Operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan 33 anggota pelbagai agensi ditamatkan sepenuhnya pada pukul 10.30 minit pagi. Tiga pekerja pelantar minyak maut, manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan melibatkan sebuah bot penyelamat di platform sepat perairan Terengganu Kelantan tengah hari semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata, kejadian dipercayai berlaku apabila tali atau cangkuk yang menampung bot penyelamat itu tercabut ketika kerja penyelenggaraan dijalankan menyebabkan empat pekerja terjatuh ke laut. Semua mangsa berjaya diselamatkan dan diterbangkan ke Hospital Sultanah Nur Zahirah. Namun tiga daripada mereka disahkan meninggal dunia, manakala seorang lagi mengalami kecederaan parah. Kes kini disiasat sebagai mati mengejut. Agensi Penguatkuasaan Maritim atau Maritim Malaysia Terengganu menahan empat vesel nelayan tempatan yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1959 Sabtu lalu. Pengarah Maritim Negeri Terengganu, Kapten Maritim Hamiluddin Cik Awang berkata, kesemua bot terbabit ditahan sekitar pukul 10.15 minit pagi oleh pasukan rondaan bot perkasa 34 di kedudukan kira-kira 6 dan 27 batu nautika dari Tenggara Muara Kuala Terengganu. Hasil pemeriksaan mendapati sebuah vesel kelas A dipercayai melanggar syarat lesen, manakala tiga vesel kelas C didapati melanggar syarat lesen serta mengaji kru warga asing tanpa dokumen yang sah. Seramai 12 kru warga Myanmar ditahan untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Akta Perikanan 1985 serta Akta Imigresen 1959. Paya Bunga Hotel mengharumkan nama Terengganu apabila meraih 9 pingat pada World Chef Championship 2026 yang berlangsung di Johor Bahru Sabtu lalu. Kejayaan itu melibatkan 2 pingat emas cemerlang, 5 pingat emas dan 2 pingat perak menerusi penyataan kakitangan hotel berkenaan dalam pelbagai kategori pertandingan kulinari dan hospitaliti bertaraf antarabangsa. Pengurus besarnya Zulkifli Muhammad Yusof berkata, pencapaian itu membuktikan komitmen, kreativiti dan profesionalisme warga kerja hotel berkenaan di pentas antarabangsa. Antara penerima emas cemerlang ialah Sharifah Nur Ashikin Syed Akhir dalam kategori ukiran buah dan sayuran serta Dina Kristina Muhammad Zahirul menerusi cabaran seni latte. Pertandingan itu menghimpunkan hampir 2,300 peserta dari pelbagai negara termasuk Taiwan, Hong Kong, China, Brunei dan Thailand. Sekian buletin 12 tengah hari. Buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Kan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Mahmud Mang dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusuf.
1: Dan pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, satu lagi perkara yang harus kita ingat, perkara besar, perkara yang mesti kita buang campak jauh-jauh supaya tak kembali dalam diri. Sifat yang sangat bahaya iaitu sifat dengki. Dengki ni bahaya, ya. Sebab tu bila kita tengok satu asar, asal satu cerita lah, ya, tentang asar daripada apa ni, sebahagian daripada ulama-ulama salaf. Awal kesalahan, ya, adalah kedengkian, dia kata. Kedengkian iblis, kita ambil contoh senang pendengar. Iblis, ya, kita kenal iblis tu. Kau tak kenal pun buat kenal je lah, ya. Iblis terhadap Nabi Adam AS. Iblis ni senang pendengar, dia tak mau sujud kepada Allah SWT, kita tahu. Ya, tak mau sujud kepada, hormat pada Adam. Kemudian iblis itu dibawa, dimasuki dengan sifat dengki yang melampau-lampau senang pendengar. Sehingga dia melakukan perkara-perkara yang maksiat. Dia tengok Adam dan syurga, Adam berseronok dengan Hawa dan syurga. Iblis datang atas dasar dengki, menipu Adam dan Hawa, sehingga terkeluarlah Adam dan Hawa pada syurga. Ni sifat iblis. Baik itu dengki ni kita kena ingat. Nabi kata, Nabi pesan pada kita, antaranya hadis yang barangkali kita dah pernah baca, antara sebuah hadis daripada riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, qala Rasulullah SAW, la tahasadu wa la taqa wala taqatta'u wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana kama amarakumullah au kama qala. Nabi kata, janganlah kamu saling dengki mendengki, jangan kamu saling putuskan silaturahim, artinya jangan tengkar bergaduh hingga putus silaturahim, jangan kamu saling marah-marah, jangan kamu saling belakang membelakangi, ya, mana tak tegur lagi tu belakang-belakang ni. Jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara sebagaimana Allah menyuruh kamu. Ini dia nak ceritakan sedang pendengar pesanan Nabi SAW tentang sifat dengki ini. Sebab sifat dengki ini akan merosakkan kita, akan menghancurkan kita, akan menghabiskan, ya, sisa-sisa hidup kita dengan kesempitan dan kesusahan. Begitu juga dengki ini bagaimana yang sebutkan dulu, akan menghancurkan segala amal kebaikan kita. Al-hasadu ya'kul hasanat kama ta'kulna al-khatab. Kedengkian itu akan memakan kebaikan, kebajikan dan berbagai-bagai perkara lagi, habis dimamah oleh sifat dengki. Okey, apa hukumnya sedang pendengar seorang yang dengki mendengki? Dengki, asat dengki ni sedang pendengar, iaitu dengan arti kata lain, kita membenci kesenangan orang lain, suka kesenangan dia hilang, ataupun hilang daripada orang mendapat kesenangan itu, ataupun sedang pendengar kita tak suka kesenangan orang itu, tak suka kesenangan orang itu dan ingin kalau hak orang kesenangan itu pulang kepada kita, dan berbagai banyak dengki sedang pendengar. Jadi sebab itu kita jangan dengki korang, ya, jangan dengki.
2: Jadi kita kena akui dunia masih dihimpit krisis bekalan global yang memberi kesan kepada harga tenaga dan juga makanan. Situasi di Selat Hormuz juga masih belum pulih sepenuhnya dan kerajaan akan terus memantau keadaan dan melaksanakan langkah mitigasi bagi meringankan tekanan yang kita hadapi. Jadi saya mulakan seperti biasa melihat purata harga minyak mentah Brent untuk tempoh 18 hingga 22 Mei 2026 yang mencecah 111.67 sen US dollar setung, iaitu meningkat sebanyak 1.7% daripada 109.85 sen US dollar berbanding minggu sebelumnya. Harga minyak Brent untuk minggu lepas memang kita kekal tinggi melebihi paras 100 US dollar setung, telah meningkatkan kos pengangkutan dan harga barang. Ini mencerminkan pasaran tenaga global yang masih tidak menentu akibat risiko geopolitik. M10 tadi telah dimaklumkan bahawa Petronas kini memberi jaminan stok bekalan minyak negara adalah mencukupi sehingga hujung Julai 2026. Kemudian purata harga gas asli cecair atau LNG mengikut Japan Korea Marker ataupun JKM melonjak 6.7% daripada US$17 dan 86 sen kepada US$19 dan 6 sen million BTU akibat tekanan permintaan serantau dan kebimbangan terhadap bekalan. Kalau untuk purata harga arang batu pula meningkat secara marginal sebanyak 0.7% kepada US$132 dan 29 sen semetrik tan. Pasaran kekal stabil tetapi kita tetap berwaspada kerana ia adalah nadi penjanaan elektrik kita. Seterusnya, kita berpindah ke pasaran kewangan. Indeks FBM KLCI menyusut 1.58%, iaitu turun 27.55 mata kepada 1,712.67 mata pada minggu berakhir 22 Mei akibat sentimen berhati-hati pelabur. Seterusnya, kalau kita teliti dari segi harga barang, sudah pasti ini antara perkara yang menjadi perbincangan kalangan umum. Maka kerajaan terus memantau pergerakan harga setiap minggu. Secara keseluruhan, harga barangan makanan domestik bagi minggu 18 hingga 21 Mei masih terkawal dalam julat pergerakan antara negatif 2% hingga 3.6%. Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata, maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah daripada harga purata berkenaan. Oleh itu, kerajaan kita akan terus pantau dan kita tingkatkan penguatkuasaan kepada pihak pengguna ataupun rakyat biasa. Inilah peluang untuk kita gunakan aplikasi Price Catcher. Kita harus bandingkan harga untuk supaya pengguna yang bijak akan ada kuasa untuk memilih, walaupun kita tahu kekangan-kekangan dari segi lokaliti dan kawasan sedari-sedari semua. Maklumat ini sebenarnya kita telah pun letak di dashboard pemantauan krisis bekalan, yang mana sedari-sedari boleh akses selaku orang awam untuk mendapat status terkini termasuk harga barangan keperluan harian. Kita berpindah pula ke pasaran buruh, yang mana untuk bulan April dilaporkan seramai 7,057 orang pekerja kehilangan pekerjaan, berlaku peningkatan berbanding 5,855 orang pada bulan Mac. Walaupun sebenarnya angka ini jika kita bandingkan dengan keadaan awal tahun, untuk Januari sebenarnya seramai 10,658 orang dan Februari sebanyak 7,512 orang yang kehilangan pekerjaan. Walau apapun, perkembangan ini kita akan terus berikan perhatian kerana kita sedar setiap satu angka yang kita laporkan, walaupun mungkin dilaporkan secara statistik, ianya mewakili keluarga yang hilang punca pendapatan. Kerajaan akan pastikan sistem insurans pekerjaan SIP atau lindung kerjaya di bawah Perkeso berfungsi dengan pantas untuk membantu mereka yang kita harus bantu. Seterusnya, kita juga melihat dari segi kesannya kepada pemantauan aktiviti pelabuhan. Ketika ini, ianya kekal berdaya tahan. Pengendalian kargo harian melonjak 8.3% kepada 848.9 ribu freight weight tons atau FWT, dan kontena juga naik 8.3% kepada 93.1 ribu TEUs setakat April 2026. Aktiviti perdagangan maritim dan rantaian bekalan negara masih berjalan dengan baik meskipun tekanan terhadap kos penghantaran premium insurans dan risiko gangguan laluan global terus meningkat. Bagi sektor penerbangan, dilihat tekanannya adalah lebih ketara. Pergerakan pesawat harian untuk April 2026 merosot sebanyak 31.5% kepada 2,464 pesawat susulan pembatalan laluan Asia Barat dan juga rasionalisasi pergerakan atau laluan oleh syarikat-syarikat penerbangan. Manakala pengendalian kargo udara antarabangsa turun 14.3% kepada 1,784 kilogram pada April. Begitu juga dengan kargo udara domestik turun kepada 18%, 420 kilogram akibat lonjakan kos bahan api dan pelarasan operasi syarikat penerbangan. Bagi tenaga elektrik, permintaan maksimum untuk minggu 18 hingga 23 Mei 2026 naik 3.62% kepada 21,319 megawatt. Namun berada pada tahap terkawal di bawah had maksimum sistem iaitu 21,469 megawatt. Tiada peningkatan permintaan bekalan elektrik yang mendadak dan kapasiti rizab sedia ada masih mencukupi untuk menampung peningkatan permintaan semasa. Seterusnya, kita berganjak ke sektor pertanian dan juga peladangan yang mana kekal sebagai penampan ekonomi negara yang kukuh. Untuk suku pertama 2026, sektor ini mencatatkan pertumbuhan sederhana sebanyak 2.6% berbanding 5.7% pada suku tahun sebelumnya dengan sumbangan sebanyak 24.4 bilion ringgit atau 5.6% kepada KDNK negara. Pertumbuhan positif ini dipacu oleh lonjakan subsektor kelapa sawit yang berkembang sebanyak 5.5% dan ternakan sebanyak 8.7%. Ini menunjukkan angka yang kita boleh banggakan. Namun peningkatan ini juga didorong oleh kecekapan tenaga kerja. Produktiviti pekerja bagi sektor pertanian dilaporkan meningkat sederhana kepada 3.6%. Manakala produktiviti pekerja kepada KDNK naik 2.5%. Ini menunjukkan tenaga kerja dalam sektor pertanian digunakan dengan lebih cekap dan mampu menghasilkan nilai pengeluaran yang lebih tinggi. Seterusnya, saya melaporkan apa yang kita bincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 hari ini, yang mana dua pembentangan pertama daripada Kementerian Perladangan dan Komoditi atau KPK berhubung impak krisis bekalan global terhadap sektor agri komoditi. Sektor ini penting kerana ia menyumbang kepada ekspor negara serta melibatkan pendapatan untuk pekebun-pekebun kecil, aktiviti perladangan, pemprosesan, logistik dan juga industri hiliran. Jumlah dagangan sektor agri komoditi bagi tahun 2025 adalah 271.64 bilion ringgit dengan penyumbang utama adalah kelapa sawit sebanyak 63.5% iaitu 124.89 bilion ringgit daripada keseluruhan ekspor agri komoditi. Walau bagaimanapun, prestasi pada suku pertama untuk sektor ini berkurangan sebanyak 14.7% iaitu 47.38 bilion ringgit dengan kejatuhan ekspor merentasi semua komoditi utama iaitu koko, getah, sawit, lada dan kayu kayan. Oleh itu, unjuran keseluruhan 2026 menjangkakan ekspor agri komoditi menyusut 13% kepada 170.2 bilion ringgit manakala import dijangka berkurangan sebanyak 3.28% kepada 72.47 bilion ringgit. Maka sebab itu, trend ini kita perlu beri perhatian kerana gangguan logistik, kenaikan kos input dan juga tekanan operasi boleh memberi kesan langsung kepada daya saing ekspor serta pendapatan pekebun kecil. Jadi M10 sebentar tadi kita ambil maklum antara isu yang telah dibangkitkan oleh industri agri komoditi ini melalui libat urus yang KPK adakan, antaranya sebagai contoh kos logistik. Ini tertumpu kepada kos penghantaran ke Asia Barat yang dilaporkan melonjak 50 hingga 80%, premium risiko perang naik sehingga 3%. Jadi itu untuk kawasan Asia Barat. Cuma pada masa yang sama, yang dilaporkan adalah kos untuk operasi peladangan dan juga jentera seperti untuk huluan dan juga kos tanah semula getah ada peningkatan. Kemudian kos penghilangan, contohnya kos pengeluaran oleokimia sawit meningkat juga, dan juga harga input pertanian seperti baja NPK tempatan dan import naik, dan juga racun pertanian meningkat kepada beberapa peratus. Namun untuk melindungi pendapatan pekebun kecil, walaupun berlaku tekanan kepada kos, kerajaan melalui KPK telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi. Antaranya, pertama, pemantauan kos operasi loji dan kos-kos lain yang mengoptimumkan kos pengeluaran.

pukal baja dan racun melalui agensi pusat bagi mendapatkan harga lebih rendah untuk petani. Keempat, bantuan logistik dengan memberi kemudahan pembayaran balik levy dan ses ekspor bagi kargo yang terpaksa dipulangkan semula untuk mengurangkan kerugian pengusaha. Kelima, alternatif baja melalui penggunaan baja organik sebagai alternatif baja import atau baja kimia yang lebih mahal. Dan keenam, teknologi pemetaan baja soil nutrient prop iaitu SNP dalam penanaman koko dan lada yang mana berpotensi diperluas ke tanaman komoditi lain. Seterusnya, kita teliti kertas kedua pembentangan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia berhubung dengan keterjaminan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Sektor ini penting kerana kestabilan bekalan kesihatan merupakan sebahagian daripada keselamatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi kita mendapat laporan sehingga 8 Mei yang mana majoriti bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import. Walaupun begitu, mengambil maklum keperluan untuk kita pastikan akses kepada rawatan ini sentiasa ada, M10 memberikan jaminan kepada pesakit dan mereka yang memerlukan bahawa bekalan ubat negara dan peranti perubatan adalah stabil dan terkawal. Sejak dari awal krisis mula berlaku, kerajaan melalui KKM telah mengambil beberapa langkah mitigasi secara berfasa dan tersusun seperti pertama, pemantauan bekalan secara berkala melalui pasukan petugas khas. Kedua, stok penimbal nasional melalui pengukuhan simpanan stok ubat-ubatan bagi item berisiko tinggi secara serta-merta. Ketiga, diversifikasi sumber bekalan melalui kerjasama strategik dengan negara-negara lain, antaranya yang telah kita materai dengan China, Jepun insyaAllah bila Perdana Menteri ke sana dan juga Uzbekistan. Keempat, laluan akses khas iaitu kita aktifkan special access pathway bagi mempercepatkan kelulusan import ubat-ubat kritikal. Kelima, pembangunan industri tempatan bagi memperkasa pembuat peranti perubatan nasional ke arah pengurangan kebergantungan terhadap produk import. Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Sebarang intervensi dasar akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar ataupun targeted dan berasaskan data. Bantuan mesti sampai kepada pihak yang terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling efektif atau berkesan. Bagi sektor agri-komoditi tadi, M10 bersetuju supaya rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama KPK dan KPDN bagi memudah cara untuk pendaftaran peraih individu sebagai syarikat. Latar belakangnya memang kita ada peraih yang berdaftar tetapi selaku individu, maka dengan kaedah ini apabila kita daftarkan mereka sebagai entiti syarikat, mereka akan ada ruang untuk mendapat insentif di bawah program SKDS Diesel iaitu untuk mendapatkan fleet.

0: Syarikat mengikut kelayakan. Seterusnya, M10 bersetuju supaya KPK terus meneliti langkah mitigasi lain, khususnya untuk jangka masa sederhana dan panjang, termasuk kukuhkan kawalan harga dan anti pencatutan dalam input pertanian. Selain itu, KPK juga disaran untuk meneroka potensi ekspor produk kelapa sawit ke pasaran lain supaya kita pelbagaikan lagi ruang kejayaan ini. Fokusnya adalah supaya tindakan ini dapat melindungi secara keseluruhan, merangkumi pengeluaran, pekebun kecil, kestabilan bekalan dan juga daya saing ekspor negara. Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar. KKM juga kita sarankan untuk tingkatkan usaha bagi memastikan ketelusan harga ubat-ubatan yang dijual di luar sana seperti di farmasi supaya rakyat tidak dibebani tekanan harga yang tidak wajar. InsyaAllah, M10 akan terus menjadi platform utama dalam kita menyelaraskan dasar merentas kementerian dan agensi. Sebarang petunjuk awal berkaitan gangguan bekalan ataupun dari segi lonjakan kos ataupun risiko kepada rakyat dan juga industri akan segera diangkat untuk pertimbangan dasar serta tindakan susulan. InsyaAllah, dengan penyelarasan yang rapi, keputusan berasaskan data dan keprihatinan kita kepada rakyat, kerajaan akan terus memastikan negara kekal stabil, bekalan asas mencukupi dan kepentingan rakyat sentiasa terpelihara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, baik, tadi demikian taklimat krisis bekalan global.

Mari kita baru saja ikuti taklimat taklimat krisis berkala global yang disampaikan oleh Yang Berhormat Akmal Nasrullah bin Muhammad Nasir, Menteri Ekonomi. Ula.

12.34, selamat tengah hari. Dari pagi menjelang tengah hari, dah pun tengah hari betul. Berteman teman kita berdua, okey? Para Fauzi temani anda sampai ke pukul 2 petang nanti. Merusi seleksi, merusi anggun inspirasimu. Dan sekarang waktunya untuk anda buat pilihan lagu-lagu kegemaran anda. Merusi seleksi 90-an. Farah nak ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun buat pilihan lagu-lagu kegemaran mereka ni. Kita ada ramai kat sini. Kita ada kakak Nani, kita ada Aiman Handsome. Wow, handsome skala berapa ni? Di Rahman, lepas kita termena, Mazuki Mamat, Jubudin pun ada. Terima kasih dekat TikTok kita. Kita ada Papa Car, thank you. Meta 82. Lagi siapa? Atap Serambi. Ini pula Dani, Puyi, Arif, Izan. Siapa yang nak minta sebut nama tadi ya? Naim Pei, Hasdila, Tok Mi Gong Gemia. Lagi-lagi-lagi nak sebut nama, jomlah ke TikTok Terengganu FM sekarang. Farah nak ucapkan terima kasih juga tak lupa kepada sahabat-sahabat dekat WhatsApp ini. Ayi Tinta Kamaria, Ayi Tinta Kamaria Bukit Payung, Kimi Batu Rakit, Din Khairuddin, Syam Belum Gading, Kak Mona. Siapa ni? Farah nak request lagu dari Syaz, boleh. Tapi tak ada nama tu, Izwan, Khabar Dungun, Mekna, Ayu, Kuala Ibai. Lagi kita ada Cik Nap, Paya Berenjut, Yati Pada Bidding, Pop PJ. PJ, Cikgu PJ ke ni? Lepas tu kita ada Nasrul, kita ada siapa ni? Said Hakimi. Ini pula Farizal nak dengarkan lagi ni. Jom kita layan dulu lagu Farizal, permintaan untuk seleksi 90-an.

11.45, selamat tengah hari. Di mana arah tuju ketika ini? Kalau menuju ke bandar Kuala Terengganu, Farah dapat info susah sikit dari biasa. Tapi tak adalah jam sangat. Masalah kenderaan bertambah di waktu cuti persekolahan ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat pulang kepada para perantau. Terima kasih juga sebab dengarkan Radio Terengganu FM. Farah di sini menemani anda setiap dalam perjalanan ke mana juga destinasi. Jangan bimbang kalau sorang-sorang saya ada kat sini, okey? Dalam kereta, pelik pula ayat saya ni. Tapi sebenarnya macam ni tau, sifir hidup kita mudah aja. Kalau rasa susah hati, kita kena senangkan orang. Kalau rasa payah rezeki, murahkan rezeki orang. Maksudnya bersedekahlah kan. Kalau rasa terbeban dengan masalah, selesaikan masalah orang. Jangan ditambah masalah, boleh tak? Macam tu. Kadang-kadang bila ujian pada orang, sebenarnya ujian pada kita juga. Kalau kita duduk diam je, tak menyelesaikan, tak tolong bantu, tak tolong memberi pandangan ataupun tak dengar luahan dia, tu salah juga kan. Sifir mudah hidup, jangan disusahkan. Tak gitu. Jadi banyak benda sebenarnya yang kita perolehi daripada orang sekeliling kita. Yang penting, kok-kok mana pun kena jadi orang yang bermanfaat. Okey? Kita dengarkan lagu pilihan pada Adi Rahman yang buat permohonan bukan daripada borang, bukan juga daripada WhatsApp, bukan, salah. Apa betul? Ya, tepat sekali. Versi TikTok Terengganu FM. Kalau anda belum join lagi, jom join sekarang TikTok Terengganu FM.

Okey, kita mari pukul 1 tengah hari. Dan 1 tengah hari macam biasa, kita titik utama 1 tengah hari. Dan kita hari ini dah pun 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah hari ini. Bagi kita ada kaum keluarga ataupun kalau kita ingatkan Paya Dewi Rahman yang menunaikan haji ketika ini, rasa sayu kan, sebab ini merupakan hari tarwiyah, hari yang merupakan permulaan perjalanan menuju ke hari-hari kemuncak ibadah haji, dan ia berlaku bermula 8 Zulhijjah apabila para jemaah bergerak ke Mina sebelum meneruskan perjalanan ke Arafah dan Muzdalifah dalam menyempurnakan ibadah haji. Kita doakan supaya para Dayu Farhman kita dipermudahkan segala urusan dan pulang dengan haji mabrur dan juga dalam jagaan Allah sentiasa. 1 tengah hari, para bawakan anda untuk ikuti utama 1 tengah hari.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri-komuniti, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Peladangan dan Komuniti serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan berbiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Nair Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Ong Loirham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Syarie Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong. Manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika menganjurkan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tentu 18 minit tengah hari. Selamat tengah hari, 1.30 tengah hari. Sama-sama kita ceramah hidayah hari ini macam biasa. Hari ini diterbitkan oleh Nurhaniza Maya ataupun Jaja. Dan kita ini hari-hari menuju ke hari Arafah. Rasa sebab setiap kali siarkan lagu-lagu apa ni, musim haji ni ataupun raya korban ni. Ini untuk persediaan awal terutamanya umat Islam yang tidak menunaikan haji. Untuk kita semua ni lah, hero ada di Malaysia. Bagi jemaah haji, amalan utama dia adalah pada 9 Zulhijjah. Hari ini 8 Zulhijjah, berwukuf di Arafah 9 Zulhijjah, dengan berbanyakkan, sama-sama kita banyakkan doa, zikir dan munajat kepada Allah. Jadi kita yang berada di tanah air ini, hari Arafah tetap menjadi peluang besar untuk kita, subhanallah kan. Jadi semoga kita sama-sama dapat rebut keampunan Allah melalui puasa sunat Arafah, doa, zikir, istighfar dan juga amal soleh. Walaupun jasad kita tak berada di padang Arafah, semoga hati kita tetap hadir sebagai hamba yang merendah diri, berharap dan kembali kepada Allah. Mari kita sama-sama usahakan supaya kita dapat lakukan, subhanallah. Sebab juga bila Farah cakap begini, rasanya semoga Allah izinkan kita pula menunaikan haji tahun hadapan dalam keadaan

سيأتي على الناس زمان لم يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة خراب من الهدى. Ini hadis sahih. Di akhir zaman, kata Nabi, akan datang satu masa ketika itu yang tinggal pada Islam hanya nama. Nama apa? Soleh. Namanya Daud. Tapi perangai bukan perangai orang Islam. Yang tinggal pada Quran hanyalah tulisan. Lam yabqa minal Quran illa rasmu. Sekadar orang tengok tulisan, buat cantik-cantik, gitu je, buat perhiasan. Dan Nabi kata antara petanda di akhir zaman ini ketika itu kamu melihat masjid mereka cantik. Tetapi Nabi bagi ingatan kharabun minal huda. Tapi manusia tidak ada hidayah. Tak ada orang nak datang.

1.29 minit tengah hari menuju ke 1.30 tengah hari. Kita sama-sama ikuti ceramah hidayah pada hari ini yang bertajuk Ciri Orang Beriman Contohi Akhlak Rasulullah SAW, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia da'i Nurul Syafiqah Hanafiah, yang diterbitkan oleh Nur Hani Zamaiyah. Dan kita hari ini ada hujung-hujung tugasan Farah untuk hari ini. Kita jumpa lagi lain siaran insyaAllah. Hari ini adalah hari tarwiyah yang penuh keberkatan. Semoga Allah terima puasa, doa kita, setiap amal yang kita lakukan. Okay? Semoga puasa yang dijanjikan penghapus dosa selama setahun menjadi asbab hati kita kembali bersih, makin dekat kepada Allah dan hidup sentiasa dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan hari ini, hari tarwiyah ni, merupakan perjalanan menuju ke hari kemuncak untuk ibadah haji dan berlaku pada 8 Zulhijjah, di mana para jemaah ataupun Duyuf Rahman kita bergerak ke Mina sebelum meneruskan perjalanan ke kemuncaknya Arafah dan Muzdalifah dalam menyempurnakan ibadah haji. Kita doakan pada kesemua Duyuf Rahman kita berada dalam keadaan baik, sebaik-baik kejadian, dan semoga pula dengan Haji Mabrul. Dan sekejap lagi berteman rakan-rakan sukas Kak Cik dan juga Awang macam biasa untuk kawan gamuk orang kita. Farah Fauzi undur diri seketika. Yang terbaik hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kelemahan dari Farah sendiri, dengan itu salam seribu maafan, salam ceria. Saya Farah Haji Fauzi. Assalamualaikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Apa kabar sidang pendengar sekalian, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Hari ini, insyaAllah, dalam kehidupan kita seharian, kita ingin menjadi insan yang lebih baik daripada hari ke hari. Subhanallah, kalau kita lihat, baginda mengajar kepada kita, sebelum makan, mulakan dengan berdoa. Selain menghalang syaitan daripada berkongsi makanan dengan kita, berdoa juga merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat rezeki yang dikurniakan. Tangan kanan yang digunakan untuk menyuap makanan, dan baginda akan memilih lauk yang paling terdekat terlebih dahulu. Selain itu, baginda juga tidak akan mencela makanan apabila tidak menyukainya, melainkan hanya menyisihkannya sahaja. Jadi ketika mana kita nak makan, kita nak minum, kita di dapur untuk makan bersama dengan ahli keluarga, ada adab-adabnya. Baca doa, jangan lupa. Berdoa, kerana apa? Kerana waktu itulah tanda juga antara usaha kita sebagai tanda untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah satu peluang ketika mana kita di dapur makan berjemaah bersama dengan keluarga untuk lebih merapatkan silaturahim antara ahli keluarga, insyaAllah. Yang ketiga, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi. Yang ketiga apa dia? Kebersihan pemakaian kita dan berwangi-wangian. Subhanallah, baginda amat sederhana dalam aspek pemakaian. Setiap kali memakai pakaian, baginda akan memulakannya daripada arah kanan dan disertai dengan doa. Manakala, apabila melepaskan pakaian pula, dimulakan dengan sebelah kiri. Selain daripada menjaga kebersihan dan kekemasan pemakaiannya, baginda juga turut menyukai wangi-wangian dan tubuh baginda sentiasa berbau harum. Hal ini membuatkan orang sekeliling menyenangi baginda. Anas bin Malik menyatakan, "Aku belum pernah menyentuh sutera yang lebih lembut dibandingkan telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku juga belum pernah mencium minyak wangi apapun yang lebih harum dibandingkan aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Bukhari. Jadi apa yang boleh kita contohi daripada sikap Nabi yang ini adalah sentiasalah kelihatan kemas. Pergi mana-mana sekalipun, sentiasa dalam kelihatan kemas. Kerana apa? Itulah menunjukkan bahawa Islam ini cantik, Islam ini indah. Dan ingat bahawa Allah itu cantik, Allah itu maha cantik, dan Allah sukakan kecantikan. Yang seterusnya, apa akhlak Nabi yang boleh kita contohi adalah menjaga tutur kata. Ketika berbicara, baginda akan menggunakan ayat-ayat yang ringkas, padat, lengkap dan mudah difahami oleh orang-orang yang mendengarnya. Selain itu, baginda juga tidak akan bercakap melainkan yang penting dan terdapat keperluan, seperti mana yang kita telah bincangkan pada siri yang pertama. Jadi baginda tidak akan meninggikan suara melainkan untuk menyatakan hal yang benar, dan apabila ia berkait dengan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada yang bertanyakan sesuatu padanya, baginda akan menjawab segala persoalan tersebut dengan jawapan dan nasihat yang mudah diterima serta tidak menyinggung hati. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang bermaksud baginda adalah seorang yang panjang kedua lengannya, lentik alisnya, kedua matanya lebar, dan antara kedua bahunya gagah dari depan dan belakang. Demi bapa dan ibuku, sungguh baginda tidak pernah berbuat keji dan tidak pula berkata keji. Dan baginda juga tidak pernah mengeraskan suaranya di tempat umum. Hadis riwayat Ahmad. Apa yang boleh kita contohi di sini? Sekarang ini dalam keluarga, kita cuba untuk berkata-kata dengan baik. Ketika mana ibu dan ayah berkata-kata dengan kita, pandang ke arah wajah ibu dan ayah.
cakap dengan perkara-perkara yang baik, tidak mengeluh, tidak membentak. Dan mudah-mudahan bila mana kita berkomunikasi dengan baik sesama ahli keluarga, dengan pasangan, dengan guru-guru, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada diri kita dan Allah memudahkan urusan seharian kita insya-Allah. Dan seterusnya, satu amalan, satu akhlak yang sangat-sangat baik yang saya ingin kongsikan, yang mudah-mudahan kita boleh cuba amalkan dalam kehidupan seharian kita. Apa dia? Masya-Allah. Berlapang dada dan pemaaf. Salah satu contoh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa berlapang dada dan pemaaf adalah ketika di suatu peperangan, seorang tentera musyrikin mengugut baginda dan tentera muslimin dengan berkata, "Siapakah di antara kamu yang dapat menyelamatkan engkau dari pedangku?" Lalu dijawab, "Allah." Sehingga menyebabkan tangan tentera musyrikin itu gemetar dan pedangnya jatuh. Kemudian baginda mengambil pedang tersebut lalu berkata, "Siapakah kini yang dapat mempertahankan engkau daripadaku?" Tentera musyrikin itu menjawab, "Ambillah nyawaku dengan cara yang baik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi peluang untuk membalas dendam ketika itu. Namun baginda tidak melakukannya. Bahkan meminta tentera musyrikin itu mengucap kalimah syahadah. Masya Allah, subhanallah. Itulah kehebatan susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, yang bermaksud baginda Rasulullah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Tidak pernah berlaku keji, tidak pula mengucapkan kata-kata kotor, tidak berbuat gaduh di pasar dan tidak pernah membalas dengan perkara tercela yang serupa. Akan tetapi baginda seorang yang pemaaf dan pengampun. Subhanallah. Masya Allah, itulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik yang boleh kita contohi dalam kehidupan seharian kita. Sebelum kita tidur, jangan lupa untuk maafkan orang lain, untuk berlapang dada ketika mana berlaku sesuatu kesalahfahaman, persengketaan. Cuba untuk kita berlapang dada dan memohon maaf antara satu sama lain. Yang seterusnya, amalan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita contohi. Apa dia? Iaitu berkasih sayang sesama manusia. Apabila dua atau tiga hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihat salah seorang sahabatnya atau tidak bertemu di mana-mana, baginda pasti akan bertanya dan mencari mereka. Baginda akan menziarahi ke rumah sahabat tersebut tanpa rasa sombong. Malah baginda solat, makan dan duduk bersama para sahabat. Hal ini kerana apa? Kerana orang-orang mukmin itu seperti bangunan. Sebahagiannya menguatkan sebahagian yang lain. Juga ibarat satu jasad, seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal kasih, sayang dan kecenderungan jiwa seperti perumpamaan jasad ataupun tubuh. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh akan merasakannya, iaitu tidak boleh tidur dan sakit demam. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Muslim. Ada yang berjauhan daripada keluarga, ada yang berbulan-bulan tidak berjumpa dengan ahli keluarganya. Yang paling penting daripada akhlak berkasih sayang sesama manusia, tanya kepada diri kita setiap hari ke call ibu, call ayah, setiap hari ke bertanya khabar kepada ahli keluarga, adik-beradik yang lain, atuk-atuk, nenek-nenek. Cuba untuk kita tanyakan khabar walaupun mereka berjauhan daripada diri kita. Masya Allah, itulah antara salah satu cara juga untuk mendapatkan rezeki yang luas dalam kehidupan kita dan juga untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan kita. Yakni apa? Menyambungkan silaturahim. Seterusnya, perlunya ada dalam kehidupan kita belas ihsan. Kalau kita lihat tadi, kasih sayang antara sesama manusia, belas ihsan ini pula bila mana kita mengasihi sesama insan dan bergurau senda dengan ahli keluarga dan para sahabat. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata,
yang bermaksud jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah, dialah orang yang paling murah senyum dan ketawa. Dan Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kelihatan ceria, tenang dan santai, banyak tersenyum di hadapan para sahabat, semangat dan kagum dengan pembicaraan mereka, malah kadangkala tertawa sehingga terlihat gigi gerhamnya. Jadi subhanallah, dalam kehidupan kita, dari segi kewangan mungkin, ekonomi kita dan sebagainya, namun ada caranya juga untuk kita menjadi seorang yang sentiasa tersenyum, positif dan sentiasa kelihatan ceria. Begitulah penting untuk kita saling bantu-membantu dan saling menyokong antara satu sama lain. Mudah-mudahan dengan senyuman kita, dengan sokongan kita, membuatkan insan lain gembira dan lebih ceria. Dan seterusnya, satu lagi akhlak Nabi Muhammad SAW yang boleh kita contohi adalah sentiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda juga selalu berzikir dan suka berdoa. Rasulullah SAW menangis ketika sembahyang tahajud. Maka lalu Aisyah, Saidatina Aisyah bertanya, "Mengapakah engkau menangis? Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengampunkan dosa engkau yang terdahulu maupun yang terkemudian." Maka Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Adakah tidak patut aku dalam kalangan hamba yang banyak bersyukur?

يشري وير ابن حبان سبحان الله walaupun kita lihat bahawa Nabi Muhammad SAW sudah dijamin syurga, Allah telah janjikan syurga kepada baginda, baginda tetap dan terus istiqamah untuk melaksanakan tahajud dan untuk sentiasa berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda untuk syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, puan-puan dan dirahmati Allah sekalian, pada saat ini kita cuba bina keluarga kita, ahli keluarga kita, jemaah dalam keluarga kita untuk menjadi keturunan-keturunan yang suka dan cinta untuk berzikir dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan zikrullah pada waktu pagi dan seterusnya solat sunat duha dan seterusnya berzikir setiap kali selepas solat fardu secara berjemaah. Masya Allah, salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, banyakkan membaca Al-Quran dalam sebuah keluarga secara berjemaah. Mungkin abang boleh tolong adik, kalau adik tidak lancar lagi baca Al-Quran, kakak boleh tolong ajar. Kita boleh saling mendengar bacaan Al-Quran antara satu sama lain. Kan apa? Mendengar Al-Quran itu juga ada berkahnya, ada rahmatnya yang Allah berikan. Kerana apa? Kerana itulah kitab yang teragung, yang mana ketika mana kita menjadikannya sahabat kita di dunia, maka nanti di hari akhirat Al-Quran itulah yang akan datang kepada diri kita sebagai sahabat untuk menyelamatkan kita daripada azab api neraka. Inilah antara contoh-contoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang kita semua boleh contohi dan cuba amalkan dalam kehidupan seharian kita. Kerana apa? Kerana inilah satu sifat, satu cara kehidupan Rasulullah SAW yang bersesuaian pada setiap masa, hatta dalam gaya hidup moden pada saat ini. Kerana asasnya apa? Asasnya adalah untuk mengajak kita mengamalkan kesederhanaan dalam apa sahaja situasi. Dan hebatnya, Masya Allah, bahkan seorang pengarang barat, yakni Michael H. Hart, telah menobatkan Rasulullah SAW sebagai figura di tempat yang pertama daripada 100 tokoh manusia yang paling berpengaruh di dunia. Dan mengatakan oleh George Bernard Shaw, menyatakan bahawa Rasulullah SAW memiliki peribadi yang sangat agung dan merupakan penyelamat kemanusiaan. Beliau juga sangat meyakini andai Rasulullah SAW masih hidup dan menjadi pemimpin di dunia moden ini, maka baginda mampu mengatasi segala permasalahan serta membawa kedamaian serta kebahagiaan yang diperlukan oleh dunia. Masya Allah, subhanallah. Jadi tuan-tuan puan-puan, inilah salah satu usaha kita pada saat ini untuk mengikuti, mencontohi sifat dan sikap dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Kerana akhlak Nabi, dunia menjadi damai. Dan apa salahnya kita sebagai umat Islam mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW? Dan mudah-mudahan dengan baiknya, dengan akhlak yang terpuji, dengan usaha kita untuk setiap hari menambah baik dalam kehidupan kita untuk menjadi Muslim yang terbaik, maka Masya Allah, mudah-mudahan terpancarnya keindahan Islam. Orang bukan Islam melihat kita cantiknya, indahnya agama Islam itu sendiri. Inilah yang mengatakan bahawa akhlak ialah nadi utama dalam pembangunan manusia dan penting kerana mencorak tingkah laku manusia, mencerminkan keimanan dan menentukan kejayaan hakiki sesebuah tamadun. Dan jika akhlak baik dipelihara dan diamalkan oleh umat Islam, seluruh manusia akan memiliki jiwa tenang dan kehidupan yang aman. Itulah pentingnya adab dan akhlak yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi subhanallah, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian, itulah perkongsian pada hari ini. Sampai di sini sahaja. Mudah-mudahan dengan perkongsian pada hari ini, kita dapat mengamalkan
akhlak-akhlak dan mencontohi akhlak Nabi Muhammad SAW sedikit demi sedikit. Ha, insyaAllah kita cuba lakukan secara berjemaah, dengan ahli keluarga, dengan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk mendapatkan akhlak dan adab yang terbaik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita cuba jadi Muslim yang baik daripada hari ke hari ke hari. InsyaAllah. Jadi sampai di situ sahaja daripada saya, Ustazah Nurul Syafiqah binti Muhammad Hanafiah. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain hari. Seperti biasa, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Saya Nursyila Baharudin, Ketua Bahagian Rancangan RTM Terengganu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha buat semua pendengar dan semestinya penonton RTM. Juga untuk Terengganu FM, mesra ceria. Ingat pengorbanan insan-insan terdekat dengan kita. Pastinya sebuah pengorbanan itu ada imbalannya. Selamat Hari Raya!

0: petang anda akan jadi riuh dan gamat bila
1: kami benda dalam ni je bersembang balik rumah duk sembang. Tu kan dia orang.
2: Dekat cik duk sembang dengan dia abang sikit.
1: Atau asak?
3: Enggak cik.
1: Dia jumpa apa atau asak dengan rumah?
2: Ya. Hmm. Pasal?
1: Dengar dah cakap dengan rumah.
2: Tu katanya apa sayang apa tandanya dengan abang sikit?
1: Tandanya kita dengar mana WhatsApp tu lah. Tanda sayang. Oh, I love you. Akbar. You love me.
2: Oh, Ibanda.
1: Ibanda.
2: You love me, you love me.
0: Kak Cik dan Awang berganding dalam Gigi OK 2 hingga 6 petang semestinya di Terengganu FM.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pukul 2.10 minit petang dah hari ini. Alhamdulillah hari ini, hari Senin hari ini, 25 Mei 2026 sama dengan 8 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar Kak Cik?
1: Baik Wang, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Rasa macam petang ni petang megang je. Oh, tapi esok bagaimana? Oh, sebab esok hari Arafah. Kalau di Terengganu cuti, Wang tak?
3: Yeah.
1: Jadi ada puasa hari ini. Esok pun ramai nak berpuasa. Selamat belakalah ya, insyaAllah. Yeah, ada balik kampung dah. Terima kasih. Double F, Farah Fauzi, Abi Datuk Gadir dalam Anggun Inspirasi. 10 pagi sebab pukul 2 petang.
3: Jadi, gitulah hari ni cuaca pun alhamdulillah dah.
1: 28 kat cerita tengok tadi. Darjah Celsius.
3: 28?
1: 28. Nampak macam mana tau?
3: Yelah.
1: Abang dekat pun nak kawan?
3: Eh, balik kat cik.
1: Ya. Yeah.
3: Sewalik kan
1: awak.
3: Lah.
1: Sewalik. Bukan awak rebang tau ni?
3: InsyaAllah.
1: Awak korban perasaan ya.
3: Kasih macam ni okey?
1: Okey, alhamdulillah. Setakat ni okey. Nombor-nombor tamak balik lagi. Nombor orang. Bukan nombor kat cik lah. Okey bang. Jadi gitulah. Ada orang balik kampung dah. Terik ni cuti panjang sikit. Campur cuti sekolah. Lepas tu minggu depan pula cuti Ahad Senin wang.
3: Yeah.
1: Hari Wesak. Lepas tu ada lagi cuti dan sebagainya wang deh. Jadi manfaatkan cuti sebaik mungkin ni balik kampung. Kita bersilaturahim. Jenguk sedara mara kita di kampung ke guana wang.
3: Betul-betul.
1: Takut dah kenal dia jalan balik kampungnya.
3: Jadi benda apa ni hak yang dalam perjalanan pun ada lagi ni. Dok sampai lagi rumah ni. Hati-hatilah kalau madu di jalan raya. Dan tiap-tiap kali juga kita royak kat cik eh. Supaya mandu dalam keadaan yang baik.
1: Hati-hatilah sebab kereta kenderaan banyak ni.
3: Lepas tu arahan di jalan raya tu kat cik.
1: Kalau was mengatuk berhenti lah dekat R&R eh.
3: Berhenti lah mengatuk dekat R&R.
1: Ya. Yeah. Rohani Rashid.
3: Rohani Ramli.
1: Bukan Rashid Isa, R&R. Jangan faham. Jangan ngaku. Jangan faham gambar. Okay. Wang.
3: Benda-benda ni.
1: Apa dia?
3: Rohani Ronaldo kat
1: pilihan retro. Kapuan ni batang gergaji biasanya. Wang. Tak aguh lah. Sabar bang.
3: Bayi lima amah. Okay.
1: Wang. Hari ni kan. Okay. Sebab.
3: Kau nak ni.
1: Kau gebar ni kan. Dia ada kaitan dengan pengorbanan juga sebenarnya. Kadang-kadang kita buat sesuatu yang kita cuba ubah. Daripada negatif kepada positif. Daripada. Ni bulan apa? Bulan 6. Bulan 5
3: tau. Bulan 5.
1: Nak masuk bulan 6 dah.
3: Masuk bulan 6 dah. Bulan depan. Betul lah.
1: Jadi
3: depan.
1: Bermula Januari sampai lah ke ni. Antara perubahan positif. Satu je nak. Kita nak saja. Je. Mungkin banyak perubahan positif yang telah kita berjaya buat. Tak kira ada segi PA perangai ke, sifat ke.
3: Kau tadi ni?
1: Ni. Maksudnya, dulu lain. Maknanya dulu dok-dok-dok-dok. Leni dok-dok-dok-dok. Maksudnya dulu contohnya. Dulu Kak Cik saya cabi sikit. Dan Leni alhamdulillah saya maintain. Maksudnya dia korban. Dia korban kata orang tu diet dia nak makan itu ini. Sebab nak dapat berat badan yang ideal. Positif lah tu. Ataupun dulu dia, contoh.
3: Dulu dia, pendapat dia panah barang.
1: Beken-beken lah.
3: Lepas tu Leni. Dia dah jadi macam cool, dah biasa. Jadi dok marah dah orang.
1: Pengorbanan tu dia korbankan maksudnya dia dah korbankan rasa ego dia. Gitulah contohnya.
3: Dulu
1: lain sekarang lain lah ya. Dulu lain sekarang lain gitu eh.
3: Dulu miskin sekarang kaya.
1: Itu positif.
3: Ataupun bukan kaya dengarlah kita
1: kaya
3: senang.
1: Kaya ke kaya bang?
3: Senang.
1: Senang eh?
3: Senanglah.
1: Okey baik.
3: Kaya tu Allah yang Maha Kaya.
1: Betul. Okey. Contoh maknanya perubahan yang baik kita buat saja kita nak eh. Okey alhamdulillah dok nanti ke nak tunggu Maal Hijrah ataupun nak tunggu awal tahun baru ada perubahan. Betul tak bang?
3: Betul.
1: Itu sebab kita nak relate dengan pengorbanan ya.
3: Yeah.
1: Okey baik. Terima kasih semua yang nak atur WhatsApp boleh
3: 0103443
1: Mak pulau rusa. Selamat petang semua. Hati-hati semua insyaAllah.
3: Jadi atau kenapa nak keluar-keluar kita boleh lagi ni
1: 6235-330
3: 6238-330.

0: satu hari, satu peribahasa.
1: Bulat segiling, pecah setapik. Maksudnya, telah sepakat benar-benar. Contoh ayat, kejayaan program yang dianjurkan semalam adalah hasil kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan penduduk setempat yang sepakat. Ibarat, bulat segiling, pecah setapik.
0: Satu hari, satu peribahasa.

0: Abang sayang siapa?
1: Kenal lah.
0: Sebelum kita sayang orang lain, kita sayang diri sendiri dulu. Kau ni bang?
1: Kan. Okey, kita cakap hari ni.
0: Mana buat bolok kita lah.
1: Kita cakap hari ni berapa kacik.
0: Okey, kita cakap tadi lah. Dulu dok Lenny dok itu antara pengorbanan kita maksudnya perubahan positif. Kalau boleh kita tak banyak-banyak lah bang, seperubahan positif yang berjaya kita lakukan, mungkin kita cuba untuk lakukan itu. Okey, perubahan yang baik yang kita nak saja yang telah kita lakukan dari dulu dan Lenny. Okey, dulu dok Lenny dok kita ada Maharani dia kata lebih tenang dari dulu. Dulu bolok sengok sikit bang. Dulu sekabuk, dia kata Lenny lebih tenang. Terbaik Maharani. Kadang-kadang dia sebenarnya ini satu proses proses macam mana
1: Tumbuh saran?
0: Bukan hormon tumbuh saran pun bukan bang. Anda awak tumbuh saran ni fotosintesis ya awak lah. Fotosintesis ke? Bukan, maksudnya dulu bang, ini proses fasa kehidupan. Lebih matang. Dia kata orang tu belajar daripada pengalaman. Jadi dia lebih tenang. Terbaik Maharani.
1: Okay, kita panggil lah Haji.
0: Baik.
1: Cuba panggil lah dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya.
2: Ayuh cik.
1: Ya. Mana jauh punya cik?
2: Jauh. Rumah jauh.
1: Bunyi suara jauh je bunyi.
2: Jauh suara dia.
1: Dekat sekian dengan telefon tu.
2: Suara balik kapu.
1: Baru dekat sekian. Suara balik boleh?

0: Balik kampung lah saya.
1: Balik kampung.
2: Oh.
1: Ayah cik balik adik kampung ke?
2: Dah bahaya.
1: Dah adik kampung sekarang.
2: Awak nak ajak ayah cik balik kampung dia ni? Itu dia tanya.
1: Kacik ayah kampung dia.
2: Ya cik. Okey, perubahan satu kita nak saja perubahan positif. Maknanya start
1: dulu, ya cik dak sekarang ya cik dak.
2: Perubahan yang baik. Mendapat ada beza dak ya cik ha?
0: Cik ada dulu dia sekarang cik biasa je. Ada macam mana?
2: Baik. Okey.
0: Cuma gini lah maknanya. Kalau dulu kata
2: mungkin maksudnya gini, kalau dulu macam dulu macam awak kabar tak dinar dulu backhand sikit lambat selih nak marah. Leni lebih tenang. Dulu tak banyak cakap. Leni banyak cakap tu positif ke negatif? Dulu tak ada kerja, Leni ada kerja. Tu contohnya.
0: Dulu ada kerja, Leni tak ada kerja.
2: Okay.
1: Balik dulu eh.
2: Balik eh. Baik.
0: Orang tak baca dah kerja je, bang.
2: Yelah.
1: Tak apalah. Baik, ni waktu berehat lah aku.
0: Kasih awang kau.
2: Baik. Terima kasih ayah cik
1: eh. Okey,
2: baik. Assalamualaikum. Baik, bang. Okay. Baik, kita ada Mak Ming di Kuala Lumpur bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tambah macam kak cik royak saat ni lah. Dulu berisi sikit. Leni berisi banyak bukan? Dulu berisi sikit. Leni segar sikit kak cik awang. Tapi bukan sebab diet bahan kecil mani. Tapi sebab ada kecil mani boleh kontrol makan. Ya, tapi kena makan ubat Mak Min. Kena jaga makan betul. Kena jaga makan kadang-kadang. Kalau yelah muda lagi Mak Min ni. Tapi itulah kena kurang-kurang sikit lah awak.
1: Ya betul-betul.
2: Okay, kita macam ada... awak bagus dikontrol makan awak eh. Awak makan nasi berapa sudu sehari bang?
1: Makan 3 utik kat cik.
2: Kalau 4 utik je jetik lalu. Tak boleh ni esok pulak. 3 utik sahaja awak.
1: Mana dari jetik-jetik dah baik kat cik.
2: Maknanya
1: kita akan segera kepada sebelum
2: sebek berah tu habis dalam setahun awak eh. Tu pun belum tentu habis
1: dah tahu kat cik.
2: Awak dah syak pada kak cik eh. Kalau kak cik 3 sudu awak 3 utik eh.
1: 3 utik je kak cik.
2: Oh kak cik nak akan kak cik akan
1: wal kak cik gigi je.
2: Kak cik akan nak lawan awang ni. Kalau awang 3 utik lepas ni
1: tutik.
2: Bukan. Kak cik nak tengok je nasi tu. Tak mau makan.
1: Oh ambil bau lah.
2: Ambil bau lah.
1: Family planning.
2: Bagus awang eh. Awang apa perubahan awang? Perubahan positif cakap awang.
1: Pasti dulu. Kan saya lagi dulu.
2: Hello. Assalamualaikum. Su. Tema ke?
1: Abang yang punya.
2: Tema suka.
1: Ini harta mak abang yang punya.
2: Dengar boleh. Pegang tak boleh mana awang ni.
3: Dah iyalah. Dengar je.
2: Sabar je lah.
3: 4 utih. 4 utih ni makan.
2: 3 utih.
3: 3 utih.
2: 4 utih tu 4 utih tu kalau lebih ditambah makan esok.
1: Jetik lalu.
3: Jetik-jetik je.
2: Kalau tema pula lagu mana tema?
3: Tema dok berjaga malam dah kak cik. Dok berapa tahun dah tema dok berjaga malam. Mana sekarang ni konsisten lah.
2: Mak ni dulu tema berjaga malam sebab dah boleh tidur ke memang?
1: Dulu jaga ke mana? Izzah lho.
3: Bukan. Dulu kan suka dengar radio malam-malam kan. Maknanya pukul 1 baru tidur kan.
2: Jangan buat gitu tema. Bukan benda takut kegigikan tidur kita tu lah.
3: Tu lah. Tapi tema dah berapa tahun dah. Dah berjaga malam. Maknanya selepas isyak tu kan.
2: Kita tahu insomnia kegigikan.
3: Jadi tema pun malas lah. Maknanya nak dapet bank dah gitu kan. Buat benda.
2: Betul-betul.
3: Jadi positifnya tema boleh konsisten lah kat cik.
2: Adalah
3: habis hangat pukul 10 tu tema tidur dah lah.
2: Ya, tidur tu kena tidur yang cukup ya. Barulah kita sihat segar ya.
3: Sebab pukul 5 tu kita dah bangun dah. Jadi siang ni pun tema pun tak tidur sangat kak cik lepas pada subuh tu.
2: Iyalah.
3: Sebab bagi tema tidur juga sikit dalam sebelum Zuhur tu.
2: Tidur-tidur ayam lah ya. Napping dia panggil napping dah.
3: Ya kak cik.
2: Baik. Okay.
3: Maknanya tu satu perubahan yang rasa kita rasa macam segar lah kan.
2: Maknanya kita boleh buat atas kita tema kan.
3: Atas kita
2: dengan izin Allah Ta'ala. Betul.
3: Beromoh dah kak cik kan.
2: Betul lah.
3: Nak jaga-jaga malam pun tak payah lah rasanya.
2: Baik.
3: Dah siang hari pun banyak dah info-info yang sekarang siang-siang hari dalam radio TFM tu.
2: Betul.
1: Kabur-kabur sama
3: eh. Kabur-kabur sama. Jadi pukul 6 pagi tu saya masih tak buka. Sapalah lepas maghrib
2: itu. Okey, baik. Baik. Terima kasih, Pak.
1: Baik.
2: Salam. Awang perubahan awang pun dia orang kabar, bang. Tak tengok suka je.
1: Awang dah mikir, kak cik.
2: Apa dah mikir? Apa nak mikir?
1: Dulu kalau dululah, dulu
2: positif, dulu positif. Ha.
1: Kalau dulu tak banyak cuti.
2: Dulu tak banyak
1: cuti sekejap lah.
2: Dulu tak banyak cuti. Lepas tu
1: sekarang nak cuti aja kan.
2: Betul positif ke negatif kau?
1: Dah tahu positif ke negatif aja.
2: Dah cuti dah tahu. Nak kata positif tak positif mah terpagar bang. Ya. Nak kata negatif tak negatif.
1: Kalau dulu napping, sekarang leaking aja.
2: Waktu kelakar bang. Waktu kelakar jadi bang. Kenapa muka bawah? Aku dah faham. Bang tau.
1: Aku dah faham. Pagi lah
2: sekejap. Aduh, jempol otak. Astaghfirullahaladzim.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Sedoang. Hello, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Kak Cik dengan awang.
2: Ya, Kak Aro. Baik.
1: Biasalah Kak Cik.
2: Apa yang biasa? Okey, Kak Aro pula. Ha. Kita nak search je perubahan positif.
1: Ya, kalau okay. Dulu, gini-gini. Kalau
2: dulu,
1: sekarang, gini-gini.
2: Dulu, Leni. Ha. Okey, dulu, dok. Leni, dok. Ha.
4: Dulu, masa mula-mula tu, kita apa ni, kerjakan ligah dulu.
2: Dia apa?
4: Sebab dulu kita
1: start ligah.
4: Dulu.
2: Okey.
4: Orang Terengganu panggil cah ligah.
2: Okey.
4: Tapi dia laju-lajulah dulu.
2: Okey.
4: Okay. Sekarang ni boleh ke buat kerja tapi dia lajulah macam dulu-dulu.
2: Betul kat mana positifnya tu?
4: Positif dia tepat macam kat orang kata tak ni lah. Dia boleh buat kerja laju dah.
1: Positif tak dicapur kat
2: Cik. Kak Cik cuba cari positif kat mana tu bang?
1: Tak dicapur.
2: Dia lah bang. Kenapa dah tak positif kat mana bang?
4: Positif lawan negatif ya.
1: Dia positif ni, dia pendapat ni sekarang ni. Oh iyalah, dia baca.
4: Dia baca awak jangan suka.
1: Mereka nampak juga positif kat
2: Cik.
1: Positif ni macam mana? Dekat mana apa yang terbaik positif?
2: Kita nak perubahan yang maknanya yang baik. Contoh macam daripada panah barang kepada lebih tenang. Daripada dulu semayang ujur-ujur waktu. Semua Leni semayang di awal waktu. Betul tak bang? Itu contoh.
1: Dulu jangan-jangan Leni penuh.
2: Dulu jaga puasa sunat. Leni banyak puasa sunat. Contoh.
4: Macam hok kat Cik kata tu lah tadi. Hok sani juga. Itulah.
2: Dia apa?
4: Benda. Kita kabur saat ni kan macam dia dulu kecil lagi sikit macam dia semayang bang.
2: Leni
4: kena awal sikit oleh orang bang tu.
2: Kalau gitu dah apa jangan Leni call lagi sudah. Dulu lagi ada Leni call lagi bukan eh?
1: Tak boleh.
2: Dengar tu ah.
4: Kita kena jaga dah.
1: Solat kena jagalah betul.
2: Okey.
4: Macam je puasa tu dulu-dulu kita lagi kita buat kita ada masa sekarang ni.
2: Okay, baik.
4: Terima kasih lah Kak Rom tahu.
2: Ya, terima kasih deh. Assalamualaikum. Awang Kak Cik tahu apa perubahan positif awang?
1: Kenapa?
2: Dulu awang jarang makan di pejabat. Dan ni awang kerek buat bekal. Menunjukkan awang sebenarnya sedang berusaha untuk berjimat cermat. Ha? Simpanan bukan hari tu.
1: Dulu dah Kak Cik aku makan
2: di pejabat. Mana ada. Dan ni Kak Cik tengok awang rajin buat bekal. Maknanya bagus bini awang masuk dah ni eh. Perubahan yang positif.
1: Dia tangan bini.
2: Perubahan positif. Maknanya boleh simpan piti yang kaya. Kamu orang tak kaya lepas ni eh. Patut banyak cuti.
1: Jom kita raya.
2: Oh raya.
1: Oh raya.
2: Raya mana?
1: Balik kampung ni.
2: Balik kampung
1: kan? Korang lah di hari raya.
2: Ya balik yang ada balik.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebab kalau mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

0: Okey, Leni buka berapa dah? Pukul 2.49.
1: 2.49
0: lah, 10 minit lagi lah ke pukul 3 petang dah.
1: Baik.
0: Okey, sebelum tu Kakcik,
1: ada yang cuti juga hari ni, Wang.
0: Hari raya ni, Tengah FM juga menjadikan banyak rancangan-rancangan menarik lah.
1: Ya, betul.
0: Antaranya, kenapa ni, hidayah khas Aidiladha. Kenapa ni, dan pada 26, oh hari ni, hari Selasa.
1: Hari ni ada hidayah khas?
0: Hari ni pula dah.
1: Hari Rabu.
0: 26, hari bulan.
1: Hari 25
0: lah. 26 esok.
1: Esok
0: ni sebenarnya hari Arafah ni.
1: Baik.
0: Ada apa pada korban? Bahagian pertama. Kebetulan Dijal lah.
1: Baik.
0: Dalam hidayah kita esok lain . Lepas tu siang langsung pada untuk hari 27 hari bulan, itu hari Hari Rabu, hari pertama kita lah. Siang langsung solat sunat khutbah Aidiladha. Penerbitnya Ayoteh kita lah.
1: Baik.
0: Yang adakan siang langsung di Masjid Putih lah. Kemudian kita ikuti rancangan Ibrah Kurban.
1: Okay.
0: Terbitang Zulkifli Yusof. Yalah ni.
1: Zulkifli Yusof .
0: Hari Rabu pukul 10.15 pagi.
1: DJ nak kata baru, nak kata lama dia ni.
0: Okey. Lepas tu kita ada hari 27 juga kita ada sketsa kedai kopi
1: khas Aidiladha.
0: Jawab selalu penerbit dia.
1: Ya. Kak Cik tolong. Nak jaga terus kabo. Ya kata kak kabo lah Kak Cik.
0: Pukul berapa Kak Cik?
1: Kalau hari pertama tu 11.30 pagi.
0: Betul.
1: Ulangan dia 3.30 petang. Kita buat 11.30 pagi sebab 8.30 pagi kan solat Aidiladha kan.
0: Lepas tu ada bahagian kedua pula Kacir .
1: Hari kedua pada raya kedua tu kita ada macam biasa lah. 8.30 pagi dengan ulangan 3.30 petang. Waktu dia dah tu bang.
0: Okey, kemudian kita ada Merah Itu Cinta. Kita jajah ni. Pada 28 Mei.
1: Okey.
0: 28 Mei ke 27 Mei. Dari Rabu juga ni. Selalu bulan Kacir. Tapi tak apalah. Jadi ikutilah banyak lagi rancangan menarik. Kita cover sebahagian dulu lah.
1: Baik. Terima kasih Zuraida Muhammad. Kita ada live TikTok dah ya. Terima kasih Abeso Isi Jomanis Bye. It's okay. Yang nak kena boleh ada panggilan tak?
0: Panggilan. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Wawa Desa ya.
0: Kacik kabur ni betul-betul belaka ni.
1: Ya, saya. Wawa nak tanya, ada tak DBP ke telefon Wawa? DBP ada telefon Wawa tu sebab Wawa menang untuk curhat hari tu.
2: Saya tak dengar masa saya menang tu, saya terlupa.
1: Jadi Wawa ada DBP WhatsApp Wawa tu, dia kata Wawa dah respon, nanti Wawa respon balik
2: saya bagi dah semua tadi.
1: Bagi dah, Alhamdulillah selesai baik. Okay, Wawa sendirilah. Okay. Perubahan positif kita nak saja dulu Lenny Lenny lebih baik. Apa yang mungkin perubahan Wawa nak cerita?
2: Saya tak kuat merajuk. Dan sekarang ni saya kuat merajuk.
1: Pulau positif ke tu?
2: Saya mudah kecil hati.
1: Itu positif ke mana?
0: Kita nak positif.
1: Kita nak yang positif lah Wah. Perubahan yang positif.
0: Perubahan yang positif yang bagi kebaikan.
1: Kalau kuat merajuk Leni tu macam negatif sikit tu. Sebab tak ada orang pujuk jadi negatif lah. Yang positif Wah. Yang positif ada tak Wah?
2: Yang positif. Dulu garang lah.
1: Backhand ke?
2: Dulu garang.
0: Okay. Takut.
2: Tak ada sikit lah. Dulu memang garang sangat.
1: Leni?
0: Kau Leni. Garang ke?
2: Garang.
1: Ya tak garang ni Wah.
2: Betul.
1: Tak ada sabar je Wah garang.
0: Kalau masukkan garam dalam garang tak tahu lah.
1: Dulu Wawa garang. Leni?
2: Sekarang ni boleh tahan lah. Kurang sikit.
1: Wawa cuba kontrol ke? Atau sebab faktor usia ke? Atau apa sebabnya?
2: Mungkin faktor usia kot.
1: Baik.
2: Kita dah banyak dengar Sarahan ugama.
1: Comel. Alhamdulillah.
2: Saya tiap-tiap malam, kadang kalau TV ada apa-apa forum perdana ke, saya memang tak miss. Macam apa, salam Baitullah tu, saya tak miss.
1: Bagus-bagusnya. Bagus-bagus. Itu satu maknanya, kata orang tu, perubahan yang baik. Seusia dengan fasa.
2: Yang saya menang tu curahan memang satu
1: Kak Cik pun ingat. Tapi ada lah Wawa menang minggu keberapa Kak Cik tak ingat lah. Tapi ada pihak DBP bagi tahu lah. Dia kata Wawa dah respon. Tapi Wawa dah bagi dah
2: Tadi dia telefon.
1: Selesai dah.
2: Saya tak ada, saya kat luar. Lepas tu saya telefon dia balik.
1: Terima kasih Wah.
2: Selamat Hari Raya.
1: Selamat Hari Raya juga. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Okey, Zul, Zuraida Muhammad kata dulu tak ada bisnes, lain ni buat bisnes. Ha, tu yeah, positifnya. Kawan, kau betul tak Zul? Ah, dulu tak ada bisnes. Ah, lain ni buat bisnes. Awak macam mana? Dulu awang, lain ni awang tak. Dulu awang tak. Lain ni awang tak. Buat ayat sikit ah.
0: Ayat ah, ayat orang janis dah.
1: Kacik-kacik. Eh, tadi kacik buat dah tadi kan?
0: Ha, kacik kamu dah hari kawan tadi.
1: Ya. Baik. Yeah. Ramli Muhammad, kacik awak makan dok gitu. Dok gagah nampak. Dok gagah. Dan dok gagah setara mana lagi?
0: Siapa dia?
1: Ramli Muhammad.
0: Dia kata siapa dia?
1: Dia kata kita dok gagah. tunjuk kegagahanmu ah. Ha, tu dia. Bukan sado tapi sodek. Kita ada siapa ke? Assalamualaikum. Salam di ambang 9 Zulhijjah untuk kanda-kanda kesayangan di Konti. Salam Idul Adha Zat ucapkan. Sangat tersentuh topik JJOK petang ni. Mungkin jawapan sesama pendengar adalah berbeza. Bagi diri Zah, perubahan paling positif lah ni, Zah dok berapa suka dah cakap banyak. Maksudnya duduk dalam kelompok orang ramai dan bersembah sesuatu yang sia-sia. Tak ada pedoh dengan kata lah. Atau lebih senang, membawang. Zah sangat syukur dengan fasa perubahan yang Zah sedang lalui lah ni. Dan Zah tahu ada kabar-kabar angin yang bertiup sesama sendiri. Yang Zah ni dok suka capung dengan orang, dok kata. Dok capung orang, nak capung dia. Dia kata dok suka sign, dok kata. Jawapan jujur, Zah beri, seiring meningkatnya usia, Zah tak ambil dah buang masa sia-sia. Nak kalau banding dululah. Patau rajuk tu, bek. Gi duana, balik ke apa? Gi selalu. Dia selalu Leni tak ambuh dah. Zah paling takut. Dia kata Leni ramai orang mati ngejuk, mati di tangan orang dengan cara duduk sepatutnya. Macam-macam lah. Na'udzubillah. Dia kata doa Zah, moga pengakhiran kita semua adalah husnul khatimah. Ini perubahan yang positif. Okay. Bila ada satu fasa wang, kita tak ambuh dah. Masa tu disisiakan begitu sahaja.
0: Baik. Okay, kita ada Adin. Adin ni sama dengan Wawa tadi ni. Alhamdulillah, saya dulu baran, sekarang dah dapat kontrol sikit kebarangan ataupun kebaranan. Sama betul ke ayat tu, kak cik?
1: Kebaranan
0: katanya.
1: Kebaran kalian tak sama wang, eh? Ha? Kebaran kalian dengan kebaranan tak sama, eh?
0: Oh.
1: Apa barang?
0: Baik muka cik. Bagus dah tu. Kebaranan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat petang.
0: Nak tanya, ada ke ayat kebaranan?
3: Kebaranan ada. Kebarang kalian.
1: Kacik bagus sebut kebarang kalian. Aduh, tak apalah.
0: Kebarang timunang ya. Okey.
1: Siapa dia yang kacik awal ni?
3: Z ke bayu.
1: Z. Kalau Z pula, Sir Z. Kita nak perubahan yang positif yang Z dah buat.
3: Dia ada dua ni.
1: Kalau dua, pilih hak Sir.
0: Sir je.
3: Dulu jual biasa-biasa gitu je.
1: Okey.
3: Ni lebih sikit lah.
1: Ni kata orang tu rezeki isteri ni, rezeki orang rumah ni.
3: Lepas pada tu kok rezeki bertambah-tambah lah.
1: Alhamdulillah.
0: Masuk on air.
3: Dah masuk tu alhamdulillah kok.
1: Terbaik. Zee kata orang tu lah, Allah Ta'ala wira rezeki lepas berumah tangga ya Zee. Terbaik Zee, semoga Zee sentiasa dimurahkan rezeki bersama dengan Mas ya.
3: Alhamdulillah.
1: Terima kasih Zee. Assalamualaikum. Wah, kita ada Ijak Gano, Mustafa Aziz Hasan, Mata Hati. Selamat Hari Raya Rokia. Dia kata Aziz Hasan Ishak, terima kasih semua deh, adik kakak sayang sobat kita deh.
0: Okey.
1: Syahrul pun ada.
0: Kita ada baca WhatsApp lagi ni daripada Lang Oring. Kata salam dulu amba dulu saya ulang-ulang kabu-kabu nak makan kat cik awang air.
1: Lang Oring kabu.
0: Ha. Okey. Leni boleh makan dah. Kontrol nasi, contoh nasi kabu dulu dok wahi. Oh, Leni wahi sangat.
1: Oh, itu perubahan positif tu ah.
0: Positif lah. Dulu kan dia makan sayur.
1: Dia makan sayur.
0: Dia sayur. Kan ulang-ulang kan bagus untuk kesihatan kita. Sayur ni kan.
1: Awang, kakcik ada satu cerita sebenarnya.
0: Kita? Kedua lepas ni.
1: Lepas ni
0: kita satu tunggu. Cerita.
1: Ini kisah kasih yang tak kasih yang tidak bertepi.
0: Mengingatkan tak berbelah bahagi tadi.
1: Bukan kasih yang tidak berbelah bahagi dan tidak bertepi. Okey.
0: Kita tunggu. Kita dengar lagu ni dulu. Okey.

Amber Z75. Dulu kita dengar radio ni, kalau tubik pada kawasan tak ada frekuensi, maknanya lepas pada Terengganu ke senyap sunyi, maknanya payuh nak cari siaran. Tapi learning tak payuh dah, sebab ada RTN Klik. Yang penting maknanya percuma je, maknanya ha, jadi senang sama learning.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: sela. Guan negamak tu, amba kak cik.
2: Saya awang.
1: Hey, Katih Nai ada juga.
3: Hey, Cik Hemo ni pun ada juga.
4: Jangan lupa dengarkan kami
1: setiap hari, hari Ahad sampai hari Sabtu, 2 sampai pukul 6 petang.
3: Dalam GG OK,
5: Guan negamak orang kita.
2: Guan negamak kita untuk jam kedua ni macam biasa. Kak Cik nak cover benda tadi, cerita benda.
1: Oh ni ada satu cerita ni, tapi sebelum tu kita nak ucap terima kasih lah kepada join kita. Kita ada Papa Ko, Papa Ko, semoga sihat ya. Kita ada Mi ada satu komen ni wang tadi. Dia kata dulu duk gaul mana dengan orang-orang tua. Leni banyak dah lepak dengan orang-orang tua, banyak dapat ilmu, dia kata.
2: Ya, bagus
1: Mi. Bagus Mi. Itu perubahan yang baik Mi. Sebabnya kadang-kadang ialah orang muda, Mi kawan dengan orang muda juga. Mi juga kawan dengan orang tua macam awang. Maksudnya dapat ilmu. Ya. Contoh. Baik. Okey, wang, Kak Cik nak cerita ni. Benarnya wang, ada satu cerita ni, kasih yang tidak bertepi. Awak cuba fikirlah ya. Manakah anda tahu cerita dia? Curah kasih pada Joyah wang. Awak tahu tak Joyah tu siapa dia?
2: Kucing.
1: Ini selepas 11 tahun menantikan kehadiran cahaya mata, sepasang suami isteri telah mencurahkan kasih sayang sepenuhnya bukan pada seekor kucing. Wah, 11 tahun dia tunggu, tapi pada seekor kambing yang dianggap sebagai anak sendiri. Wah, nama Joyah. Kambing tu Joyah. Kambing yang diberi nama Joyah Aspalela Asparagus. Nak kacau dengan ke bang? Umur dia 7 bulan wang. Dia pelihara sejak kecil, yang diambil daripada bapanya juga memelihara kambing. Oh, anak akak lah wang. Jadi mulanya dia suka-suka je ambil pelihara kambing. Tapi sebelum ni pasangan suami isteri ni, dia ada 20 ekor dah kucing. Tapi tak sama dengan kambing ni wang. Dia timbul perasaan jadi kambing anggap, tapi memang comel lah. Dia pakai baju ke kambing tu wang. Kami pakaikan dia lamping, pakai buang, seolah-olah bayi kami. Dan kalau tu jalan-jalan pun saya pakaikan dia baju gaun wang. Yang dibeli bersaiz kanak-kanak 2 tahun. Jadi gitulah, dia sangat sayangkan Joyah ni. Tapi memang comel gila Joyah ni. Mereka tengok lah. Kau ada pakai gibeng, pakai baju.
2: Tengok TV sama.
1: Tapi pasangan suami isteri ni jaga Joyah molek-molek dekat-dekat ni. Gaya korbang ni. Comel gila Joyah lah.
2: Ada bukan lipstick jugalah tu eh.
1: Tapi itulah, kasih tidak berbelah bagi.
2: Yeah.
1: Kalau kau dah sayang, dah kira lah kambing-kambing lah wah.
2: Tapi
1: kadang-kadang lebih baik pegang kambing, lebih baik cek angin kambing lah.
2: Tapi cerita tu di dok-dok kabur. Bila makan nasi, selalu dikata lembek kat cik.
1: Tapi lembek. Rasanya dok makan ulang doang ada pada Joyah wang, takut Joyah terasa.
2: Makan
1: hati.
2: Nasi memang dikata selalu komplain
1: Joyah
2: lah.
1: Joyah ni mandi dok wang? Joyah ni mandi dok? Kau kambing takut air?
2: Dah aku dah ni.
1: Joyah Mak Embong, saudaga unta. Hai Joyah here. Terasa Joyah. Ini Joyah lain. Ini Joyah marvelous. Joyah awesome. Joyah jangan terasa Joyah.
2: Terasa Joyah.
1: Joyah jangan terasa Joyah. Ini Joyah.
2: Tak ada Kak Cik. Sebab apa dia kata ni komplain asyik tu? Lembek tu. Sebab ibu ni kambing bunyi mana?
1: Tak apa.
2: Kambing bunyi mana?
1: Zafar akan kata Joyah Aspalela Asparagus nama dia. Zah tambah sikit lagi sadari Solomonika. Dah you nama gitu Zah.
2: Cikgu suruh apa ni? Delik je.
1: Apa cikgu delik?
2: Okay, panggil lah Kak Cik. Hello, Assalamualaikum.
6: Hello, Waalaikumsalam. Cik Noh Liga ni.
2: Ya, Cik Noh.
6: Ada momok ni.
1: Banyak kapung dah Cik Noh ya.
6: Balik kena kahwin kat T.
1: Ada bad war ya?
6: Wah, ada bad war tak boleh lah. Orang lain tak pergi dah, kita kena pergi lah. Dua orang wakil keluarga sini.
1: Baik Cik Noh pula. Satu perubahan positif Cik Noh. Dulu dok-dok-dok, leni dok-dok-dok, lebih baik.
6: Ya, Alhamdulillah. Cik Noh dapat jadi penjawab awan juga. Menjak 2018 baru ni. Sehingga sekarang bukan sekadar ngaji je. Jadi penjawab awang ni bos maknanya Usman Dawi memang lah. Lepas tu di samping tu, oleh kerana Cik Noh 3 tahun ni Cik Noh tukar jawatan tu sebagai latihan, kena pergi jabat-jabat lain. Jabatan JKM, Veterina, Risda, Penguat Kuasa MPK, ini yang bawa pentas kirah ustaz di tazkirah 1 jam lebih itu.
1: Okey.
6: Ini menyebabkan Cik Noh dapat berkenalan dengan ramai lagi lah.
1: Maksudnya dulu Cik Noh kerja sendiri, Madeline ni dah terikat dengan maknanya lebih terjamin lah.
6: Ya. Okey, baik. Jadi dapat kerja walaupun dok kata kaki tangan awam secara tu tak konsentrate ad hoc saja pun. Tapi dah 8 tahun ni banyaklah apa ni kebaikan yang Cik Noh dapat lah.
1: Maknanya alhamdulillah rezeki Cik Noh tu, rezeki Cik Noh alhamdulillah.
6: Saya lagi Kak Cik.
1: Ya.
6: Semenjak tahun ni Cik Noh tak perlu dah makan ubat cair darah.
1: Alhamdulillah.
6: Ya, maknanya kalau dulu kok sebelum makan, selepas makan kena makan ubat tu.
1: Cik Noh buat guna tu? Cik Noh kontrol makan ke guna tu jadi tak betul dah?
6: Baru ni apa ni masa buat CT scan doktor kata jantung Cik Noh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
6: Bekat doa anak-anak yatim yang Cik Noh jaga
1: tu
6: lah. Sebab dia orang ni kan bekat kata.
1: Betul anak-anak yatim ni betul-betul insyaAllah.
6: Lagipun Cik Noh test kat hari tu kata kalau sehat insyaAllah Cik Noh akan ni lagi lah dengan dia orang. Tapi alhamdulillah dapat tunai janji lah. Dalam pesta baru ni jarang je buka rumah bersama dengan dia orang je Cik Noh.
1: Cik Noh korbankan masa Cik Noh untuk mereka sebenarnya.
6: Alhamdulillah.
1: Itu pengorbanan tu.
6: Atas doa dia orang yang menyebabkan Cik Noh. Sebab lah. Maknanya sekadar makan apa untuk darah tinggi dengan kolesterol je lah.
1: Alhamdulillah.
6: Itu perlu banyak lagi kena makan.
2: Betul lah. Cik Noh banyak.
6: Doa kawan-kawan juga tu.
2: Termasuk
6: hijau.
2: Betul lah. Cik Noh
6: ni kedai Kak Teh yang maya.
1: Kisah lah Kak Teh dah.
2: Ni lah Cik Noh. Cik Noh pun banyak banyak bersedekah lah kan.
1: Banyak bersedekah. Itu betul lah sebab Cik Noh. Terima kasih Cik Noh. Semoga murah rezeki. Assalamualaikum. Okay, wang. Baik, Kak Cik nak baca tadi, wang. Awang tak ada rasa tadi, Aspalela Asparagus. Apa nama ni? Joya Aspalela Asparagus tadi, Tapi sebenarnya, di bahagi
2: cara. Awang tak tahu nama tadi, tapi awang tak ingat.
1: Tak tahu nama lah. Ha? Makcik Pulau Rusa, dia kata dulu kita berkorban untuk membesarkan anak. Tapi lah ni, anak dah besar, dah bekerja. Lah ni, kita rehat nak cari rezeki sebab semua anak bui dah, kata. Alhamdulillah, itu perubahan yang positif lah.
2: Okay, ni Kak Rok dia pernah beri atur ni ni, bunga duriang dulu dah nega, sekarang nega, dia kata. Baguslah tu, positif lah tu.
1: Gitulah positif.
2: Ya.
1: Dulu dah nega, leni nega. Kalau dulu nega, leni dah nega tu positif ke negatif bang?
2: Dulu?
1: Dulu dah nega, dulu nega, leni dah nega.
2: Oh, dah tu lah.
1: Benda apa dah tu?
2: Tak nega ke hari ni? Okey. Lagu dah kaji.
1: Macam je dengar je ayat tu.

0: juga gaji RGOK. Warna gamok orang kita.
1: Okey, 3.21 dah kacik.
2: Ya, pukul 4 kita akan lari. Senang kita ada bergacau pang lah.
1: Haa, pukul 4 agak-agak okay, lah.
2: Kita sebenarnya perubahan positif ni kita nak relate dengan pengorbanan kita bang. Sebabnya dia ada kaitan. Kita nak dapat sesuatu tu, kita telah berkorban banyak perkara. Nah, kadang-kadang contohnya macam daripada kita barang, daripada kita backhand kepada lebih tenang, kita korban tu bang. Kita cuba, kita korbankan keegoan kita. Betul tak bang?
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
2: Maksudnya kita korbankan maknanya rasa benda act kita. Betul tak bang?
1: Ya. Yeah. Kalau tengok macam kekalaman sendiri lah. Kalau dulu kita macam banyak berbelanja macam okay, contohnya banyaklah beli ni, beli ni, beli ni. Tapi sekarang ni kita berhemah.
2: Berhemah eh?
1: Pasal
2: itu
1: tak ada
2: itu bagi pengorbanan awak lah eh?
1: Pasal tak ada OT lah sebenarnya ni.
2: Berhemah lah gitu lah?
1: Berhemah lah kat
2: Cik. Berhemah eh? Pada hari ni Pak Piti bagus lah.
1: Yelah, alhamdulillah lah. Ha. Ini apa ni?
2: Awak malah jual begu.
1: Cik kata jual yang sport. Tak ada ke? Jual yang sport ni. Oh, lama tak dengar jual sport
2: tau. Oh, kan? Dia maksud suka Commonwealth orang. Ha. Wah, ni Kak Alam Bukit Betuk. Kak Alam Bukit Betuk kata, dulu malam masuk berahi beli lah ni rajin sikit. Marai wak sayur jambu jadi warna purple. Dah apalah Kak Alam, purple pun purple lah Kak Alam.
1: Apa dia gitu? Ha? Ke masuk ubi togok?
2: Sayur jambu jadi warna purple? Apa lah?
1: Jambu ada ke warna purple? Ke tak jambu batu?
2: Macam mana jadi warna purple tu? Ha?
1: Tapi ke biasa letak buat jambu kuning. Lepas tu jambu merah biasanya. Macam
2: jadi warna purple? Ha? Ha. Bunila? Jom bunila pula jom. Di Rahman khabar. Ha? Dia kata daripada anak nombor satu sampai lah nombor dua, tak ada me time sangat dah Kak Cik Leni. Me time dulu dengan kawan-kawan lah. Kena utamakan family dulu, berkorban apa saja kan. Seorang ayah ni berkorban me time dia masa dengan kawan-kawan demi family. Terbaik ni.
1: Okay.
2: Terbaik di. Okay.
1: Okay, macam pada masa macam lagi?
2: Awak ada me time dah dengan kawan-kawan awak? Awak banyak me time.
1: Me time me what time berlaku
2: kat Cik. Awak banyak me time dia, tak ada masalah dia. Faham tak?
1: Ya.
2: Me time meeting ada belakang. Faham tak?
1: Me time meeting meeting ada belakang. Okey, Mak Cik pun rasa ni Kak Cik awang kata ni nak petang.
2: Mak Cik baca dah.
1: Apa Cik belakang eh? Okey, okey.
2: Meja Cik Mi bang.
1: Cik Mi. Okey, Cik Mi kejap. Cik Mi, kita ada katanya salam untuk Didi berdua tu. Salam. Macam macam Mak Cik pula rusa juga cakap lah. Dulu susah nak besar anak-anak, sekarang anak-anak sekarang dah membesar, dia orang yang tanggung. Sama dah dengan Cik Mi pun dulu susah juga membesarkan anak-anak. Sekarang ni alhamdulillah Cik Mi dah bekerja. Makan, pakai semuanya anak-anak bagi. Katanya syukur alhamdulillah. Terima kasih untuk DJ kesayangan.
2: Itulah okay, maknanya itu perubahan yang positif lah. Ada setengah orang wang. Dulu dia tanggung anak-anak, siapa ke tua pun tanggung juga anak-anak wang. Kadang-kadang siang pulak. Tapi kita kasut kita berbeza, hidup kita tak sama wang. Kadang-kadang kita kata, apa anak-anak dah tanggung, kita tak tahu. Kita tak tahu kehidupan kita tak sama wang.
1: Betul.
2: Okey, baik.
1: Okey, panggilan kita siapa ni? Halo.

0: Dok keling kari pak ke tu?
1: Ha, nak kari pak tabung.
2: Iya, tengah buat kari pak ni, orang tepoh ni sakit pinggir.
0: Dah apalah, pengorbanan lah tu kak, cari siapa sama
1: dah. Masuk.
0: Okey kak. Yang dulu dok Lenny dok maksudnya Lenny lebih baik daripada yang dulu apa kak? Saja kita kalau benar kak.
2: Peningat dulu Kak Ego hidung tinggi orang kata.
0: Ego mana tu maksudnya kak? Tak mengaloh ke guana?
2: Betul lah, tak mengaloh, tak mau dengar cakap orang. Macam kita ni macam kita betul sama.
0: Stegit sama dia, stegit sama. Okey, baik. Lepas tu Lenny?
2: Lepas tu bila kita fikir-fikir kakak cik Bila kita fikir-fikir ego kita tu tak ke mana pun kakak.
0: Yes, itu sebenarnya.
2: Sebab kita pun akan mati.
0: Okey, baik.
2: Tapi dulu memang saya ego. Kak Cik, memang saya kata saya ego dulu. Ego. Saya payah nak tegur orang dulu. Biar orang tegur saya dulu.
0: Okey.
2: Tapi sekat-sekat ni lah. Orang kata dah lama dah kak kahwin ni. Alhamdulillah. Jadi bila kita fikir ego kita pun tak ke mana kok. Sebab sama-sama mati belaka. Buang dia ego.
0: Ya, dari dia kita datang, kepada dia kita kembali ya.
2: Sebab kadang-kadang bila kita fikirkan kak cik bila kita fikir sampai bila kita nak ego ni. Sebab orang ego ni orang kata benda rezeki pun orang kata tu. Rezeki tak murah. Tak ada rezeki. Tapi setakat ni alhamdulillah lah, kak ni turun dah ego, kak ni sampai ke bawah dah turun ego.
0: Dan juga naik motor ego gitu.
2: Kereta.
0: Terbaik kak, alhamdulillah itu satu perubahan yang sangat baik kak.
1: Kekal.
0: Seiring dengan usia kita kak
2: betul. Bagi tak saya gego lah, tak ke mana pun.
0: Betul.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kak. Assalamualaikum. Aku kata terbaik kak Nik dia kata. Betul. Julie, hai adik. Julie 83. Terima kasih semua.
1: Okey.
0: Baik. Jadi itu ikut kadang-kadang. Betul. Sebab kadang-kadang bila dia surrounding dia, circle dia, dia berkawan dengan orang-orang yang tertutup, orang yang boleh kata orang tu menegur dia, buat dia jadi lebih baik. Sebenarnya pengaruh kawan ni kuat lah. Jadi kalau kita berkawan, ya macam ni lah. Kalau kita kawan macam orang kalau jual minyak wangi, dia haruman dia terkena pada kita. Macam kalau awak jual dengan orang yang kawan yang awak jual belacang wang, walaupun awak tak makan belacang, awak bau belacang wang.
1: Bau belacang eh.
0: Kalau awak kawan dengan orang pega kambing, awak bau kambing.
1: Boleh kambing free kan cik? Daging free.
0: Tapi bau kambing wang. Bau kambing.
1: Kambing tu dia pelihara. Tapi dapat kambing, daging kambing kan cik? Kambing bakar. Itu sudah bagus.
0: Okey.
1: Awak tanya dia tak niaga hari ni, dia kata okey.
0: Okey baik. Ini pukul 3:07. Ada panggilan lagi bang?
1: Okey, panggilan lagi.
0: Ada lagi
1: Okey. Hello, assalamualaikum. Apa tu?
0: Waalaikumsalam Pak Ben.
1: Okey, lagi-lagi.
0: Kita ada Cikgu Sikiwa. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Raya Korban, selamat Hari Raya Adik Adha.
1: Okey, panggilan lagi. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
3: Ayolong Gringgit.
0: Ayolong. Okay. Baik. Okey. Ayolong pula ke mana Ayolong?
3: Ayolong pula macam cari surat.
1: Macam mana?
3: Yang terlapor ego sangat.
1: Ayolong pula macam ke tu juga lah.
3: Cari surat tu lah. Kita orang yang ego sangat.
0: Ayolong dia perubahan positif. Ayolong kita nak se. Maknanya dulu dot dot dot Lenny. Maksudnya Lenny lebih baik. Apa perubahan yang Ayolong nampak lah untuk Ayolong sendiri?
3: Maksudnya Ayolong lebih baik daripada dulu.
1: Apa yang lebih
0: apa
1: baik?
0: Apa yang lebih baik tu?
3: Maksudnya kita anak seorang dulu, apa susahnya kita.
0: Maksudnya kehidupan Ayolong lebih baik lah Lenny
1: Hello?
3: Rampung anak ramah, alhamdulillah. Rasa tenanglah sikit fikiran tu.
0: Okey, baik. Okey lah. Kalau maknanya lebih tenang, lebih kehidupan lebih baik, itu pun orang yang positif. Terima kasih, Ayolong.
1: Okey, terima kasih, Ayolong.
0: Berkorban Ayolong dulu lah. Okey, Pak Bear tanya. Okey, tajuk dia gitulah Pak Bear. Kita sama-sama, kita korbankan banyak benda dalam hidup kita untuk dapat sesuatu yang kata tu perubahan yang sangat baik, sangat positif. Itu dah sebenarnya. Dulu, Lenny. Maksudnya, Lenny lebih baik daripada dulu. Dokilah. Dari segi apa sahaja sikap ke apa sahaja. Jadi itulah kita nak kongsi. Apa dia?

0: Selalu sangat kita tengok orang pandu kereta laju-laju di jalan biasa ataupun lebuh raya. Lepas tu, bila ada kecemasan, membrek tiba-tiba. Kan dah kena jaga jarak kenderaan semasa pemanduan. Sekurang-kurangnya 5 meter. Keselamatan semua, keutamaan bersama. Bukan susah, kacang je lah.
1: Okey, itu dia. Kacang je lah.
2: Katanya kemama ucang lah, wang. Tapi ni takut ni, mungkin ada jalan-jalan di Cheng lah. Macam dekat highway, wang, tau. Lebuh raya, hati-hati lah, eh. Okay. Sebab ni ramai dia kohol masuk masuk Terengganu ni, wang.
1: Yelah. Jadi, saya sayang kita yang dalam perjalanan tu, hati-hati lah. Moga-moga selamat sampai ke destinasi.
2: Okey.
1: Kita ada lagi nak ambil panggilan
2: tapi
1: ke?
2: Tapi sebelum tu, wang, pukul 4 kek gi, kita ada bekas copong. Di Rahman tanya, dok terima ke nyanyi live? Boleh nyanyi live, tak masalah.
1: Boleh je.
2: Tak ada masalah, boleh.
1: Tapi, kalau boleh elok
2: elok guna
1: muzik lah, pasal panjang sikit, bagi pendek-pendek je.
3: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Ya. Dua beranak.
2: Baik, alhamdulillah. Aduh. Apa dia dengan kak cik awak ni?
3: Dah kenal dah.
2: Ayah mak ah.
3: Alhamdulillah.
2: Ya mak. Ya mak.
3: Kau masih mengenali ku lagi.
2: Ayah mak ada mana ni? Rumah ke mana ni? Dalam kereta ke mana?
3: Ada rumah lah ni.
2: Ada rumah.
1: Tak ada apa jauh-jauh orang pergi belah-belah lagi tahan tu no.
3: Dah apa jauh tapi bunyi guru bunyi dah ni.
2: Bunyi guru ya.
1: Ayah mak sejak. Ayah mak.
2: Nampakkan Mak Saleh ayah mak.
1: Tersendur sikit kat dia tu.
2: Aku rasa kena pakai ayah mak kat lagi. Punya main-main dengan ayah mak ni.
1: Dah list selalu sikit.
2: Okey, ayah.
3: Orang Thailand ke orang Vietnam?
2: Tahu lah. Muka tu ada dah campur orang.
1: Kita biar tujuh. Dok main biar enam. Okey.
2: Nyanyi kawan, parok apa kawan.
1: Ayah mak gua ni pula.
3: Abang dia laju.
2: Ada ayah mak kan kita perubahan lah. Kita nak dulu dok leni dok maksudnya perubahan yang
1: positif lah.
2: Untuk ayah mak sendiri perubahan positif ayah mak kalau dulu dengan leni lah. Maksudnya mungkin ada benda yang kita korbankan perasaan kita, jiwa kita dok kira.
3: Kalau ayah dah dulu muda memang perubahan. Okay. Leni dua berubah lain.
2: Kerana kalau perubahan ayam mak sendiri lah, perubahan positif ayam mak yang ayam mak nampak lah.
3: Ayam mak nampak keadaan dah berapa sihat lah, kurang sihat lah.
2: Itu pun perubahan negatif. Itu yang perubahan negatif. Kita nak yang positif, ayam mak.
3: Perubahan kehidupan.
2: Kira kehidupan ke sikap
1: macam dulu,
2: ke
1: macam dulu dok nega sekarang nega. Itulah
3: kehidupan dulu. Alhamdulillah cakap ni. Maknanya di segi pemakanan pergi, alhamdulillah dah sekarang ni
2: pemakanan
3: dah susah mana.
2: Anak-anak
3: pun senang sangat pun dah juga.
2: Okey, batuan kerja
3: pun alhamdulillah ada kat sini. Banyak.
2: Okey, maknanya kehidupan tu lebih baik lah ya.
3: Alhamdulillah.
2: Baik, syukur alhamdulillah.
1: Okey. Semoga ayah mak kita sentiasa diberi kesihatan yang baik lah.
2: InsyaAllah. Terima kasih ayah mak.
1: Terima kasih ayah mak. Ya, assalamualaikum. Selamat hari raya.
2: Selamat hari raya.
1: Okey. Okey, kita ada Mak Losong ni, dia kata ni kacik awang dulu makan nasi banyak dulu. Leni makan nasi sikit je.
2: Makan nasi sikit je. Bagus
1: tapi sebenarnya.
2: Bagus juga sebab kita tak perlu makan banyak-banyak pun ke guna awang.
1: Kenapa ni kenyang 10 apa ke guna cik?
2: Berhenti sebelum lapar.
1: Berhenti sebelum lapar.
2: Itu sunat lah. Jadi ancurkan ada. Berhenti sebelum kenyang lah wang. Berhenti sebelum lapar. Salam. Awang pun. Jangan awang. Berhenti sebelum kenyang wang.
1: Ya.
2: Okey wang, kita ada nota suara daripada Mama Zah. Boleh kita dengar wang?
1: Kenyang ni.
2: Ini nyanyi tau.
1: Nyanyi?
2: Kenyang ke benda ya?
1: Awak dah tahu nyanyi. Pasal awak sangat ke guna kasih? Kita tengok.
2: Kita cue kejap eh. Kalau nyanyi kita cut dulu lah.
1: Kalau nyanyi awak cut dulu lah.
2: Jangan dibiarkan bang.
4: Assalamualaikum. Selamat petang. Salam di berdua. Ni Kak Jahlijah di Sungai Perak. Nak nyanyi lagu Rindu Bayangan.
2: Sabar ya. Kita pun dah lama dah. Lebih kurang 15 minit je.
1: Kak
2: Cik Ngawang nak balik lah pulak ni. Nak buku-buku tupaknya.
1: Membalik dah kaji.
2: Bukan karang lah nak buka.
1: Oh, karang.
2: Dah pandang beli dah orang.
1: Jangan buka pak membalik kaji.
2: Eh, dah.
1: Aku seorang ni.
2: Dah upalah beli dah orang. Yeah. Tupak tak buat lagi, bang. Hmm. Beli saja dah upalah.
1: Orang buat lah. Buat kaji. Dah bazikan pandangan, jang.
2: Menganyam buih-buih di lautan.
1: Lautan api sanggup kerenangi. Ini kampung dia menganyam ketupat.
2: Eh, antara Kak Cik dengan abang, abang lagi benda lagi rajin, Juli. Kak Cik setakat waktu tupat je. Awang buat tape. Kau ada? Buat tape. Dia ingat pun lagi.
1: Buat tape atas pokok. Panggil langsung lagi. Halo. Abang,
2: dia suka abang. Apa?
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abi je?
1: Haa.
5: Naam, naam.
2: Ya, Abi.
1: Main-main bihan.
2: Siap, Abi. Itulah, ha.
1: Kacik.
5: Sedap, sedap orang kocok orang.
2: Abi masuk lalu, Pak.
5: Bahagian kocok. Kita dah dengar kacik kocok orang.
2: Bahagian
1: apa? Abi pandai buat ni, buat tape. Kau ni, Abi, tau?
2: Pandai apa?
1: Tape pandai.
5: Pandai.
1: Oh, nasi agang pun jarang, ho. Semua naik.
2: Ada. Ah, iyalah. Iyalah
5: tu.
2: Ha. Hmm,
1: oh, tak payah
2: ubi. Bukan.
1: Ha, okey. Abi ambil sendiri madu rasa pokok tu.
2: Hmm.
1: Biar.
2: Kuat ngak wang. Sikit-sikit dah apa wang. Kuat sangat tu wang. Jalan sikit ke apa? Sikit-sikit saja wang.
5: Dia pun tak masuk angin dah.
2: Itu masalah. Ha, iyalah. Okey. Dah apa?
5: Ya, pong kita payah buci dah apa.
1: Ni pong ada makna tu.
2: Okey. Kalau Abi sendiri, Abi, satu perubahan positif Abi lah. Kalau dulu dok, leni dok, maksudnya perubahan yang lebih baik.
5: Perubahan positif ni tengok pada situasi Abi lah.
2: Okey.
5: Contoh rezeki.
2: Okey, baik.
5: Ah, kalau dulu kita nak ramai.
2: Mm-hmm.
5: Okay. Rezeki tengok kepada anak. Bila Allah Ta'ala bagi rezeki kita ni, maknanya bila dah anak tu dah besar-besar.
2: Baik.
5: Tapi kita pun dulu nak derma-derma ni payah sikit lah. Tu,
2: Mana
5: untuk keutamaan keluarga dulu lah. Ya. Yeah. Kalau kita makan pun, gitu-gitulah anak-anak. Mm-hmm. Tapi bila dah anak besar, kita pun Allah Ta'ala bagi ruang untuk fikir, ya apa salah pergi anak aku dulu.
2: Mm-hmm.
5: Bagi kau orang lain asyik lah.
2: Okay. Ha. Baik.
5: Jadi untuk rezeki, dari segi rezeki tu, maknanya memang Allah panggil terlalu positif. Kalau dulu, nak tak bandingkan kalau dulu, lima kita boleh keluar dari ni, banyak puluh ganda lah.
2: Cik. Alhamdulillah.
5: Cukup dah masalah.
2: Yeah.
5: Yang pertama, kita rasa gini. Dari segi rezeki ni pasti bila kita tengok orang tu tak duk, aku dulu tak duk payah. Bila orang lain tak duk, apa salah kalau masa aku tak duk mula? Seperti mana orang tak duk memerlukan satu perkara, aku beri kepada seorang tu benda yang dia nak. Jadi orang salah rezeki atas kesedah orang lah, bagi Abi atas kesedah orang. Sedah pun kalau ada rezeki, tak ada rezeki, tak dia go. Saya positif yang paling besar situ lah. Mana bagi Abi istiqomahkan dengan hidup ni memadai dengan apa yang ada. Yang lebih tu adalah orang lain lah.
2: Bi, setuju tak Bi? Apa yang kita beri itulah bahagian kita, Bi, eh?
5: Ibarat kata-kata, apa yang kita tanam di dunia ni, kita akan akhirat.
2: Itulah sebenarnya saham kita. Apa yang kita beri itu sebenarnya.
5: Tanya awang, takkan dia nak tanam benda.
2: Bukan apa yang kita miliki. Awang tanam dia, Wak. Awang tanam tebu di bibir,
5: Bi.
2: Apa barang, Wak? Apa kelas, Wak?
5: Kita tanam di dunia ni, kita tanam yang baik-baik, Bibi.
2: Ya, betul-betul.
1: Ya, ya.
5: Artinya yang baik. Mana syukur, alhamdulillah lah. Jadi insyaAllah lah, ada rezeki mana-mana tu. Saya pandangkan kalau lebih tu bukan hak kita, adalah hak Allah.
2: Yeah.
5: Hak kita tak, tapi hak kita di sisi Allah.
2: Betul.
5: Akhir kata tu, Kak Cik.
2: Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, Bi, eh?
5: Ya, betul. Setuju.
2: Baik. Terima kasih, Abi. Assalamualaikum.
5: Salam.
2: Okey, Wang. Cik Noh ni sudah tupak, Wang. Tapi kalau sebelum ni tengok tupak kedai, dok berasa ingat nak makan. Tapi bila tengok tupak dekat nak raya ni, berasa lain macam. Alhamdulillah, tupak palah.
1: Mak Cik Noh pun hari ni sedapnya. Aura nak raya ni kan macam-macam. Tapi kalau kita juga, kita nak ingat-ingatkan pada benda-benda peniaga-peniaga kita lah. Kalau yang benda-benda yang jual tu dah learning kan orang ramah mari sebab kita. Jangan agak jual-jual mahal-mahal sangat. Tapi ada kita terkena dah dengan saing kita ni lah.
2: Makan mi tadi, mi benda mi sup.
1: Mi sup.
2: Misuk dah tak, tak ada benda-benda sayur dalam. 10 hiyah awang.
1: 10 hiyah dah.
2: Tak tahulah ia cah guana. Ha. Kita nak tanya Dr. Gamak kan.
1: Ya, yeah, jadi gitulah.
2: Jangan jangan parut-parut sangat sebab gini. Sebab bukan semua peniaga gitu. Tapi ada kerana seorang dua peniaga yang gitu habis kena peniaga orang lain juga. Jadi kita bawa nama Terengganu. Nama tempat kita orang kata apa yang mahal sangat kan. Yelah. Orang kata gaji balik hari.
1: Tapi kalau kita peniaga kalau lebih sikit pun macam mana. Itu adalah amal jariah kita lah.
2: Betul. Terima kasih cinta hati tak-tak screen. Zahra,
1: Okey, okey, kita dengar lagu-lagu kecil eh.
2: Pak Long Ropi, terima kasih. Okey lah. Eh, long pula dah. Terima kasih, Wak. Terima kasih, Wak.
1: Bolok gitu lah, Kak Cik.
2: Nak balik awak tu, Pak ni, Wak.
1: Cinta hati atur sikit ni.
2: Atur okay,
1: dia? Kena atur. Ya, atur dah.
2: Atur tu, Pak?
1: Bukan. Gif, gif. Gitu.
2: Gitu, awak, kan?

0: Pegancah apa?
1: Lagu baru tu apa? Lagu baru yang viral sekarang.
0: Status.
1: Bukan.
0: Mula-mula
1: Jamilah.
0: Jamilah. Ini tengok lirik Jamilah.
1: Lagu Pak Lurah tu.
0: Okay.
1: 1, 2, 3.
0: Dede ada Jamilah, gadis ayu, anak Pak Lurah. Aduh manisnya. Oh, inilah maksudnya. Maksud untuk kita, Farah.
2: Hanya dalam GG OK, buah negama orang kita, segmen dia Pegancah Pang.
1: Yo.
3: Okey. Dah ingat lagu ni habis. Lagu pula dah promo ni habis.
1: Dan Pegancah Pang.
3: Dia pegang copong lagi tu kan.
1: Okey, baik. Kalau hari Senin kita ada pegang copong ada. Kita nak dengar sayang-sayang kita menyumbangkan suara lah.
3: Boleh. Kalau kita lah.
1: Okay.
3: 6235330.
1: 6238330. Tapi ada atau voice note pun kita boleh dengar.
3: Tapi kemoh kita kecil sikit hari ni. Kecil eh.
1: Kemoh kita kecil. Jadi gitu lah. Kalau hot domo tu duduk luar lah deh. Ataupun tumpah kemoh orang lain lah.
3: Kita pakai screenshot depan.
1: Okey, baik. Kita nak dengar penyanyi yang pertama. Standby.
3: Penyanyi pertama kita dengar ni pendapa Hajah Halijah.
1: Dari Sungai Perak ya, jauh dari Sungai Perak.
3: Kita
1: ini
3: dengar.
1: Orang lama ni, evergreen. Kita silakan penyanyi kita yang pertama.
4: Assalamualaikum. Selamat petang di jumpa dua. Ni Kak Hajah Halijah di Sungai Perak. Nak nyanyi lagu Rindu Bayangan.
1: Carefree ya.

0: Abang.
1: Setahun kini tak bertemu, sejenak wajahmu tak pernah ku jumpa, hilanglah harapanku musnah. Okey.
0: Terima kasih, Jah.
2: Oh, Amira.
0: Sedap suara. Orang lama, suara.
2: Kita bagi tepukan,
0: Marvelous. Okey, jauh ni. Dari mana, bang? Huh? Sungai Perak, ya tak?
2: Dari Sungai Perak.
0: Okey, seterusnya ada panggilan kau, bang?
2: Okey. Orang nak duduk ni. Orang apa dengar kat Cik A? Orang apa dengar? Dia lambat sebut.
0: Lambat sikit. Okey, baik. Seterusnya, kita ada panggilan, ya?
2: Panggilan. Hello.
3: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ya, Zakaria daripada Kuala Lumpur ni.
0: Cik Zakaria nak nyanyi lagu dia, Cik Zakaria?
3: Lagu ni.
0: Hah? Lagu dia?
3: Kata secantik bahasa untuk ku puji.
0: Betul-betul suara nyanyi lalu.
2: Mic dah betul lagi.
3: Tiada gambar secantik lukisan untuk ku tunjukkan perasaan.
2: Teng.
0: Duduk
3: belakang.
2: Teng plus teng plus teng teng teng teng. Okey, Abi dah.
0: Abi dah.
2: Mai ho ho ho.
0: Okey, mak, kita nak dengar ni pula, wah.
2: Aku lagu minggu lepas ada dah.
0: Siapa dia?
2: Oh, kat sini nyanyi ho ho ho.
0: Tu ho ho ho ya.
2: Oh, dia nama tadi.
0: Okey. Seterusnya kita ada peserta seterusnya, kita ada Mak Wang di Kalang Berangang, wang.
2: Mak Wang di Kalang Berangang. Okay. Nanti awak cari-cari dulu.
0: Oh, ini bidu wanita.
2: Bidu wanita. Okay. Bidu wanita negeri ke bidu wanita negara ni?
0: Bidu wanita pelikat kampung.
2: Okey.
0: Silakan, Mak Wang.
2: Nanyi lalu.
1: Hati ini semakin sayu, rindu.
2: Kamu belum kaki nyanyi.
1: Terkenangkan desa permah, wajah air.

0: bersama di hari bahagia hari raya.
1: Abira.
2: Terima kasih.
1: Sini mak duduk, sini dia. Duduk. Orang pula kau nak rapat.
2: Masalahnya okay. Mak Wang, mesti Mak Wang ke Ani Bukit Saudi ni lah luat nyanyi. Tahu takut. Janganlah takut, kita nyanyi suka-suka.
1: Tak apa, suka-suka je.
2: Mak Wang Bukit, Mak Wang Kalang Berangah tadi.
1: Ni Kak Ani Bukit Sawa bukan nyanyi ni Kak Cik.
2: Ada
1: tapi dia gurindang ni.
2: Terima kasih Mak Wang. Okey, kita ada?
1: Panggilang. Okey, panggilang. Hello.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nasi mana buruk
3: ni? Abang Jo
2: nak nyanyi ke Abang Jo? Bisa Abang Jo.
1: Gamal buat belakang.
3: Lain kali okay. Hai akan manis akhirnya you guys.
1: Ingat kalau nasi tadi.
2: Okay. Ingat Abang Jo pandai pula stegeng
1: je. Kita bagi tepuk kalau okay. Doa untuk
2: Abang Jo. Tepuk Abang Jo.
3: Aku mencuban menepi semua dugaan, malah ada yang anggan, aku lupa daratan.

0: suratan darinya. Tidak salah kalau kasih dibahagi seadinya.
1: Marvelous, marvelous. Terima kasih Abah Jo.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih, terbaik. Wanita Yaman Onika.
2: Apa siapa pun orang awal-awal ini
1: wanita Yaman. Dia apa?
2: Wanita Yaman ke?
1: Terbaikmu. Sedap apa baju?
2: Iyalah. Ha, dia suara dia lontar dia jelas.
1: Baik. Kan? Okey, baik. Kita ada ni, Kak Agudung Wang.
2: Ni ni pendapat ni tanya ni.
1: Ha.
2: Poko.
1: Macam-macam.
2: Poko ni tanya ni siapa tadi tu penyanyi kita sebelum tadi ni?
1: Siapa?
2: Penyanyi ke nangis dia? Dua-dua lah.
1: Kau lagu sedih tu kan. Ha. Jadi kena nangis dululah.
2: Sampai kacik bang nganga dah ingat mulut ni.
1: Okey, orang kita nak dengar Kak Agudung. Dia tengok dah tutup mulut lah.
2: Ya, orang nak dengar ni lah. Agnes Monica ni boleh?
1: Siapa nyanyi Agnes Monica? Ni, Zahara dulu.
2: Ha.
1: Agnes Monica. Ha. Okey, silakan.
2: Agnes Monica ni.
1: Agnes Zahara.
2: Ha? Agnes Zahara, eh? Okey. Kita nak bagi tepukan dulu ke kita bagi nyanyi lah?
1: Kau nak sorok, awak tepuk dulu.

0: Kau kekasihku tapi orang lain bagiku. Kau dengan dirimu saja. Kau dengan
1: Zara. Sedap sekali dia. Sedap sekali Zara. Nak Azlina Aziz tanya.
2: Dia sesuai lah lagu Agnes Monica ni.
1: Sesuai dia.
2: Tok Nik pun boleh menyanyi juga lagu
1: sedap
2: ni.
1: Sedap suara Zahara.
2: Tok Nik. Tok Nik asal dia nama tu Monica. Direkatkan di
1: jadi Monik. Jadi Tok Nik. Terbaik. Lagu putih pun apa
2: nak nyanyi? Monica,
1: lagu cik. Melayu je kena nyanyi. Tak apa nak Monica, nyanyi lagu siang pun apa.
2: Oh my darling. Lagu tu lagu Nustang.
1: Zah tengah makan nasi. Lekat apa ya. Terbaik. Zah minum air Zah. Kita ada lagi
2: Baik Izzah kata banyak sekali.
1: Kak Agoh dengar bang.
2: Kak Agoh? Okey Kak Agoh ni
1: ada panggilan ada?
2: Panggilan tak ada lagi.
1: Okey. Kita beri banyak. Kita beri banyak.
2: Okey. Pak Kak Agoh eh.
3: Sendangnya dalam hati kalau beristri dua seperti dunia ana yang punya kepada istri tua. Ada sayang padamu kepada isteri muda. I see I love you. Isteri tua merajuk balik ke rumah isteri muda. Kalau dua merajuk anda kahwin tiga. Mesti pandai pembohong, mesti pandai temberam. Tetapi jangan sampai hai pecah tembelam. Terima kasih.
2: Dia minat lagu-lagu Tan Sri P. Ramlee ni. Itu mainnya lagu tiga. Tidak menyanyi lagi untuk apa ni? Macam contohnya Gunung Ledang.
1: Lagu bintang sekali bang.
2: Gunung apa ni?
1: Wah, bintang lagi. Sekali bang, bintang.
2: Bukit-bukit payung.
1: Awak anda, suara awak sudah ada bass. Lagu bintang sekali bang.
2: Gua ni just style.
1: Bintang dia.
2: Bintang.
1: Lagi?
2: Korang.
1: Tak apa.
2: Bintang korang aja.
1: Mana ada. Jeng awak ni. Ada panggil
2: lah. Jangan nyanyi lah awak, Jeng. Hello. Jeng.
4: Hello, assalamualaikum.
1: Ada.
4: Apa yang cakap dengan kasih?
1: Ya. Okay, baik.
2: Baik.
1: Okay. Okay.
2: Sebelum tu ada orang ni peminat peminat.
4: Ya ke?
2: Okay. Peminat dia nak bersalang dengan apa dia nak pagi, menyapa.
4: Siapa nama?
2: Siapa nama? Okey.
1: Okey.
2: Itu je lah.
1: Okay. Suria Pagi.
2: Nyanyi lagu apa
1: dia? Nyanyi yang ditunggu-tunggu. Akhirnya muncul. Baik, silakan Suria Pagi. Lagu dia tajuk dia.
4: Teringin.
1: Oh, Shima wang.
2: Teringin
1: dia tu. Teringin makan tupak ke teringin berapa tu?
2: Okey.
4: Sekali.
2: Okey, kita bagi tepuk tangan dulu lah. Okey. Okey, siang. Terima kasih.
4: Teringin ku rasa teringin melewati hatimu yang dingin. Mendengar mendusta semenjak kau kehilang aku. Tiap kali ku jumpa hampiri masa derah dengan jatuh ini. Dirancangnya tadi ku sendiri. Sesungguhnya dewas menghadapi nangku hagumi.
2: Kak Cik mengamati.
4: Menghantui.
2: Lari hujan dah turun. Okey.
1: Dosa.
2: Bagi tepukan.
4: Okey,
2: tepukan. Peminat gamar ni. Peminat gamar.
4: Jangan TikTok tu.
1: Okey, terima kasih.
2: Ini seorang lagi, seorang lagi. Nanti dulu. Orang ni di Suria Pagi.
4: Siapa?
2: Ada yang nak perkenalan ni.
4: Kenalan semua kita tak dimasuk dalam itu. Okay.
1: Parok Muwiyah.
2: Terima kasih Suria Pagi.
1: Terima kasih Suria Pagi. Adulah sebenarnya
2: dia kata dah dimasuk TikTok
1: ya. Ya, sudah dimasuk dalam TikTok sebab ni nak nyanyi lagi nak masuk TikTok
2: dah. Oh, okey okey okey.
1: Okey, kita nak dengar lagu nak segi penyanyi wah Miss Samak di Jongok Batu. Dia, kita palu molek tu lepas Suria Pagi ada Miss Samak, okey?
2: Oh, Mi sama eh?
1: Ya, Mi.
2: Okey, kita dengan Mi. Pak pun palu gitu, tak payah.
1: Kembalikan wang kami. Bukan kat cikgu.

0: sendiri.
1: Macam Monif Hijaz.
2: Ya, abis bagi dah. Makan habis dah.
1: Kita dengar lagi. Nak lagi. Aduh.
2: Habis dah.
1: Oh,
2: eh, tapi kita nak tengok dekat Facebook ni. Ada sesi kita yang namanya
1: jauh. Nyanyi kau kat Facebook? Nyanyi kau kat Facebook ah.
2: Dia menyapa jelah ni sesi kita ni.
1: Baik.
2: Nama Hafiz. Hafiz Nur Syazaf. Lagi nama dia Hamiza.
1: Okey.
2: Sambutan terbaik katanya.
1: Zafar kata penyanyi. 5 star untuk ni. Okey, kita tengok Abang Is kapo minda, minda ke minda wah.
2: Begitu
1: lah. Berpindah minda. Minda ke
2: minda? Minda
1: lah. Okey, baik.
2: Abang mana saya?
1: Abang Is bawa.
2: Abang Is
1: dekat pun minda.
2: Abang Is.
1: Jangan-jangan Abang Is nyanyi. Jom kita dengar.
2: Nanti Abang cari. Abang cari mana Abang Is ni.
1: Okey.
2: Abang Is.
1: Mana tahu. Sekali dengar macam tomok.
2: Mana kak cik?
1: Bawah wang.
2: Bawah
1: mak wang.
2: Pok weh ke?
1: Bu. Pok weh tu.
2: Atuk lah Abang cari. Jumpa.
1: Okey, baik.
2: Okey, pok weh.
1: Pok weh Abang Is. Kapan ni?
3: Perjalanan yang tak ku rasa kerana hatiku melonjak sama ingin berjumpa sanak saudara yang selalu bermain di mata nun menghijau gunung ladang dan rimba.
2: Balik kampung dengan kereta kak cik.
3: Nan tinggi bertambah birunya deru angin turuk sama berlagu semuanya baik.

0: Campo. Balik Campo.
1: Tanan jago.
2: Hati girang. Terbayang wajah-wajah.
1: Dah. Okey. Ya, ini pun dengan sikit kita kat Cibinong siapa kat Cik?
0: Aduhlah macam-macam sabar jelah. Terbaik.
1: Kita tengok lagu-lagu
0: confident kat Cik. Confident tu, confident beli mana tau. Baik.
1: Confident beli mana?

0: Okey, dia ni buka 4.18 awal sampai solat fardu asar ya. Bagi
1: daerah di
0: negeri Terengganu kita lah. Asar bagi Kuala Terengganu Madang juga Kuala Nerus, asar kita pukul 4.30 lagi. Besok setiu 4.33. Begitu juga dengan besok besok setiu pukul 4.32. Dan bagi saya-saya kita berada di Kemaman dan juga dengar so kita 4.31 minit petang.
1: Okey, bang, kita nak dengar artis seterusnya jauh dari Dungong. Mak dari Dungong nak dengar nak nyanyi lagu Romantis dari Spring.
0: Mak dari Dungong. Mana sini 775 ke?
1: Ya, belakang dia 7785.
0: 7785. Jadi kita dengar.
1: Silakan.
0: Okey.
2: Bagaimana harus kita meneruskan percintaan yang terluka masa lalu. Andanya

0: Waktu itu hidup kita romantisnya, kita pun berlari-lari mengejar ombak di pantai kasih.
1: Tidak suara.
0: Akhirnya aku kau tinggalkan.
2: Okey.
1: Sedap suara dia.
2: Silakan suara dia.
1: Sedap suara lemak. Baik.
2: Okey. Baik dah
1: bunyi. Tak boleh dok. Ada bunyi menenda pas. Tak je awang eh.
2: Ya. Yeah. Itu menandakan ini awal bukan ni juri. Juri yang menentukan.
1: Okey. Betul kita dengar Mekna pula. Mekna nak nyanyi lagu Empat Darah.
2: Duduk di
1: tepi kolang ke benda bang?
2: Tepi sungai.
1: Oh, tepi sungai tepi kolang tu. Okey bang.

0: Mekna sebenarnya dia penyanyi ni kat cik.
1: Ratu?
0: Dia penyanyi ni Ina Kodak lagi tu.
1: Alah kayu. Alah.
0: Betul, betul Mekna.
1: Betul.
0: Mekna pula dah. Mekna.
1: Mekna tu kata. Dosa. Okey, orang kita dengar.
0: Saja je.
1: Jangan marah Kak
0: Ani Mekna eh.
1: Kak Ani Bukit Sawa.
0: Kak Ani Bukit Sawa.
1: Ha. Kak Ani dia 4 kali didik bang.
0: Oh 4 kali didik.
1: 4 kali didik mesti, akhirnya 5 ni jadi.
0: Mesti sedap ni.
1: Hmm.
0: Okey.
1: Okey, standby.
2: Assalamualaikum Kak Ani.
1: Waalaikumsalam yeah. Kak.
2: Wah.
0: Ya. Yeah,
2: ha. Ni Kak Ani nak
0: sedap
2: ni.
1: Panggillah sebelum masuk eh.
2: Lagunya Empat Dara.
1: Empat Dara juga.
0: Empat Dara juga.
1: Empat Dara juga.
2: Empat Dara duduk di tepi sungai.
0: Magoh ke mecok
2: ni. Duduk mengais si ketamlah batu. Empat Dara duduk di tepi sungai. Duduk mengais si ketamlah batu. Masuk awang, Kak Cik.
0: Masuk.
2: Manis sungguh.
1: Masuk kita masuk.
2: Hai, elok.
1: Masuk.
2: Perang.

0: sungai, duduk mengais si ketanlah batu.
1: Ngai-ngai juga ketan batu kena juga. Masa gitu ni. Okay.
2: Terbaik. Ni yang kata kan ni. Ni versi lain. Oh ni mengai tu.
1: Mengai
2: bukan menjerak.
1: Ha?
2: Bukan menjerak tak patut ni. Tapi kita mengai.
1: Menjerak ni rusa kat cik.
2: Tapi menjerak tadi Mek Nata menjerak. Tapi kat Ani ni versi lain ni sebut mengai. Mengai ketan batu.
1: Oh.
2: Ketan boleh mengai wang.
1: Haulah. Bukan pakai takak gitu je. Pakai bitu ke apa.
2: Miok Linga mi bagus mi. Acik dah berasa mu mi.
1: Eh dia ni mi ni. Dia ni juri juga ni ni. Juriah.
2: Okay, kita nak kita berhenti kejap dah.
1: Kita takut lah.
2: Kau aku juga eh.
1: Jadi gitulah. Minta maaf lah banyak dah.
2: Pasal ingat asal. Lepas asal tengoklah kalau dah sama mula dah.
1: Kalau dah ingat awang dengan kakcik nyanyi lah.
2: Okay, kalau tak kami nyanyi.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengarkan Kalam Murabi bersama-sama yang berbahagia Ustaz Wan Anwar Wan Mamat, pensyarah UiTM Dungun, setiap hari di Terengganu FM. Terbitan Nur Aini Sulong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puan-puan, sidang pendengar Terengganu FM, kembali lagi kita bersama di dalam rancangan Kalam Murabbi pada hari ini. Mudah-mudahan kita berada di dalam lingkungan rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Satu hadis seorang sahabat yang bernama Ubadah ibn As-Samit telah meriwayatkan satu hadis yang diletakkan sebagai hadis hasan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya dalam kehidupan kita sama dengan muslim, sama saudara mara, adik-beradik ini, dia ada satu perasaan kita rasa nak dapat. Bila kita boleh sesuatu, dia pun kena boleh juga. Ini hidup dalam erti kata kita panggil apa? Kesalingan. Hadis ini menceritakan tentang istighfar. Setiap hari kita ada setiap kali lepas solat, istighfar untuk diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin As-Samit, kan kita baca tadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengucapkan istighfar, memohonkan keampunan bukan hanya pada diri dia tetapi bagi orang-orang mukminin dan orang-orang mukminat, tapi juga pada orang-orang mukminin dan juga mukminat. Dia duduk di rumah dia, lepas semayang, lepas pada semayang dia ke doa-doa dan dia suruh, ya Allah Tuhan, aku ampunkanlah ampunkanlah dosa tu, imam pun aku ampunkanlah ya Allah dosa atas dan ini aku pasang hidup aku dan sebagainya dan kawan-kawan yang aku sayang anak-anak yang sekerja aku bekerja misalkan. Ini Nabi kata, barang siapa yang beristighfar, yang memohon keampunan daripada Allah Ta'ala bagi dosa orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, kataballahu lahu bi kulli mukminin wa mukminatin hasanah. Nescaya Allah Ta'ala akan menulis baginya, akan menetapkan kepada dia setiap kebaikan. Setiap orang mukmin itu sekebaikan dia berdoa, oh, ya doa ramah kawan, ya Allah tu mukminin seluruh dunia. Oh, tidak. Maknanya Allahu Akbar, nak ceritanya bahawa banyaknya kebaikan yang kita boleh hasil daripada sikap kita berbaik-baik orang, hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara, hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar, sianya ke dia, ya Allah ta'afukanlah dosa dia. Okey, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kebaikan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut pada silat kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat, apa yang Allah Ta'ala sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran, Rabbana ghfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yawma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhan kau, kau ampunkan dosa semua, ya Rabbi. Satu, Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu, untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi.

0: pegang copong.
1: Dalam persimpangan ini, kita terperangkap sudah.
0: Sedap kan? Sedap. Apa dia tadi? Saya microsleep tadi.
1: Dandan awak nak microsleep masa ni.
0: Saya kan apa masa nak mimpi? Pegang copong. Setiap hari Senin, pukul 4 sampai 5 petang.
2: Pegang copong. Kita jumpa lagi.
0: Ujung-ujung
2: dari bang. Oh, tapi kita ada 15 minit saja lagi.
0: Kita ada lagi penyanyi-penyanyi
2: hebat. Tanpa buang masa lagi, kita bersama-sama.
0: Silakan
2: dengan
0: dari Kuala Ibai.
2: Kuala Ibai.
0: Ayu di Kuala Ibai.
2: Ya.
0: Lagu nasyik.
2: Lagu nasyik.
0: Lagu nasyik.
3: Duhai

0: Tuhan pelayan.
1: Oh, sedap ya. Oh.
2: Suara macam alam-alam apa ni?
1: Kacik
2: Akak
1: penyanyi
2: asal. Penyanyi ni. Ajar
1: Wahid.
2: Alam-alam, bukan. Suara dia macam alam-alam ni. Rusia Cik.
1: Rusia Cik, betul lah. Ha. Tapi Ayu ni biasa masuk pertandingan itu. Pertandingan Masyik. Sedap-sedap Ayu. Terbaik Ayu. Dan Cik Akak, terima kasih kan.
2: Peringkat antarabangsa ke? Ha? Peringkat antarabangsa.
1: Mana? Peringkat wilayah.
2: Peringkat wilayah?
1: Ya.
2: Wilayah pas ketuang. Dia tak dipanggil.
1: Ada panggil lagi. Ada penyanyi lagi.
2: Okey, halo. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum. Boleh
2: nanya
1: sekali
3: lagi boleh?
2: Tidak boleh lah.
1: Saya bagi peluang pada yang lain. Okey, baik. Terima kasih. Okay.
2: Minggu depan pula eh. Okey. Correct eh.
1: Jangan dipuji. Ada dia orang yang.
2: Ini lagu. Kenapa tadi, Kak Cik?
1: Ah?
2: Ini lagu.
1: Oh,
2: nyanyi lagu. Eh, si gadis yang manis kan?
1: Ini lagu benda tadi.
2: Eh, si gadis yang ayu.
1: Saya ingat lagu benda tadi.
2: Ingat tak?
1: Itu ingat. Dah baik.
2: Tapi kita tutup lah, Kak Cik eh.
1: Habis doa eh.
2: Habis doa dah.
1: Tutup panggung.
2: Tu nampak tekniker duk gulung wayar.
1: Mari kita nyanyi sekali. Hei, boleh? Ha.
2: Di kampung.
1: Okey, jadi apa sini dulu. InsyaAllah, one nutuk. Sebelum Raya Haji lah. InsyaAllah, jumpa semula.
2: Sebelum tu, minta maaf lah. Yang maruh dia habis lagi. Minta maaf banyaklah deh. Kalau saya kakak kita gurah-gurah je. Hak bunyi-bunyi tu, pula-pula itu.
1: Gurah
2: seloroh. Gurah seloroh je deh. Jangan ambil hati.
1: Yeah.
2: Minggu depan ada lagi. Siapa dia tu, tak tahulah tu. Jadi, kalau kesimpulannya, ramai-ramai hari ni semuanya best.
1: Ya. Yeah.
2: Tapi best of the best ni Kak Cik tahu siapa dia?
1: Siapa dia?
2: Nama Kak Cik ACP rasa-rasa.
1: Awang
2: ah. Ha? Cik Zakaria kita.
1: Oh, Cik Zakaria sedap kan?
2: Best of the best. Sporting.
1: Tapi sebenarnya Cik nyanyi lagu dia pun ni?
2: Dengar lagu.
1: Welcome dia yang nyanyi. Cik Zakaria Kak Cik ingat tau. Dah baik awak. Awak dah fokus awak.
2: Ha?
1: Awak dah fokus.
2: Kak Cik dah.
1: Tapi sebelum fokus semua end live dulu bang.
2: Ha?
1: End live dulu. Facebook. Ha.
2: Sekejap lagi.
1: Dekat awak aku. Tengok
2: okay lah. Pukul 5 lagi. Semua lah. Kita pukul rata lah. Semua terbaik belaka dah.
1: Benda pukul-pukul rata?
2: Pukul rata lah. Semua terbaik. Terbaik belaka Kak Cik. Pernah pukul 5 nak dengar utama 5. Lepas tu untuk jam tak akhir.
1: Kita ada pilihan retro. Lapa the way.
2: Dan juga Beast on Air.
1: Okay, bye. La, la, la.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Masukkan sesi Jun 2026 buka dah. SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta. Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan. KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan. Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la
1: la sela. Saya Kak Ani dari Aceh, Tahniahlah kerana adanya

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guan Negamo Orang Kita.
1: Okey, jadi okey, Guan Negamo Orang Kita, jam darah kilah kita untuk petani dalam pilihan retro untuk hari ini dah.
2: Okay.
1: Selamat mandulah yang sedang mandu kita gini. Hari ni, ya, hari ngelah kerja hari ni ni kata.
2: Ataupun mungkin ada bercuti hari ni, tak baru nak balik ke Guana, hati-hati dalam perjalanan ya. Kalau nak macam kat cik dengan awak kabur tak ada, bertilah. Lepas tu tengoklah anak-anak kita tu. Belakang-belakang tu yang dok galak sangat aku
1: Guana. Betul. Bang. Dan satu lagi yang baru saja nak mulakan perjalanan nak balik kampung nak balik sebagainya ni, pastikan kenderaan kita berada dalam keadaan baiklah kat cik. Break berfungsi macam lagi pun selain pada kereta tu juga kita pun kena sihat juga kak cik.
2: Betul. Pastikan kita rasa kita memang betul-betul boleh bawa kereta, bawa kenderaan. Bukan bawa masuk drive. Wah, ni kan cuti panjang bang. Jadi kena wasilah juga anak-anak kita, anak-anak sekolah ni, jangan lok sangat main sungai ke main apa bang. Macam-macam tragedi kita dengar lewat
1: Itulah.
2: Jadi kita tengoklah anak-anak kita ni takut suka-sukaan jadi tragedi, tak mahu lagi tu
1: kena bagi nasihat sebab lah. Okey, kita biar jangan letih lah bagi nasihat
2: kepada. Biarlah pun mulut-mulut.
1: Ya.
2: Okey, baik-baik. Okey, kita nak baca WhatsApp bang. Mejah mana ni? Cuma ingat dia tu mejah ni biasalah kak cik dulu boleh ngait sampai malam hari. Lah ni dok boleh doh yata. Kena jaga kesihatan doh yata. Mai dok sihat sok mau tegik ni. Kalau benda kalau letih terlajuk kan jadi pesan pula. Jadi banyak rehat lah Mejah Cari rezeki, cari rezeki juga. Jangan ada band-band sangat.
1: Kita ada khabar ni. Khabar katanya untuk DJ berdua tu. Guan Negamo Orang Kita. Alhamdulillah. Panas tadi. Ni hujan turun dah katanya.
2: Alhamdulillah.
1: Dengan lebaknya. Ni sama pun kaya juga tadi ni.
2: Awi Kuala Abang terima kasih.
1: Kisahnya ada perubahan. Ini kata perubahan kita cakap tadi lah.
2: Okay.
1: Perubahan positif lah. Berniat Allah Subhanahu Wa Taala wi perubahan dalam diri Kaabah. Leni. Dulu gendong motor je slow-slow. Beli kereta kecil Leni okey sikit lah kak cik awang weh.
2: Alhamdulillah.
1: Perubahan selagi dulu boleh berlari jogging dengan yoga slow-slow. Lepas tu
2: betul Leni boleh kalau kak Leni boleh benda kalau dah boleh berlari tu kak boleh terbang pulak kak abah.
1: Khabar terkebang ke?
2: Bukan khabar daripada boleh berlari ngakak pulak khabar tu jadi tebak jadi kohom ni bang.
1: Kau berat.
2: Kita nak kau maju ke depan.
1: Kau maju ke depan. Patut kaji.
2: Jawa kau maju ke depan.
1: Kaji baca patut.
2: Mana patut ya? Kaabah. Sekejap kaji baca mana Kaabah?
1: Cari bunga raya.
2: Rumah Pak Idhang. Pokok bunga berwarna-warni. Semua orang ada perubahan dari dulu dan kini. Kau Kaabah kalau buat patut memang.
1: Ya.
2: SPA.
1: Kaabah dia nyanyi ke kenapa kaji?
2: Mana?
1: Kena dengar sikit kaji. Siang kau dia.
2: Kaabah tu kan lah.
1: Atau ngelah ngak kapal lewat ngak kapal.
2: Penutup kapal ni penutup. Tengok sikit ah.
3: Sayang semuanya sudah terlambat.
2: Memang terlambat kapal.
3: Tak guna. Engkau tangiskanlah.
1: Tak guna kuantan lagi tadi.
3: Dah
1: sudah ingat tu. Kau kejap je dah.
2: Saja
1: je kita ui. Okay. Kak cik kita nak dengar.
2: Kadang lainnya pula kat abang nak tidur. Okay bang, kita dengar lagu lah.
1: Kita dengar lagu lah. Lagu Penda Panggil. Lagu yang dipilih oleh Syam Bulu Gading.
2: Syam Itok lagu
1: Reality.
2: Crossfire, Reality dan Fantasi.
1: Kemudian kita akan dengar lagu pilihan dari Ayin Tinted Kijar ni. Lagu Spoon.
2: Ayin Tinted Kijar Spoon. Rindu serindu-rindunya.
1: Okey, tapi kita nak dengar lagu pilihan dari Siti Aminah Kapur Besuk Pemamang ni.
2: Aha.
1: Kita nak dengar lagu.
2: Dia ada jodoh antara kita ya tau.
1: Persembahan Zainal.

0: Dari dapur yang berasap pagi-pagi ke warung tepi jalan yang bau gulai semerbak, sampailah ke kedai viral orang beratur panjang. Hari ini, kita nak cari makan pula. Perut dah bunyi dah ni. Lapor dah weh. Jadi, petang ni kita nak gimana pula? Kalau perut dah setuju, jom gerak. Sebab, lapor dah weh.
1: Okey. Kak Cik, lapor dah?
2: Lapor kot, bang.
1: Lapor dah weh.
2: Jauh sikit lah, tak apalah. Esok-esok lah.

0: Dengan mana? Rasa awak dungung kena belaka ni. Mak Wan mi sup Melayu campa dungung. Pada dia kena, awak kena kena dah agak bang. Jadi kalau sebut mi campa ni, confirm lah. Kata-kata suai-suai orang dungung tahu belaka nama dia. Dia tempat dia bang, lokasi dia di Lorong Haruan 2, Kuala Dungung. Kena dah bang?
1: Lorong Keli je tahu.
0: Lorong Haruan tak tahu. Lorong Haruan dok gig eh? Okey, terah lah.
1: Terah lah cari
0: dia. Dia sebelum Lorong Siakap bang.
1: Okey. Jadi masuk je kedai ni kak cik.
0: Okey.
1: Nak saya marah dah kak cik. Siapa makanan lalu dok?
0: Kita bukan nak pergi cakap orang lagi sembang
1: cakap. Ya, dah berbanding-banding dia cepat.
0: Cepat servis dia eh. Terbaik.
1: Dia memang katanya selagi tu pula dia buat memang banyak kak cik. Sebab tu dia laju servis dia.
0: Okey.
1: Sesuai lah kalau perut lapor ni, rapor doa ni boleh makan lalu tau.
0: Baik.
1: Bila mi dia sapa kak cik, nampak simple je tapi dia memang menggoda.
0: Sedar eh? Pelayang dia ke ataupun mi tu yang menggoda?
1: Macam kuah dia panah, okay, berasak.
0: Awak cakap biar celah eh?
1: Kuah berasak dia panah dia memang macam lah. Mi dia pula kenyal. Lepas tu daging dia memang dia letak banyak kak cik.
0: Oh, setambung dah. Bumbu.
1: Bumbu
0: makuk.
1: Lepas tu kak cik, dia siap ada pula apa ni, macam ada sambal kicap dengan gula atas meja. Dia memang ni sedia dah.
0: Ada dah lah.
1: Jadi boleh tambah dia ikut selera masing-masing
0: kalau
1: lah.
0: Kalau pedah nak mani, nak masing dah.
1: Ya. Kalau aja ni suka apa ni, suka pedah, boleh tambah sambal. Kalau lebih rasa apa nak mani, boleh tambah sikit kicap. Jadi memang benar-benar tak payah pening-pening lah katanya. Memang semua dah disedia belaka dah situ.
0: Tu dia. Kamu dah mi sup Melayu campa dia punya signature dia. Makanan sapa dengan cepat tu penting dia signature dia. Dan ada situ disediakan sekali dengan sambal, kicap dan gula. Senang nak tambah ikut selera masing-masing.
1: Jadi kalau mari dungur tu jangan lupalah. Buat-buat dah tahu pula dah. Singgahlah ke kedai Mak Wang mi sup Melayu campa dungur. Cuba sekali. Mesti orang katanya nak mari lagi. Memang tak berhenti lah nak mari ni. Tu dia.
2: Kenyang baru senyum lebar. Tadi tu baru satu pot kita singgah. Hari ini kita makan kat sini. Esok tempat lain lah pula. Kita jumpa lagi bila perut bunyi balik. Lapor dah weh.

0: Metro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GG OK Gua Negamo Orang Kita.
1: Okey, jadi okey, Gua Negamo kita dudung pertemuan kita dah ni. Terharu.
2: Terharu tadi.
1: Terharu.
2: Kak Cik dengar perbualan awak dengan mak tadi.
1: Mana ada Kak Cik. Mana reka Kak Cik.
2: Awak kata nak jaga mak awak kabur. Bisa.
1: Okey.
2: Tu awak mula rezeki awak. Pengorbanan awak.
1: Pengorbanan lah tu Kak Cik.
2: Ya. Mak telefon awak tadi. Tanya awak nak balik bila. Abang Zik dah telefon Kak Cik. Pak Baninga.
1: Abang Zik yang gila ada lah kat tu.
2: Mak telefon awak. Awak nak balik bila awak. Tengoklah mak ni sayang kat awak. Takutlah nak jatang dia ni. Seorang anak sulung dia ni tak sapa lagi.
1: Ha. Tu dia, kejap lagi balik lah, Enggi.
2: Awak tak boleh kau cakap buat mak dia.
1: Okey, okey. Eh, kunang, Enggi.
2: Kunang dia.
1: Kunang, Enggi, balik lah, Kecik.
2: Awak
1: nak
2: balik?
1: Kunang, Enggi, kita nak dengar bulletin 6 petang.
2: Oh, ada bulletin 6 petang ni?
1: Ya. Yeah.
2: Okey.
1: Lepas tu akan terus ditemani oleh Cik Heng kita.
2: Cik Heng dia dan Nurani Nasbila.
1: Malah sekarang bersama dengan Cuan Ain kita lah.
2: Malam ni dengan Cuan Ain eh. Dengan Cuan Ain kita dalam Irama Nostalgia, awak.
1: Ya, yeah, Irama Nostalgia.
2: Esok kita. Esok jadi ramai nak berpuasa. Jadi Kak Cik dengan awak ni nak menyusun 10 jari lah. Kak Cik 10 jari, awak 10 jari, 20 jari lah.
1: Kaki, berjari kaki.
2: Kaki dah ayah lah.
1: Kaki dah ayah lah. Okay.
2: Cekang
1: Kak Cik cekang ke?
2: Jom. Cengkaman.
1: Ngaku.
2: Okey, okay. Jadi nak minta maaf banyaklah kalau ada salah silap, walaupun ni ayah haji, ayah haji lah. Jadi salam Aidil Adha, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Apa saja yang kita lakukan, pengorbanan yang telah kita lakukan, ya, dokilah, biarlah itu akan menjadi terus. Pengorbanan yang paling hebat, yang paling baik adalah pengorbanan yang dirahsiakan, disembunyikan, hanya Allah saja yang tahu. Okey, baik.
1: Okey, dan sebelum tu terima kasih pada Podding kita yang mendoakan Podding. Kita
2: Podding
1: Bali Bar,
2: Podding Amdia. Podding tunggu awang kita Podding Briswok
1: go. Kita doakan untuk Pak Din juga, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Okey, kita ada lagi hak sakit bagi, terima kasihlah. Hak yang apa ni,
2: doakan tu ada esok lusa tu lah,
1: mak ku getang ada Awi, Kuala Abang, selamat petang untuk Chang Jui, Chang Jiang Hui, Yati Paramiding.
2: Ya.
1: Ya, tiba-tiba ni kau pun apa Cik? Ada pun Dodan juga. Cik Mi pun minta maaf banyak. Terima kasih untuk info Mi Samak.
2: Terima kasih Mi.
1: Lagi Mok Cik pula rusa. Okay. Benda apa? Bendung ni boh. Mana ni?
2: Joong dah, Joong belakang hari ni. Kita di Kuala pun macam Joong cukup ni bang.
1: Mok Wang pun. Mok Wang katanya, Mok Wang hari ni puasa, esok puasa. Bagus. Ni perubahan lah. Okey, okey. Jadi kita nak dengar lagu pilihan seterusnya lah Kak Cik.
2: Tiga lagu.
1: Okey,
2: lagu pilih.
1: Okey, lagu seterusnya Kaabah nak pilih lagu.
2: Khatulistiwa. Oh, pianya lagu tu.
1: Blues Gang.
2: Bukan kumpulan, nama kumpulan tu Khatulistiwa.
1: Bukan.
2: Blues Gang nyanyi lagu Khatulistiwa.
1: Patutnya kumpulan Ikling nyanyi lagu ni.
2: Anda awang.
1: Ikling Khatulistiwa.
2: Nak kat maulik awang.
1: Okey, kemudian kita akan dengar lagu pilihan Kak Nitsu kita.
2: Kak Nitsu minta lagu Sepasang Kurung Biru. Khairi Johari. Khairi Johari Johar.
1: Tapi sebelum tu kita nak dengar lagu pilihan dari Din Khairuddin.
2: Din Khairuddin minta lagu benda ya kejap
1: tadi.
2: Shidi, Bayangan Wajahmu.
1: Okey, insyaAllah kita jumpa lagi Kak Cik.
2: Ya, berdoa
1: bulan depan lah deh. Bulan depan lah.
2: Bulan depan insyaAllah. Bulan depan, tak tahulah. Ada lagi lah kot Kak Cik dengan Wang ni. InsyaAllah kita tengok lagu mana Wang.
1: Betul Kak Cik. Kita mau di panjangkan ni lah.
2: Kita tak tahu lah. Kita merancang Allah Ta'ala yang menentukan segalanya.
1: Baik,
2: jumpa semula. Dan sampai raya Wang.
1: Sampai raya juga.
2: Apa dah bagi
1: Salam Jijik okey.
2: Daripada Wang.
1: Dan juga Kak Cik.
2: Assalamualaikum.
1: Apa lagi?

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Dan Skills 96 Bandung.
1: Terengganu FM Mesra Ceria. Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

pilihan utama untuk meros perhasian. Lala.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. 68 minit petang. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar setia Terengganu FM yang sedang layan kami pada waktu ini. Dan terima kasih untuk Kak Cik dan juga Awang dalam GG OK Guna Gamong kita. Dan kembali untuk segmen yang keempat pada hari ini, iaitu Norani. Bermula waktu ini jelah ke pukul 9 malam nanti. Dan anda bertemakan saya, Cik Him, sehingga penghujung rancangan ataupun segmen Norani untuk edisi hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan semua okey, semua berada dalam keadaan yang baik-baik aja, semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat aja, insyaAllah. Dan kalaulah kita diuji dengan kesihatan tu, mohon bertabahlah. Kalau ambil apa tu, perubatan, kita ambil ubat-ubatan yang disarankan, pastikan kita mengikut dos yang dibenarkan oleh pakar perubatan, insyaAllah, okay? Jadi untuk anda yang berada di Besut Setiu 96.2, mungkin dalam perjalanan menuju ke kampung halaman dari perantauan, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing. Mungkin ada yang berada di atas Lebuh Raya Pantai Timur LPT2 yang membuka siaran Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak. Hati-hati, moga selamat sampai. Nah, dan harapnya perjalanan pulang untuk beraya, untuk menyambut Hari Raya Aidiladha ni dapat diraihkan dengan penuh kegembiraan. Dan sama-samalah kita menjaga keselamatan, insyaAllah. Jadi apa-apa pun, teruskan layan Terengganu FM pada petang ini di ruangan radio anda, di RTMK ataupun di live TikTok Terengganu FM.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

ada lagu daripada Dr. M. Nasir dengan lagunya Salam Dunia yang mengiringi anda yang dalam kenderaan, mungkin apa yang dalam perjalanan nak pulang balik beraya di kampung, semuanya okey-okey. Terima kasih banyak-banyaklah, hati-hati tu. Okey, terima kasih juga yang untuk rakan-rakan sahabat-sahabat kita dekat ruangan live TikTok Tengah Dunia FM. Kita ada Abang Z 75, ada Arif Suganu, selamat petang lah untuk anda. Ada Pak Mak Ruzal, lagi kita ada Kak Yati Paramidin kan, dan katanya Iqbal single. Ha, Cik Him sesen apa frekuensi 88.7 di Hulu Terengganu ni, dia tak apa nak jelas. Okey, boleh cuba. Di Hulu Terengganu ni sebenarnya istimewa, tahu. Istimewa. Boleh guna juga frekuensi 97.7 MHz. Tengoklah keadaan yang mana sesuai, boleh gunakan masa tu. Dan kita ada kiriman WhatsApp daripada Cik Nogliga, katanya duduk berkelah dekat kampung Gonlingai ni. Wuih, seronoknya berkelah dengan buah-buahnya, bawa bekal dengan jajan-jajannya. Ha, itulah cara kita nak pulihkan hati kita. Tapi sebenarnya kita kalau nak pulihkan hati kita ni banyak cara, tau. Di samping kalau kita cakap macam ni kan, misalnya orang cakap apanya, apa susahnya kita kena berbalik kepada fitrah asal kita. Ya, itu betul. Tetapi kalau tindak tanduk kita untuk mengurangkan tekanan dalam jiwa kita, untuk membuatkan jiwa kita rasa tenang, nak buatkan pemandangan kita rasa macam tidaklah terlalu kelam kabut kan, kita boleh menggunakan kaedah-kaedah yang lain, seperti kita menghayati pemandangan semula jadi sesetengah orang kan, sesetengah orang tengok air mengalir pun dah rasa tenang. Tengok air mengalir pun dah rasa tenang, seronok. Tengok air mengalir laju je tak pernah nak berhenti. Kemudian ada setengah orang dapat tengok bentuk awan dengan disulami dengan cahaya mentari. Mungkin kadang-kadang awan pagi dengan awan senja, dia satu suasana yang berbeza lah. Dan ada setengah orang tu cuma nak elakkan diri daripada apa tu orang panggil, daripada mendengar bising di bahagian bandar, mungkin balik ke kampung masing-masing dengan bunyi-bunyi burung kan, bunyi-bunyi ayam. Kadang-kadang kita ni kalau yang tak biasa dengan ayam, dengar je ayam je, ish, sibuklah ayam ni kan. Tapi kalau orang yang nak mendengar suara-suara binatang ternakan kan, seronok tu dengar ayam cok-kok-kok-kok, macam-macam bunyi lah kan. Kalau saya buat bunyi macam-macam tu, orang kata apa ini, namanya apa tu orang panggil, namanya dah ruangan segmen ajuk bunyi makanan, bunyi haiwan pula kan, susah macam tu, tak boleh lah. Okay, baik, terima kasih juga Adi di Bukit Bayar. Terima kasih Adi sudi layan Terengganu FM. Selamat petang kepada Abang Z 75, tengah buat apa, makan biskut cicah air teh panas ke, mana tahu tak ada kilah lagi. Dan insyaAllah untuk ruangan pada petang ni kita santai-santai saja. Dan untuk makluman semua yang berbahagia, Ustaz Wan Junaidi Wan Jaafar belum lagi bersama-sama dengan kita lah dalam ruangan Fiksolah. InsyaAllah nanti semuanya bersedia, kita akan kembali ke udara bersama dengan yang berbahagia. Jadi teruskan layan Terengganu FM. Kalaulah di frekuensi anda rasa macam bunyi tak pernah jelas, cuba muat turun aplikasi RTM Click ataupun boleh dengar melalui web, type sahaja Terengganu FM online. InsyaAllah dekat situ ada ruangan untuk kita semua layan Terengganu FM dengan sebaik-baiknya.

aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada aedes, tiada dengue.

Kuala Terengganu 88.7. Dungun dan Kemama.

Pada waktu dan juga ketika ini pukul 6.36 minit petang. Terima kasih ramai yang menegur di ruangan live TikTok Terengganu FM. Budak Icebox kata dari Tawau, Sabah. Kemudian ada sahabat-sahabat kita yang mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha. Ada yang kata baru balik kampung di Ajil. InsyaAllah, Alhamdulillah lah. Dan berapa ramai di antara kita yang menjalani ataupun menyertai apa tu? Ibadah korban pada tahun ini. Macam mana dengan persediaan kita, macam mana dengan persiapan kita untuk menghadapi Hari Raya Korban. Dah tak lama dah, insyaAllah, okay? Dan juga kita doakan kepada semua yang menyertai ibadah korban pada tahun ini, yang ambil bahagian. Semoga ibadah korban pada tahun ini diberikan keberkatan, diberikan kerahmatan, insyaAllah. Semoga Allah mengangkat darjat kita kerana kita menjalankan ibadah korban, insyaAllah, okay? Dan terima kasihlah untuk rakan-rakan yang mungkin juga menghantarkan kiriman komen yang mengucapkan selamat hari raya pada semua. Ada yang baru pertama kali komen pun ada. Ya, kita ada Amy ya. Assalamualaikum, cik. Waalaikumsalam, selamat hari raya. Selamat hari raya juga. Hari raya juga. Sampai saya pun pelat. Okey, kalau ada yang mungkin nak ucapkan selamat hari raya, boleh hantarkan kiriman WhatsApp di 0103446632, 0103446632. Sebenarnya raya-raya juga. Okey, raya-raya juga, tetapi kalau lah kita ni berada dalam satu kawasan zon yang diklasifikasikan ada wabak yang sedang merebak, ada wabak berbahaya seperti wabak denggi dia. Kalau kita nak menjelang hari raya ni, kalau boleh lah kita bergotong royong, kita buat persiapan, kita sediakan ruang yang selamat untuk semuanya balik kampung. Kalau ada air-air yang bertakung, kalau ada saliran longkang yang bertakung, kita sarankan supaya kita semua bersihkan kawasan yang mudah untuk nyamuk Aedes membiak. Kalau kita tengok usaha daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia membuat semburan vektor, tetapi sebenarnya kita perlu juga ambil inisiatif untuk kita sama-sama berusaha untuk membanteras ataupun mengelakkan wabak denggi ni daripada berleluasa. Okey, kita ada Chris Villa. Kami family balik Ganu Raya Haji kedua. Bertolak dari Sungai Petani selepas subuh menuju ke Pulau Duyung. Semoga selamat sampai. Kita ada Ustaz MKG. Selamat Hari Raya juga. Kita ada Madu Lebah. Happy Eid Al-Adha. Alhamdulillah. Okey, Rosilian Din. Ahmed T kata jemput makan nasi singgang daging raya pertama. Mok masuk, insyaAllah. Kalau tak pergi siang, malam kita pergi. Macam itulah agak-agaknya, kan. Maklumlah, hari raya pertama tu saya bekerja. Kalau tengok pada jadual saya, saya bekerja pada pukul 6 petang. Kalau tak silap, hari Rabu kan. Kalau hari Khamis, saya bertugas pada pukul 2 petang. InsyaAllah lah, kita sama-sama meraihkan hari raya anda di rumah. Saya di Konti Terengganu FM. Dan untuk rakan-rakan sahabat-sahabat yang lain, seperti yang saya malam tadi, mungkin yang baru saja buka radio, ada yang rasa bunyi tak apa cantik, sila maklumkan. Boleh hantarkan kiriman WhatsApp di 0103446632.

Saya Salim Mikaisa Abid Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan

ni sekarang pukul 6.50 minit petang. Suasana di Kuala Terengganu dia macam agak-agak nak kata mendung. Tak ada macam mendung sangat, tapi macam sedap, sejuk je. Macam mana dengan cuaca di tempat masing-masing? Macam mana dengan cuaca di tempat masing-masing? Ada rakan kita, macam sahabat saya, Ustaz Din ni, katanya makan jam dalam hujan. Ni dekat mana pun wallah-wallah, saya tengok status dia. Kemudian ada lagi rakan-rakan kita yang beritahu yang kawasannya mendung. Di mana ni mendung? Kalau boleh maklumkan, boleh hantar WhatsApp di 0103446632. InsyaAllah. Kita ada Tiha, kita ada DJ Lin, Selangor FM pun ada lah, sambil layan dekat live TikTok dengan FM. Zahra dari Dungun. Okay, kita ada Umi Umaira. Dan selamat berbuka puasa lah kejap lagi untuk yang berpuasa pada hari ini. InsyaAllah semoga ibadah puasa yang dilakukan mendapat kerahmatan, lipat ganda pahala, InsyaAllah. Dan ada yang minta lagu raya, lagu raya pun kena hati-hati juga. Salah siarkan lagu raya yang apa, yang ada raya puasa, nanya lah saya hari ni kan. Ada yang tengah masak ni ayam pencin. Wah, telur ayam pencin sedap betul. Ayam pencin kalau kita masak dengan cara yang betul, kena dengan cara, lebih sedap daripada ayam daging tau. Tapi bergantung pada orang lah, tak semua orang minat ayam pencin. Okay, lagilah kita ada Cik Nah, selamat buka puasa untuk yang berpuasa je. Okay, baik. Dan untuk rakan-rakan sahabat-sahabat yang sedang mendengar tengah FM, insyaAllah. Dan nanti sekitar pukul 7 malam saya akan kongsikan waktu solat fardu maghrib bersama-sama dengan anda yang sedang layan kami di Terengganu FM.

0: Hey Yati, ambo-ambo bergaya je nampak ni ha.
1: Alah, biasalah. I kan perempuan yang selalu jaga kecantikan.
0: Ambo-ambo, kau ni nak ke mana seorang-seorang pula tu?
1: Suka hati I lah nak pergi mana pun. Alah, kau ni menyebuk je Roy. Tak boleh tengok aku senang langsung. Best je. Nak like shopping tau. Bye. La la la la la la la.
0: Kenapa kau meninggal ni?
1: Aku kena ragu.
0: Itulah, tadi aku tegur kau tadi. Bukan aku nak mengorat. Aku nak tegur cara kau bawa beg tangan tu ha. Sekarang apa dah jadi?
1: Yelah, aku insaf Roy.
2: Pentingkan aspek keselamatan walau di mana anda berada. Jangan beri peluang kepada penjenayah.
3: Pesanan ini dibawakan khas kepada anda oleh Terengganu FM.

sekarang pukul 7, tepat pukul 7 malam. Dan untuk waktu ini juga saya ingin kongsikan waktu solat padu maghrib di seluruh Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7.17 minit malam. Ya. Dan bagi anda yang berada di daerah Besut dan juga Setio, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7.20 minit malam. Bagi yang berada di sekitar Hulu Terengganu, 7.19 minit malam. Dan untuk anda yang berada di daerah Kemaman serta daerah Dungun, waktu maghrib akan berkumandang pada pukul 7.16 minit malam. Jadi untuk yang mana sedang membuat persiapan untuk berbuka puasa, kan, yang buat persiapan untuk juadah bersama dengan keluarga, insyaallah ini semua yang sedang sediakan makanan yang sedap-sedap, kan. Dan saya ingin kongsikan sesuatu bersama-sama dengan anda lah sebelum kita nak teruskan ke lagu-lagu yang berikutnya, kemudian untuk ke ruangan solat fardu maghrib sebentar nanti. Dan saya ingin kongsikan satu benda, perkara yang mungkin kita boleh sama-sama berfikir sejenak tentang selagi hayat dikandung badan, selagi kudrat bakarat, masih lagi kita miliki, selagi kita memiliki daya upaya untuk berfikir dengan waras, jikalau kita diberikan peluang untuk menambah baik kehidupan kita, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan silap guna, jangan menggunakan dengan kaedah-kaedah yang salah. Dan juga kita boleh usaha dengan kekuatan ataupun cara yang kita ada, selagi mampu, selagi tidak menjejaskan ataupun tidak memudaratkan diri kita dan juga orang lain. Kita teruskan niat baik kita untuk memperbaiki diri kita. Pada masa hari ini akan datang, dan insyaAllah selagi hayat dikandung badan, kita ada benda yang perlu kita tanggung, ada benda yang kita perlu laksanakan, ada benda yang perlu kita selesaikan. InsyaAllah saya doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik. Semoga Allah memberikan daya semangat yang tinggi dalam diri kita, insyaAllah. Okey, jadi teruskan mendengar Terengganu FM, dan kita akan terus ke waktu maghrib nanti. Untuk anda yang nak berbuka puasa, insyaAllah nanti saya akan siarkan waktu solat pada maghrib di sekitar Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus pada pukul 7.17 malam, insyaAllah. Terengganu FM, mesra ceria.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada makam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: Ikuti Tazkirah Kalamu Rabbi selepas azan di Terengganu FM. Berbitan Nur Aini Sulom.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena ikhlas beramal. Bila kita beramal juga memang kerana Allah Subhanahu wa taala, dan betul tu semua insya-Allah molek. Sebab tu hadirin hadap mati Allah Subhanahu wa taala, kita tengok agama kita hancur tuan ni. Setiap sesuatu nak benda nak buat ni mesti ada doa ni. Agama kita bahkan setiap sesuatu benda tu dikira dengan kalau tempat molek dilakukan kanan. Kalau tempat dok molek langkah tu dimula dengan kaki kiri. Sebab tu agama kita setiap sesuatu tu ada niat. Jadi kita tahu kita keluar tu sebab benda. Adakah kita keluar tu sebab baik atau kita keluar tu sebab dok molek? Sebab tu kita kena tengok semua. Macam kita pergi ke tandas, dok boleh masuk kaki kanan. Agama adat kita diajar masuk dengan kaki kiri. Sebab tandas tu tempat yang tidak baik. Kalau kita nak masuk ke masjid, kita langkah dengan kaki kanan. Tengok segala benda dalam agama kita, dia ada, kita tengok dengan bermula di niat tu. Sebab tu penting untuk kita dalam hidup kita ni, kita tengok semua niat tu. Saya nak menyerulah kepada semua para pendengar yang beriman, mari kita betul niat kita. Kita cari nafkah, kita buka kedai, kita buat benda-benda pun hak betul dah tu. Agama tu untuk kita cari nafkah. Sebab kita nak nafkah pula ke anak-anak kita, tak apa, betul. Tapi hono betulnya ialah niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan betul niat tu kau, banyaklah rahmatnya, banyaklah berkatnya mari kepada kita. Sebab tu nak betul di permulaan. Permulaan kita nak betul niat. Tengoklah dalam benda-benda pun dalam kehidupan kita, hak penting ialah kita betulkan niat tadi. Sebab bila kita betul kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu apa yang kita buat juga menjadi betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hadirin hadirat mati Allah Subhanahu wa taala, bila dah kita buat masukkan ikhlas, kita akan sentiasa menghafikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesan dia hati kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita bermula dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bila kita dan semua ikhlas, kita ada semua Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Hak tu penting bagi seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala sentiasa di hati dia. Bila sentiasa di hati dia, dia buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia melangkah pakai kasut keluar rumah, ya Allah, nak pergi kerja ni kerana-Mu, ya Allah. Semua masuk tempat kerja, ya Allah, semua ni kerana-Mu, ya Allah. Semua dan dia buat gitu, dia tak buat benda tak molek. Di tempat kerja dia buat perkara yang baik, disebabkan niat dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak comel betulkan niat, nak comel betulkan niat. Kadang-kadang kehidupan kita ni comel dah, kadang-kadang niat je kita salah. Betul balik niat tu. Mari kita semua betul niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kita betul dah niat kita kerana Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kehidupan kita akan dilimpahi dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita makin molek, makin berkat, makin berkat. Itulah kita nak dalam kehidupan kita ni.

Sekarang dah pun pukul 7.26 minit malam. Dan sekarang ayuh sama-sama kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah An-Nahlu bermula ayat 73 sehingga ayat 86 yang akan diperdengarkan bacaannya oleh yang berbahagia Puan Hajah Nasirah Ibrahim. Sama-sama kita ikuti, dipersilakan.

بخير هل يستوي

صدق الله.

0: Baiklah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang pukul 7.43 minit malam. Dan insyaAllah kita akan sama-sama ikuti sebentar nanti Rancangan Hidayah yang berjudul Asnaf yang layak terima zakat bahagian satu. Okay? Asnaf yang layak terima zakat bahagian satu, ia akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Halim Awang pada malam ini insyaAllah. Jadi sama-sama kita ikuti menerusi ruangan Nurani Terengganu FM.
1: A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Alhamdulillah, umur kita makin bertambah, peluang beramal kita makin sikit, makin kecil. Oleh kerana itu nak kena berjimat sungguh masa yang masih ada, mengambil peluang sebaik mungkin untuk beramal pada hari-hari yang maha. Tidak kiralah amal soleh yang khusus, mayang puasa, sedekah dan lain-lain, ataupun amalan yang umum, dengan bekerja bersungguh-sungguh, tolong menolong, dan juga sentiasa menyambung silaturahim, ziarah menziarahi, dan juga menyempurnakan keperluan dan hajat hari yang memerlukan pertolongan. Jadi hari ini yang kita nak baca hari ini ialah di muka surat 230 mengenai orang yang layak menerima zakat. Siapa dia yang layak menerima zakat, yang mana kita dah berada pada golongan yang dah di akhir itu, golongan 7 dan 8 asnaf, 7 dan 8 dah. Mana hari ini habis lah asnaf yang layak menerima zakat, itu 8 golongan yang disebut oleh Allah. Tidak ada lagi golongan yang susah air lapang ini. Carilah orang susah atas dunia. Tak kira lah anak yatim ke janda apa, ia akan ada dalam lapang ini. Walaupun tidak disebut dengan jelas, tapi ia duduk dalam lapang ini. Kita kata anak yatim susah, dia ada dalam ini. Kita kata orang sakit demam susah, ia ada dalam lapang ini. Boleh buh kat mana dia nak buh tu, kat mana dia nak duduk, ada tempat ruangnya dalam zakat. Inilah kehebatan ayat Allah, kehebatan syariat Allah. Bila Allah menyebut, dia cover habis tu. Dia dah meliputi semua orang yang perlu atas dunia, selesai dengan zakat lapang ini. Mana duduk belah-belah mana pun boleh buh. Dia duduk sebelah mana, kesusahan dia tu, kesusahan yang boleh duduk di bawah 8 asnaf. Ini kelebihan yang ada dalam firman Allah dan juga dalam Al-Quran sendirilah, menyebut bahawa zakat itu adalah untuk fakir dan juga untuk miskin, untuk mu'allaf dan juga untuk amir, dan juga untuk hamba abdi dan orang berhutang. Lihatlah kita bincang pada minggu lepas. Lalu hari ini kita nak masuk di hujung tajuk asnaf ini, ke surat 230 dalam 4 baris daripada bawah. Dia kata Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumhi amin. Syekh Muhammad Amin meninggal di Qahirah tahun 1332 Hijrah, samaan dengan 1914 Masihi. Jadi lebih kurang dalam 110 tahun yang lepas Imam Syekh Muhammad Amin meninggal, dalam 110 tahun yang lepas tu. Dia kata beliau, wa nafa'ana Allah bi ulumi amin, kata beliau pada hari ini iaitu untuk 8 golongan asnaf ini hari ini, wa ahli sabilillah, wa ahli sabilillah iaitu orang yang berada di sabilillah, jalan Allah. Dia berada di jalan Allah ini, dia ada orang yang mana di dalam dia itu menyampaikan dia kepada Allah. Itu maksud sabi. Sabi inilah tariq, jalan al-muwassil, jalan yang menyampaikan. Maksud jalan ni kan nak menyampaikan orang, orang tu panggil jalan. Tujuan orang jalan nak sampaikan orang ke tempat tu. Di sini dia berada atas jalan yang menyampaikan pada Allah. Jadi apa sahaja usaha, apa sahaja kerja yang menyampaikan kepada Allah dipanggil sabilillah. Jadi sabilillah lebih terkenal pada perang lah. Kerana melalui perang dia boleh syahid menyampaikan pada Allah. Itu yang roliknya jihad lah. Bila kata sabilillah jihad. Tapi sebenarnya kataan sabilillah jalan menuju kepada Allah. Sana mana orang yang duduk atas jalan tu, dia dikira sabilillah. Itu maksud yang sebenarnya. Cuma rolik. Rolik biasa tau. Cakap pang rolik ni. Jadi seolah-olah orang lain itu bukan sabilillah. Sabilillah jalan. Jalan mana? Jalan menyampaikan. Al-muwassil. At-tariq al-muwassil ila Allah. Jadi jalan di sini ialah jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jadi termasuk dalamnya mati syahid, dia adalah jalan untuk menyampaikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi wa ahli sabilillah ini layak mendapat zakat dia. Jikalau dia tidak diberikan gaji, upah, elang, apalah. Kalau dia dah ada elang perang, atau ihlam berjuang dia untuk menuntut ilmu, mengukuhkan agama ni, maka dia tak boleh ambil dah bagian zakat tu. Kerana biasa suawi dah ke dia, pinjaman wui dah ke dia, ada ihlam dah diberikan pada dia, ada gaji dah dibayar untuk dia. Dia begitu dia tak boleh lah mengambil dari zakat. Jadi dari mana dia boleh ambil daripada gaji allowance tadi? Kerajaan boleh ambil daripada harta faid. Harta faid ni harta yang diperolehi dengan tidak jalan perang. Jadi harta ini di Baitulmal. Jadi Baitulmal boleh bayar allowance dia, boleh bayar gaji dia, boleh bayar sebarang yang diperlukan tadi melalui faid. Ini kalaulah dia dah dibayar. Dah dibayar, duit ambil mana nak bayar? Duit ambil pada faid, bukan ambil pada zakat. Faid, apa dia faid? Faid ialah harta yang dapat tanpa perang. Tak ada perlu setitik pun. Kita kepung yang mengaku kalah, kita ambil belaka harta dia. Itu panggil faid. Harta faid. Wa ma afa Allah. Itu disebut Allah Ta'ala. Wa ma afa Allah. Dan apa yang difaikan, yang dikembalikan oleh Allah. Fa'ah itu maksudnya kembali. Ada fa'ah ra'ada, maknanya kembali. Jadi harta ada, harta afa'ah itu maksud fa'ah. Fa'ah ialah harta yang diperolehi tanpa setitik peluh, nak berlawang, nak bertikang, tak ada. Kepung-kepung awak ia serendah boleh ke kita, arti panggil harta faid. Dia tidak boleh dibahagikan kepada pejuang lah. Kalau ghanimah, 4 bahagian kena bagi ke pejuang. Satu je untuk Allah dan Rasul dan zawil qurba wal yatama tu. Itu 1/5 daripada ghanimah. Ada pun untuk faid ni dia seluruh. Untuk umat Islam dan untuk Allah Ta'ala semua sekali lah. Sehingga kan Bani Hashim pun tak boleh zakat, boleh ambil. daripada faid tadi. Ini beza harta faid, pengurusannya berbeza dengan harta ghanimah itu. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala ini, dia bila dah ada bahagian dia, gaji elaun dia, dia tak boleh ambil pada zakat. Dia hanya boleh gaji tu lah. Panggil murtaziqah ni, dia ada diberikan pada dia bahagian dia elaun atau gaji. Jadi elaun ni kerajaan ambil mana piti tu? Ambil daripada faid. Itu untuk orang yang berjuang di jalan Allah. Walaupun dia kaya, dia pergi berjuang, dia layak dapat. Walaupun dia kaya, jadi kerajaan boleh bayar dia daripada zakat, kerana dia ambil atas nama pejuang, bukan atas nama miskin. Dia orang kaya tapi dia berjuang, kerana keadaan tadi dia boleh dapat zakat tadi. Walaupun dia ada kerja, gaji masuk tengah jalan dalam berjuang itu, tengah jalan baiki kereta orang dulu boleh tu. Itu pindah kampung pula, baiki kereta boleh. Walaupun dalam perjalanan dia boleh cari piti. Jawapannya dia tetap diberi daripada harta zakat ini. Askor. Kalau askor maknanya dia dah beri gaji dah, dia tak boleh ambil zakat. Dia kena orang suka rela. Baik pada tu mah, sama juga pada faid lah. Gaji askor elaun tu ambil pada faid. Boleh kalau dia menjaga agama supaya jangan jadi cabar, jadi utuh, gugur, dimusnahkan oleh musuh apa, oleh pihak-pihak yang mengganggu dalam negeri lah. Boleh dalam negeri. Askor ni luar, serangan luar. Iaitu dua ketumbukan, dua kekuatan daripada dulu dah. Daripada dulu dah. Askar dia jaga serangan luar. Boleh dia kawal hak dalam ni. Jadi kalau ada dalam ni yang cuba mengganggu agama, menyebab kalimah Allah boleh jadi gugur, jatuh. Maka di situ dia juga dikira sebagai berada di jalan Allah. Sama. Kerana dia menegakkan agama juga. Agama ni ada yang perlu dengan askar, ada perlu dengan ulama'. Kerana dia nak jaga subhan banyak, dia nak pujuk, dia nak pakuh balik mula. Kalau dia utuh agama kita, kalau orang ni tidak balas balik. Dan mereka yang belajar ini pelapih. Mereka adalah pelapih. Pas ulama' mati, dia pula jadi ulama'. Jadi mereka ada berjuang juga di jalan Allah. Karena itu kita bagi dia atas sabilillah juga, kerana dia menegakkan agama Allah juga di muka bumi. Tak boleh dah. Kalau dia boleh dah batuan, dah cukup dah, dia tak boleh minta dah. Dah cukup boleh minta lagi. Dia tak cukup. Dia dah ada harta pergi berjuang, tapi ia tak menyampaikan dia pada maksud tadi. Maka dia boleh minta baki saja. Banyak mana lagi dia perlu. Baki dia perlu aja, bukan wui penuh macam orang tak cukup tu. Banyak mana hak dia tak cukup. Tambahan. Jadi kalau dia ni tak dibayar oleh kerajaan. Dia ni orang yang mana tidak diberikan melalui zakat, dia tak dibayar dengan zakat. Tapi dia ni kita perlukan dia dalam berjihad tu, kerajaan pula tambah fine, dia sekat. Maka kita kena tengok kalau dia kaya dah, dia kena pergi dengan suka rela. Kalau dia miskin, orang kaya kena tolong dia. Ni kalau kerajaan tak beri daripada fine. Dia bagian fight tak beri. Ya, kaya dah, padah dah, kena pergi dengan kaya dia waktu itu dah, jadi kena pakai PT dia sendiri dah. Buat kerajaan tak membayar kok fight, dia sekat fight itu. Atau duit fight habis dah, kering dah di baitul mal. Akhir-akhir ni kalau dia kaya, dia pergi sendiri. Kalau dia miskin, orang kaya kena tolong dia. Sebab kita nak ke rank dia, tenaga dia mempertahankan agama. Ini kalau kita tidak ada daripada zakat pun tak boleh, Kemudian daripada faid pun tak boleh. Jadi dia kena pergi sendiri kalau dia kaya. Kalau dia miskin, orang kaya lain kena bantu beri supaya dia pergi ke jalan Allah Ta'ala. Jadi wa ahlu sabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah. Wahumul ghuzah. Mereka itu adalah pejuang-pejuang ke adalah orang perang. Ghuzah. Ghuzi itu mana orang yang berperang. Dia berperang sini maknanya dia keluar untuk nak pergi perang lah. Dia kalau dia pergi dada perang habis dia balik mula, baki kena pergi mula. Balik mula. Jadi mengata mu nak pergi perang tapi dah habis dah perang. Jadi balik mula maka dalam keadaan tadi dia kena pergi balik mula baki. Ghuzah ni ahli perang askar pejuang plural tu Ghuzi, Al-Ghuzi tu adalah singular ke plural dia Ghuzah itu Al-Ghuzi asal Ghuzwah. Ghuzwah tu perang Ghuzwah tu Badr Ghuzwah Badr Ghuzwah peperangan Ghuzwah Ghuzah Yalzu perang. Jadi apabila dia pergi dah perang habis dah dia balik apa nawi baki mula baki mula piti ada berapa piti ada 2000 awi balik mula 2000 piti ada 2000 itu buat beli Maggi ada dalam kereta Maggi awi balik mula jadi maknanya tak boleh balik piti balik ganti hak membeli tu hak mengguna itu kena balik mula kerana sabirilah Ibn Sabir ni kita dah khabar dah kalau baki ada kena pergi balik mula dia dah macam pakir miskin mu'allah dulu dia waktu hanya mana ada boleh berhabis ada perlu atau balik itu kan itu mana pada mu'allah dia juga pada tu amin pak tu waktu ada lebih dah pergi balik jadi ni dah bila mungkin dah ada balik mula. Berapa balik perang habis dah binti hanya mana ada binti ada 2000 awak hari balik mula kena balik mula balik mula ke zakat masuk mula kepada bahagian sabilillah mula dah apa bayar kot sabilillah balik mula kot tabung sabilillah mula balik kot tu kita balik mula waktu ada apa? Ada sias tengah. Sias tengah. Menipu. Melebong. Yang penting hamba ada banyak tu. Jawapannya yang dia kata kena betul dia. Kalau dia nipu lebong pun dia ada sias tengah, sias tengah je. Dia balik. Kita dah paksa dia gicek atau puluh. SPRN apa pergi tengok betul ke tak tak ayuh. Dia kata sias tengah, sias tengah. Kemudian pulak. Bila yang kata tak tahu betul tak iya kok tak tahu ada ke tak tahu capu hamba duk serabut kepala perang dia tak ingat ada ke tak lagi orang zakat ke orang hamba pun ada kok sikit-sikit ada jawapannya betul tak iya kita bahagian zakat tak perlu cek beradong awak membeli apa sari apa mau pakar piti awak mau bawa apa awak mau ada itu tak payah. Ini kita dengar saja apa benda dia kata tidak payah untuk kita nak cek segitu semua dalam hal sebegini jadi kalau dia pergi perang dia masuk dah ke tempat perang tapi perang habis dah jawapannya dia berhak dapat dia berhak dapat kerana dia pergi dah dia masuk dah cuma berada jauh musuh sekilometer lagi dah nak pergi dekat perang dah reda dah yang apa dia berhak dapat walaupun dia tak catah orang seorang dia dah sapah dah dia kira ahli perang dah dia berada dah di tempat perang dia dah boleh dia kata wakari mula mudah layak balik wakari binti dah biar dia duduk situ asal dia sapah dah tempat perang maka dia berhak guna dah binti tu situ. Dia tak boleh telefon mung doa perang mana makan minum wakil mula biti dah kerana dia duduk situ tu dia tapak perang dah Walau dah catah orang seorang tu. Eh, dia IQ apa ha? Alik sampai kampung ada lebih wi balik mula.
2: Ha. Untuk pegang boleh ada tak? Ha? Untuk
1: pergi pegang boleh pada pada ke boleh makan. Dalam perjalanan nak pergi tu nak makan. Makan apa minyak apa. Baik, ada kira boleh ah. Eh, ada masalah dibenarkan. Jadi diberi kean pada dia ini pertama sekali alat perang. Ya, alat perang. Sama ada WPT so dia pergi beli atau we alat perang ke dia. Kerajaan diri we alat perang ke dia. Jadi boleh batuang sama ada dia beli diri atau kita we ke dia. Eh, atau tak kira lah. Kalau dah rasa alat tak sesuai kat kita. Dia siapa di ni baru tengok alat benda dia nak pakar. Dia boleh WPT ke dia, dia beli dia. Tak apa. Nak we kapung pun tak apa, dia cari diri pun tak apa. Dia masuk juga dengan kenderaan. Kenderaan yang layak dengan dia. Dia layak dengan motor-motor, layak dengan kereta-kereta, dengan terak-terak. Masuk juga dalam pemberian zakat tadi. Kemudian lagi termasuk dengan orang yang ditangguh. Orang dia tangguh. Berapa orang mau tangguh? Bini mu. Anak apa? Tiga. Ayah pula. Ada tau. Dah semua berapa bulan nak akar. Akar bulan 4,000 bertanggung kita. Ha, jadi 4,000 kena wi setiap bulan nak kena wi minggu-minggu lah, bulan-bulan lah kena wi orang yang tinggal, orang yang tinggal kampung ni kena wi juga ke dia. Jadi termasuk juga dalamnya ialah alat bawa kakak-kakak hamba nak galah pek dok rok. Jadi perlukan juga pada lerobah sutik. Jadi kena wi pada dia. Kenapa? Kerana alat bawa barang pun dia diperlukan kalau dia tak boleh bawa di. Ini kakak-kakak yang kita beri kepada dia, itu alat perang. Kemudian kita beri kenderaan. Kemudian kita beri kalau perlu bawa barang-barang tadi. Dia sama ada pembantu ke kereta ke perlu diberi, kita beri pada mereka. Jadi orang perang sabilillah ini iaitu wahumul ghuzatu mutatawwi'un. Mereka adalah orang yang berperang. Dia memang pergi perang sungguh lah. Bukan pergi newak nak pergi tengok orang perang. Dia tak boleh beri. Dia memang orang masuk perang sungguh. Dia orang terlibat dengan perang ni. Dia orang kata hamba nak pergi perang boleh beri dah. Dah ayo supoh-supoh dia ke dok. Apanya dia mengaku gitu boleh pergi dah ke dia. Kalau tiga hari tak terbaik, ambil mula biti. Orang mau kata nak pergi perang. Orang ni nampak dia perang dengan bini pun sama petang-petang. Ingatkan nak pergi perang. Gagak sama rumah. Bila nak pergi? Tiga hari dah mau tak pergi. Hari mula biti. Jadi mana kita elok dia tengok payah kata tiga hari kita tengok. Dah hamba 3 hari tunggu ni kerana cari barang dulu. Okey, anjok lagi. Hamba 3 hari lebih dah tak pergi lagi kerana saing janji nak pergi kali. Duk nanti saing. Tu kita dengar. Ada masalah. Apabila kita kita nak tengok tindakan dia. Adakah dia pergi perang sungguh ke? Duk. Keadaan tadi Jadi wahumul ghusatul mutatawwi'un. Mereka adalah pejuang yang suka rela. Bukan berbayar Kalau berbayar ambil pada fight tadi. Kalau berbayar ambil pada fight. Ya suka rela ni ambil daripada zakat ini. Lalu bil jihad dengan jihad. Jihad itu perjuangan mengangkat kalimah Allah. Itu adalah jihad. Jadi dia lebih golik sabilillah kepada perang. Padahal jihad ni banyak. Jihad reta. Jihad pelajaran. Ni ada lagi jihad tenaga, geng apa ni. Jihad mana sungguh. Jihad mana tebal. Oleh kerana tu hari ni kita beri kepada pelajar-pelajar kita lah. Tak kira lah mereka ni mempertahankan agama kita juga. Walau bukan mengaji agama pun. Ngaji doktor apa dok agama pun kita beri juga. Ada mereka turut mempertahankan agama kita menyebabkan agama kita ini tidak diambil oleh pihak yang bukan Islam. Ledak doktor bukan Islam Melaka yang jaga agama kita. Dicambar agama kita. Barang dok gastrik, dia kata gastrik boleh buka puasa, dibunuh agama kita kerana awak ni bukan Islam. Dia nak membunuh je orang kita. Asalkan dia, ni mayang tak boleh diri. Mayang duduk tidur ni. Padahal barang tu boleh je diri. Itu kerana dia nak membunuh agama kita. Ya, bagi dia, dia cari je kat mana punya orang Islam tak boleh menegak agama. Ya, dia boleh kerana tu kita perlu kot pengajian dunia ni. Sebab itu kita beri kot zakat kepada orang mengaji dunia pun. Ya. Ha? Sama. Ha, engineer sama yang boleh buat kapal terbang ke. Yang boleh reka terak ke. Ya buat lah. Jadi biarlah mereka ini penguat, pengukur ada agama kita. Niat kena betul lah. Dengan amung reti ha, kejuteraan izin ke apa benda. Ada banyak kita dah ayah beli dah alat-alat senjata ni. Okey, kenderaan jet apa benda tu semua engineer pula ke? Tak weh. Apa tak weh? Ni orang gini, orang macam ni alat-alat elektronik apa penting lah. Okey ni. Anak kita nak juga keluarkan sendiri alat perang. Alat perang. Yang lama dulu kita buat diri meriang. Kita buat diri meriang dulu. Naralau. Kita buat sendiri. Adanya orang kita dah ada teknologi meriang. Ada ada apa lagi yang ada pada waktu itu. Rentaka tu antara meriang kecil. Rentaka nama dia. Buah atas pala gajah tong bah. Tu nama dulu orang kita buat benda tadi. Alat tu ada. Teknologi daripada Osmania masuk ke Nusantara. Dia ajar pada orang kita meriang-meriang yang sok ada dulu. Meriang Patani dua tiang. Seri Patani dengan Seri Negara. Dua jatuh sutik dalam laut. Siang Wak Ali sutik ada di Kementerian Pertahanan. Siang tu di Bakok ada pakar hari ni. Kita tengok tu buatan orang Patani kata meriang kita ada. Jadi barang ni engineer jutera buat barang ni. Nak arah ke ulama dia bagi kita ya tau. Iyalah. Dia hari ni keperluan bidang ni sangat penting. Engineer ni penting. Untuk buat alat-alat tang perang moden. Perang hari ni tak main keris tau. Nak kepada jarak jauh. Semua ni nak kena ilmu jutera. Dia maknanya beri lah mereka ni tu orang Islam. Apa-apa benda kita nak pakai ada kemahiran dia. Dia tu maknanya perlu juga kita kekuatan iman ialah, tapi kekuatan senjata pun memainkan peranan juga. Dia perlu dua golongan ini. Bukan orang yang beriman kuat ngaji aja agama, tapi hak dunia pun nak kena kuat.
3: Jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebab kalau mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di...

0: Aidil Adha dari kami di TV1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam Malaysia Madani. Saya Nursyila Baharudin, Ketua Bahagian Rancangan RTM Terengganu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha buat semua pendengar dan semestinya penonton RTM. Juga untuk Terengganu FM, mesra ceria. Ingat pengorbanan insan-insan terdekat dengan kita. Pastinya sebuah pengorbanan itu ada imbalannya. Selamat Hari Raya!

0: Bincang terkini di Terengganu FM.
1: Awas penipuan firma klon. Penipu akan menggunakan nama, logo dan butiran lain firma yang sah untuk mempromosi skim pelaburan palsu melalui saluran media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan Twitter dengan menjanjikan pulangan yang luar biasa tinggi dengan sedikit atau tanpa risiko. Sentiasa rujuk laman web Suruhanjaya Security Malaysia di www.sc.com.my untuk menyemak firma yang dilesenkan atau didaftarkan serta senarai peringatan pelabur sebelum melabur. Hubungi, semak dan dapatkan pengesahan secara langsung dengan firma yang berlesen atau berdaftar dengan SC. Semasa membuat pelaburan, pastikan pembayaran dibuat terus ke akaun bank rasmi syarikat berlesen atau berdaftar dengan SC. Pesanan ini dibawakan khas oleh InvestSmart, satu inisiatif Suruhanjaya Security Malaysia.
0: Kebahan terkini di Terengganu FM.

0: dalam banyak riwayat kita ketemui orang yang tidak sembahyang ini apabila dibangkit di hari kiamat esok, dibangkit dalam rupa yang kudung, kepala tak ada, kaki tak ada, tangan tak ada, diheret kepada mahsyar begitu rupa dan terseksa. Demikian juga disebut dalam riwayat orang yang tak sembahyang ini atau mengabaikan sembahyang ini, ikut suka dia, baca nak buat, baca dok-dok, maka orang yang sebegini dilahirkan atau dibangkitkan di kubur dia esok dalam rupa babi atau khinzir hitam. Babi ni kelabu dah tengok dah, hitam pula. Maka betapa hinanya orang yang tidak solat, orang yang tidak sembahyang.
1: Tazkirah di Terengganu FM. Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan, kemuliaan dan kedudukan yang tinggi. Tempatkanlah baginda pada maqam yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

baik, kembali dalam Nurani 6 hingga 9 malam dalam ruangan jaman ketiga. Tugasan Cik Imam pada hari ini pun dah tak lama dah kan. Kita pun dah pun sekitar pukul 8.40 minit malam, insyaAllah. Dan kepada anda yang sedang mendengar menerusi RTM Klik, walau di mana juga anda berada, kami sentiasa menemani anda. Dan juga begitu juga yang sedang mendengar di frekuensi radio kami di seluruh negeri Terengganu, bermula dari Besut sampailah ke Kemaman. Semoga info-info yang kami kongsikan membantu anda pada setiap hari. Dan selepas ini kita akan dengarkan sebuah lagu dari pada kumpulan kerabat yang berjudul Keinsafan. Dan juga untuk yang ramai nak dengar lagu raya, insyaAllah kami akan sediakan. Saya akan sediakan lagu raya untuk anda, untuk menemani suasana nak menjelang Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini. Nurani 6.9 malam Terengganu FM.

Okey, dah pun di penghujung segmen Nurani pada hari ini. InsyaAllah untuk anda yang sentiasa bersama-sama dengan kami. Dan pukul 9 malam nanti kita akan sama-sama kita ikuti berita utama 9 malam dari yang ke-10 di Kota Media. Dan insyaAllah pada malam ini juga ruangan Selekta 9 hingga pukul 12 malam akan bertemakan DJ Ain lah. Dan terima kasih kepada Nani Sudi dengarkan kami Terengganu FM. Dan untuk Cihim, besok anda akan bersama-sama dengan saya dalam DJ OK Bona Gamok orang kita. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi.

Abdul Rahman Jalil merupakan mahasiswa Universiti Utara Malaysia. Jika kita lihat hari ini, ramai remaja banyak menghabiskan masa dengan laman sosial seperti berFacebook, berTwitter, layan YouTube dan sebagainya. Itu tak menjadi masalah, tapi kan lebih bagus jika kita bijak menghabiskan masa dengan perkara lain yang berfaedah seperti bersukan, beriadah dan sebagainya. Bersamalah kita menjadi belia yang proaktif dan berdaya saing untuk kemajuan negara kita Malaysia. Khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Terengganu Air.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dah laporan kepada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan akan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami di pihak kementerian nampak kerajaan yang cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagaimana mereka menunggu petang raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan Tanam Apa Yang Kita Makan, Makan Apa Yang Kita Tanam.
2: Saya tak tanyalah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyuruh, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah. Dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit, boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh explore.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengerhadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asalan kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, dua timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudah cara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidil Adha dari kami di

0: 88.7. Wallet Mendana. Perpuluhan 7 Dungun dan Kemamang.
1: Ruang yang redup bercahaya bagai kilang.
0: Oh, aku dan yang lain. 96 Perpuluhan 2 Besut dan Setiu.

Assalamualaikum untuk anda, Nura Manasalia, bersama-sama kami di Serangan FM. Seperti biasa, hari Isnin malam Selasa pukul 9.15 minit malam hinggalah pukul berapa? Hingga pukul 11 malam kami akan hidangkan lagu-lagu 60 dan juga 70-an untuk anda di Serangan FM. Terima kasih untuk Cik Him yang temannya anda bermula pukul 6 petang hingga 9 malam, dan waktu ini Ain pula akan terus bersama-sama dengan anda sehingga pukul 12.30 malam untuk edisi Isnin 25 Mei 2026, memasuki 9 Zulhijjah.

0: Wah, best je produk ni. Boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Info RTM, Pastikan Sahih.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh minta.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hugu. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

akan berlalu eh. Lupakan saja sengketa lama. Dan sengketa tu kalau boleh kita baiki, kita baikilah. Sebab tak ke mana pun kehidupan kita. Pergi gimari-gimari, jumpa juga kan. Takkan ni jumpa juga. Itulah manusia. Lari sejauh mana pun dia akan jumpa juga. Dan tak ke mana juga hidup kita, ujung cerita kita akan bertemu juga. Dan hujung cerita masing-masing akan meninggalkan orang kata dunia ni. Dan jawablah kita kat sana. Tak, sebabnya manusia ni kadang-kadang bila ego tu kita letak kat atas, dia jadi gong. Kata-kata gong. Gong tu bukan tempat tinggi. Gong tu perangai. Tempat tinggi je juga. Tapi kalau gong ni untuk perangai ni, dia jadi sombong lah. Kalau ego tu kita letak kat atas, kita rasa kita sentiasa menang lah. Tapi sebenarnya kemenangan itu adalah kemenangan yang tak bagus untuk kita. Sebabnya PA perangai kita tu tak berapa nak comel. Tapi hak dengar radio malam ni semua comel, semua handsome-handsome. Nak-nak yang dah sampai ke kampung tu lagilah bertambah manisnya kan. Yang baru buka Cungan FM, Ain temani anda untuk ruangan Irama Nostalgia malam ni. Lagu 60 dan 70-an yang saya mainkan untuk anda. Ini untuk peminat-peminat Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan juga Pan Sri Salamah untuk anda. Di mana suara burung kenari, tapi kat sini suara Ain temani anda.

0: Dengarkan terbaru Carta 20 Terengganu FM.
1: Hai guys, saya Ayu Lantara.
2: Hai, saya Rosita Rohaizah.
3: Hai, saya Adi Priyo.
4: Hai, saya Fadil Zwan.
0: Lebih padat dengan lagu-lagu terkini dan lebih hits di Terengganu FM. Untuk mengundi, sila layari Facebook Terengganu FM setiap minggu.
5: Dengarkan setiap hari Jumaat 9.15 malam. Terengganu FM.

Black Dobon untuk anak aku telah pulang. Jangan pulang dari mendengarkan Terengganu FM. Bukan jangan pulang, jangan berhenti dari mendengarkan Terengganu FM. Okey, baru 9.50 minit malam. Kita ada baki sejam lebih lagi. Ayah akan temani anda pada malam ini. Ada yang kata dah mengantuk sangat ni, rehatlah. Ada kata nak healing-healing dulu dengan keluarga, dengan dengan kawan-kawan, sebab baru sampai Terengganu, baru ada waktu untuk bersama-sama dengan keluarga dan juga kawan lah mungkin kan. Terpulanglah pada masing-masing. Tapi kalau penat, rehat. Kalau kita rasa macam hari ni dah panjang sangat, ada benda yang berat dalam dalam hati kita, dalam dada kita, ambil masa doa sebelum tidur. Moga kita bangun esok, masalah tu mungkin tak selesai, tapi ringanlah sikit kepala kita untuk nak nak hadap esok pula. Tak tahu apa ceritanya kan. Hari ni dah macam-macam cerita, macam-macam jilid dah kita buka. Esok tak tahulah macam mana kisah dan ceritanya. Harap-harap esok tu ada senyuman lah di bibir kita yang mampu kita ukirkan. Bukan senyuman palsu, tapi senyuman yang memang ikhlas dari hati kita. Ada yang memang dah tersenyum daripada 2-3 hari lepas, dah mungkin berbulan-bulan, tapi malam ni senyum lebih sikit. Mungkin esok nak sarung cincin. Wah, selamat bertunang. Ada juga yang kata esok nikah. Alhamdulillah, selamat pengantin baru.

semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di GG OK.

haruslah terubat rindu di hati kan. Kampung, nama apa kampung? Kalau tak, tak adalah beria kita balik kan. Ada yang kata start je sekolah terus balik. Tak kisahlah apa jadi pun, balik kampung tu nombor satu. Berada di Lebuh Raya, Pantai Timur. Selamat mendengarkan kami, Serangan FM. Abang askar kita tu, Cik Faisal kita, Tuan Faisal lah ya. Tuan Faisal dan juga keluarga dengan buah hatinya. Buah hatinya nama apa? Buah hatinya nama Ijah. Ha. Selamat sampai dengan anak-anak ya. Balik kampung, balik Kuala Terengganu dari Melaka. Hati-hati dalam perjalanan. Dan juga rakan-rakan kita yang berada di LPT mungkin gemerlapan gelapnya LPT tu disinari dengan lampu-lampu dari anak rantau kita yang bergerak pulang ke Pantai Timur. Katanya hampir 500,000 masuk ke Pantai Timur. Selamat dalam perjalanan anda. Ada yang menanti untuk bertemu dengan buah hati. Untunglah orang ada buah hati. Kita ada buah apa? Buah fikiran sahaja. Setangkai anggrek bulan untuk anda di Serengganu FM.

lagu lama membangkit nostalgia hidup anda. Kenangan menggamit jiwa. Hiasi malam anda bersama kami dalam irama nostalgia setiap Isnin hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

untuk peminat Elvis Presley untuk anda. If you love me, I love you more. Macam itulah ceritanya kan. Kalau orang sayang kita, kita sayanglah orang. Kalau orang tak suka kita, kita pergilah jauh-jauh. Kenapa kita nak sakitkan diri kita sebab orang tak suka kita? Orang tak suka kita, kita pergi jauh-jauh. Dalam kehidupan sekarang ni, kita kena kecilkan circle kita lah. Sebabnya apa? Sebabnya tak perlu kita nak terhege-hege. Begitulah ayatnya ya. Tak perlulah kita nak terhege-hege untuk kita nak dapat ataupun raih perhatian orang. Kalau orang suka kita, orang akan ada dengan kita. Kalau orang tak suka kita, orang akan tak hiraukan kita pun. Sebab kita ni siapalah kan? Siapalah kita di mata mereka. Daripada kita guriskan hati kita, lebih baik kita pergi. Saya sedar siapa saya, wak. Begitu. Kadang-kadang melepaskan ini adalah satu kekuatan yang sangat luar biasa. Sakit, memang sakit. Tapi sakit yang akan membawa pada satu kuatnya, hanya kita yang tahu.

Saya Salim Ikhlas Abid Ahmad dari Unit Berita Ehwal Semasa ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam, kepada yang pulang ke kampung, pulang dengan selamat, berhati-hati dan juga sentiasa peka dengan keadaan semasa.

Itu adalah kenangan untuk kita semua. Jadi kenangan untuk anda. Rahman On, menerusi ruangan Rahman Nosagia lagu 60-an saya sajikan kepada anda. Ada yang kata kenangan semalam dapat cake birthday, selamat ulang tahun kelahiran untuk Porter kita, rakan orang kata rakan rakan strategik ke, rakan baik kita di Terengganu FM, sahabat pendengar kita yang berada di Kertih pada waktu ini, dapat cake lah, dapat apa ni, hadiah lah. Itu kenangan semalam lah kan. Kenangan hari ni macam mana, ada senyuman ke, ada tangisan ke? Harap-harapnya adalah senyuman yang berbunga-bunga. Dan Pak Mak kita pun ucapkan selamat ulang tahun kelahiran untuk Pak Teh. Ramai lagi kawan-kawan kita yang ucapkan selamat ulang tahun pada Pak Teh. Kalau di Rahman kata, rasa macam baru je ucap selamat lahir. Dah setahun dah. Kan masa tu pantas berlalu, pantas sangat-sangat. Pejam celik kita dah berapa bulan hari? 25 Mei dah, esok 26 Mei Terengganu cuti bersempena dengan Hari Arafah. Dan kita banyakkan masa kita esok selepas asar, kita luangkan masa kita untuk sama-sama kita tadah doa. Terutama kita minta doa banyak-banyak, sebabnya usia kita makin meningkat, masa kita masih singkat. Sempat ke kita nak orang kata tingkatkan, lipatkan dekat amalan kita? Itu kena tepuk dada tanya.

0: bodoh. Oh. Ada orang tu. Oh. Yeah. Benda kecil je pekik kepala dah.
1: Oh. Dah biasa, dah biasa.
0: Dah biasa.
1: Lepas masa ibaratnya kita orang kapur ulu. Tiba-tiba dia mengajak ke jalan Kuala Lumpur.
0: Tak ada apa dah lah.
1: Tak ada benda lah.
0: Oh, pagi Selangor, banyak Kuala Lumpur juga.

yang bahagia datang sekejap saja. Yang sekejap tu kita akan ingat sampai bila-bila kan. Yang sekejap tu sangat berharga. Dan yang sekejap itulah yang membuatkan kita tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah. Tapi yang sekejap tu dah hilang dah. Hilang dah ke mana dah. Takpelah, sekejap pun ia memberi kenangan yang sangat luar biasa untuk kita. Sekejap yang mungkin boleh menenangkan kita. Sekejap yang mungkin membuatkan kita tersenyum. Sekejap yang membuatkan kita sedar bahawasanya ada orang yang menghargai kita. Dia tempoh masa tu bukan ukuran, tetapi keikhlasan tu sebenarnya. So, macam anda yang dengarkan kami, ikhlaskan diri anda dengarkan Sungai FM. Dia 18 jam, bukan 18 jam, 24 jam. Habis jam 12, dia sambung Nasional FM pula. Okey, terima kasih Dian Kaudin. Katanya pukul 10 tadi dekat perjalanan dari Teluk Pasu ke Batu Rakit, kenderaan dah mula semakin bersusun di kawasan Batu 6. Orang rumah sedang drive kereta waktu ni, hati-hati. Kan, sebabnya anak rantau dah mula sampai. Esok kita kat Terengganu ni dah pun orang kata bercuti. Selamat bercuti untuk orang Terengganu. Orang luar Terengganu yang mungkin ambil cuti awal, selamat kembali ke pangkuan keluarga. Dan ada yang kata tahun ni nak rasa raya dekat Terengganu. Bukan orang Terengganu tapi nak rasa raya kat Terengganu. Pantai Timur ni memang happening kalau raya haji.

0: kambing, berlari-lari mencari makan bersama si ibu. Apakah petua yang ingin dikongsi? Dapat kekasih yang kuat cemburu.
1: Ni ID dari Maya, eh?
2: Ha, ID.
1: Yeah.
2: Ha, nak jawab pantun ke?
1: Yeah.
2: Oh, nak jawab pantun.
1: Jawab pantun, sayu. Tanah ubi tiga batang. Disalu pula akak blue.
2: Aha.
1: Kalau nak cari kekasih, carilah dia kekal. Jangan cari orang hati cemburu.
3: Hai, saya Zul Eda. Jangan lupa anda semua bersama indahnya pantun di Terengganu FM setiap Jumaat.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV.

Berada di penghujung pertemuan untuk ruangan Irama Nosagia, lagu kedua terakhir untuk anda Iram, dia juga Maria baca untuk anda Cahaya Bulan di Air Tenang. Kalau tengok kat luar tu nampak tak bulan bercahaya macam mana tu? Ah kan? Yang saya buat kereta tu cuma intai kat langit. Ah nampak tak bulan? Terang benderang, alhamdulillah. Okey, 11 malam biasa kita ikuti untuk utama 11 malam dan akan kembali selepas itu bersama-sama dengan kami di Terengganu FM. Selamat malam untuk semua. Ada yang kata dari Lingai nak ke Panjat Alam, rumah mak mertua. Terima kasih Cik Noh kita yang dengarkan dalam kereta, yang tengah tap-tap screen di TikTok Terengganu FM. Terima kasih banyak-banyak, tak ramai tapi ada yang bagi gift kat saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, selamat malam untuk semua. Dan ini saya rangkumkan segala rasa yang kita rasa hari ini untuk semua. Rintihan rasa DJ Dave dan juga uji rasa untuk anda di Terengganu FM.

0: Irama Nostalgia menggamit memori setiap hari Isnin di Terengganu FM bersama-sama DJ Ain.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu.

0: ni Fahan.
1: Ha? Oh, okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Mari bersama-sama kami Selekta 912. Ada yang kata saya okey, alhamdulillah. Itu yang kita nak dengar eh. Awak okey tak? Okey, alhamdulillah. Kak Da kita, selamat malam Kak Da. Semoga murah rezeki selalu. Dan terima kasih juga untuk Dirahman. Dia kata nak tepik binaan dengan saya sayang dah tu. Bawa sampai dia Kuala Lumpur. Kak saya sekolah. Ada Marang ni. Ucapan selamat malam untuk Pak Mak, Pak Teh Doraemon. Selamat lahir. Zana Abbas, Kak Lina, Isa Dunga dan juga semua dengan ucapan sweet dreams untuk semua. Tapi saya nak tepik binaan air. Yelah, baik. Syamdok, terima kasih. Abi, terima kasih. Isa Dungun, terima kasih banyak-banyak Pak Teh Doraemon kita. Abua Mak Ruzal yang bersama-sama kami di Live TikTok Sungai FM ramai. Tapi saya nak sebut satu persatu tu tak tersebut. Udang, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan seperti biasa talian kami 6235330 6238330 untuk anda bersama-sama dengan Ain. Dan juga 0134466632. Terima kasih banyak-banyak yang hantarkan apa ni, kiriman WhatsApp di Sungai FM. Seperti Dan Bukit Kuan, tiba-tiba line tak clear katanya, tapi tetap dengarkan Sungai FM. Kita ada Uncle Tisantan, thank you katanya untuk Mena Bukit Dima, Azati Awang, Halipatas tu Zapa ke Amy Peng Hall, Kak Lina Johor, Ayu Kuala Ibai, Mak Ngoh, Rina Kemaman, Dah Kemaman, Kamara Ani, Honey Beauty, Z75, Abang Musa, Ika Rosa, Zamri, Madu Lebah, Doraemon Kurus, Arif Sebelang Perai dan juga Osman Goodbye. Terima kasih banyak-banyak. Nah, terima kasih. Selamat malam Nah. Kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allah, lajunya dia. Tap-tap screen lagi. Tap-tap apa ni, tekan nombor telefon lagi.
1: Lama rasanya tak menelpon.
0: Malam lah. Kan, tapi tak apa, ada ruang mungkin tak menjahit lagi lah kot.
1: Ada cuti dah.
0: Ada cuti awalnya. Biasa kan raya ni kan sampai pagi raya bersenggam mata.
1: Dia tak macam Aidilfitri. Aidilraha ni dia lain.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab rasanya macam macam dekat sangat rasa. Baru lagi raya Aidilfitri. Baru kita dah raya Aidilraha.
0: Baru je bersengkam mata demi sekeping kertas. Tiba-tiba dah nak raya haji pula dah.
1: Kan. Macam kuih raya Aidilfitri tu ada setengah orang mungkin ada.
0: Baru saya nak sebut dia. Rumah saya ada 3-4 tabung lagi. Dah habis lagi. Kenapa sangat tak ada orang pergi rumah.
1: Alasianya lah.
0: Ya. Okey lah untuk 5 orang yang dengar tibu. Silakan.
1: Okey, selamat malam dan selamat menyambut Aidilfitri. Mm-hmm. Untuk semua pendengar dan juga untuk 5 nama yang Kak Lina sebut ni. Nak sebut banyak-banyak tu tak boleh lah kan. Mm-hmm. Untuk Kak Leha, terima kasih Kak Leha. Ingat Kak Lina rajin telefon. Mm-hmm. Untuk Kak Nisu, untuk Kak Hani Binjai, untuk Aisyah, untuk Mena Bukit Diman dan seorang lagi untuk Abah Musa. Mm-hmm. Yang mana tak sebut nama tu jangan berkecil hati lah, ingat semua. Dengan ucapan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pengorbanan bukan saja tentang pengorbanan yang terlihat, malah juga yang tersembunyi pada diri kita adalah satu pengorbanan yang terbesar.
0: Ya betul. Baru nak
1: tanya. Balik hati-hati.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yang tersembunyi tu sakit sebenarnya. Yang orang nampak ni orang nampak lah. Yang tersembunyi tu hanya Tuhan je yang tahu kan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Cik Ain.
0: Ya, saya orang jauh ni.
2: Ya.
0: Baju raya warna apa?
2: Warna hijau.
0: Warna hijau. Mak kau hijau. Okeylah, untuk 5 orang silakan Osman.
2: Okey, terima kasih Ain. Ain okey Ain?
0: Alhamdulillah.
2: Okey, alhamdulillah. Untuk Hajah Halidah, juga Abang Fazil Kamazul, Rin Kairudin, Putri Kiamah, Linda Sarawak. Juga
0: seorang lagi
2: Mas 10, Mas 14. Itu sajalah. Baik. Tunggu Ain balik dengan selamat. Dia harap doakan lah.
0: Alright.
2: Okay. Assalamualaikum Ain.
0: Salam. Goodbye. Dia warna hijau lah. Ni warna apa pula ni? Selamat malam.
3: Hello.
0: Ya, yes, saya.
3: Ya. Yeah,
0: siapa dah saya. Rumah?
3: Sampai dah.
0: Sampai
3: dah.
0: Alhamdulillah.
3: 50 gitu kan.
0: Jalan jeng ke dah? Lino.
3: Mana tadi saya baru balik. Mm-hmm. Mana baru nak, atau apa, kereta baru nak mula nak berhitung.
0: Baru nak banyak. Orang baru turun daripada highway banyak. Dah.
3: Mungkinlah esok turun lagi.
0: Itulah. Adat je dah nama pun raya.
3: Betul lah. Betul raya kan.
0: Kita duduk kapung ni hiha-hiha gitulah orang raya. Kok, lah, hore-hore lah boleh-boleh kapung. Okeylah dia untuk 5 orang silakan.
3: Okey, dan kemudian nak ucap kepada yang kasih nak berlari lagi. Terutamanya Zimane. Lepas tu Osman Gubai tadi, Kini Yotrakit. Lepas tu Kak Zuraida kita kat Pakai. dan terakhir sekali lah saya untuk Hajah Halidah Sungkai dan pendidikan malam. Semoga berbahagia bersama Aina ni. Selamat hari Aidil Adha.
0: Okey, baik. Terima kasih. Salam. Itu dia deng kita yang baru sampai rumah. Kita ada ini rakan kita yang bersama-sama dengan kami di Tengah FM Sok Mall lah. Tiap-tiap malam memang suara dia ada. Kita ada Surya.
4: Halo. Assalamualaikum. Selamat malam Aina. Kak Ani Binja. Kak Aga. Masuklah Kak Aga. Amat tingkat Kak Aga. Abang Zat Setio, Sada Abah, Zahara, Dirama, Ilham, Ain, Al-Kekki, Aki-Akin.
0: Yelah, hati-hati. Terima kasih Surya. Okey, kita rehat sekejap. Lepas ni akan bersama-sama dengan Ain lagi di dua talian mesra kami dan juga menerusi suara siapa yang akan bersama-sama dengan Ain di Terengganu FM.

0: Lagu raya untuk anda 11.24 minit malam. Ada yang mungkin esok niat nak puasa Arafah, jangan lupa niat malam ni . Dan sama-samalah kita ambil ganjaran sebanyak mungkin. Dan antara waktu yang mustajab doa adalah petang esok. Kita ambil peluang dan juga ruang ini sampai maghrib. Apa sahaja yang kita hajatkan, apa sahaja yang kita nak, apa sahaja yang kita minta, orang kata inginkan, kita mintalah banyak-banyak esok. Kita ambil masa sekejap, dalam masa 2 hingga 3 jam tu banyak-banyakkan minta pada Allah. Semoga Allah angkat segala doa-doa kita. Dan puasa Arafah dilaksanakan pada hari Selasa esok 26 Mei 2026. Dan pelbagailah kelebihan berpuasa pada hari Arafah, iaitu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita niat sahaja aku berpuasa sunat hari Arafah, hari Arafah, kerana Allah Ta'ala. Okey, semoga kita sama-samalah ambil sebanyak mungkin, sebab umur makin bertambah, perjalanan kita makin singkat. Okey, di hujung tak hujung lagi, setengah jam lagi. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, siapa tu?
1: Ina Bigger, tapi ada kat Panjang Alam.
0: Balik kampung.
1: Balik kampung, ada Kenduri tadi.
0: Oh ya ke, umur siapa? Kenduri.
1: Tu anak sepupu hak sebelah mak tu.
0: Ya ke?
1: Dia kahwin kat Batu Buruk tu. Lawan dengan anak Datuk Yayali.
0: Oh ya ke? Okeylah, okeylah. Tak apalah, balik kampung boleh jumpa. Sebelum senat raya dah tak? Gebang tak? Gebang ke tak? Allah akbar.
1: Kita gebang di Semaman.
0: Tak apalah, mana-mana pun.
1: Tak apalah, mari jumpa dulu sini.
0: Jumpa mata. Kita tak jumpa mata ke Cik Noh?
1: Yelah, tak undang nak jumpa. Kita berhati tak
0: di. Okeylah, untuk 5 orang malam ni, silakan Cik Noh.
1: Okey. Pertama, untuk keluarga tersayang. Lepas tu, untuk rakan-rakan kita, macam dia lazim. Ayah Hilong Ligen, kan itu. Nah, memang untuk ni, yang kedai tadi, apa, dapur Mak Amba tu, tanyalah kerana servis dia cepat, masuk kampung dia sedap.
0: Alhamdulillah.
1: Tak lagi pasang lagu TFN kita.
0: Jual benda dapur Mak Amba tu? Makan, masak kat panah ke benda?
1: Masak kat panah ada belakang. Western pun ada. Kami masak.
0: Oh, sedap. Oh, ya ke? Saya tak makan kambing pula. Nak pergi. Tapi masak kat panah dengan Western lah.
1: Ya.
0: Ada masa insyaAllah.
1: Kita pergi. Lepas tu boleh pergi kat tanah Cik Noh
0: Okey, insyaAllah, insyaAllah. Ada rezeki sampai.
1: Untuk suami tu sayang.
0: Okey,
1: terima kasihlah tahniah kepada staf dia yang selalu senyum.
0: Alhamdulillah. Pelari tu.
1: Pelari tu.
0: Senyuman tu pelaris.
1: Ni tu kan. Rasa senyum sekejap. Kita got kedai kat atas pun kita got tadi.
0: Yelah.
1: Sama-sama kita support kawan-kawan kita kan.
0: Okey, baik.
1: Okey, selamat hari raya.
0: Selamat hari raya juga Cik Noh, minta maaf dah. Salam tu Allah. Okey, tu dia Cik Noh kita akan main lagi makan western. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, tidurlah awak. Eh, kau apa tu ni?
2: Boleh tidur. Lagi dah telefon Ayu dulu.
0: Lagi dah. Hello Ayu. Yeah. Tak boleh tidur.
2: Lagi dah pukul 12 lagi
0: tu. Kalau dok kau ingiga bangun kau 12 tu. Kau parah, pukul apa dah? Okey lah mas.
2: Kejut-kejut Ain lah dok.
0: Ain tak ada, Ain balik. Jangan kata Ain tak ada gitu.
2: Dok boleh dengar lah, Ain tu best-best.
0: Ya. Okey lah, 5 orang silakan.
2: Okey lah. Terlebih dulu buat Ain lah kat kongsi tu. Sama Allah tugas. Sama menyembah hari raya di Adaha. Dan semoga sihat-sihat selalu undangnya. Lagi buat suami ni tak tidur-tidur lagi. Satu orang suara tidur. Lepas tu buat Cik Amy. Buat Tima, buat Kak Azor. Buat Kini, buat Sambal Gading. Dan buat semua-semua lah yang sedang mengatau dan nyanyi tu. Tak kira di mana saya berada dengan ucap pangsa semua. Selamat malam dan selamat menyambut hari raya.
0: Baik, terima kasih. Okey, terima kasih,
2: Mak.
0: Salam. Ada aduan dari rakan kita yang berada di Dungun. Katanya siaran di Dungun tak tak dengar suara, hanya dengar muzik semata-mata. Alamak, nanti saya cuba bagi tahu pada geng-geng teknikal kita. Okey, kita ada Cik Mas Jadi Kadir. Katanya salam Aidiladha untuk Abang Fadil, Kimi dan isteri Syah, Mak Ngo, Kak Leha, Tehma, Kak Noor Dungun, Kak Ni Syarifah, Durian Borong, Zimane, Rina Kemama, Z, Mas 14, Cik Jalilah, Mak Redang, Mak Ruf, Bulu Gadi, Ikhbar Suprantaki, Azman Suprantaki, Jeff Manis, Surah Pagi dan juga sahabat pendengar Cungan FM yang kenal dengan Richard Mi, semoga bahagia selalu. Dan kita ada juga Kak Nitsu kita yang comel sok moni untuk Mak Ngoh dan juga Mak Dikemaman, Kak Joh dan juga

0: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.
1: Ya, kami Terengganu FM yang menemani anda 18 jam sehari. Ada kawan-kawan kita kat Dungu Kemaman tu kata, eh, tak dengar suara si Ain lah. Dengar muzik je, tak naklah lagu. Tak naklah macam ni. Kami nak minta maaf sebabnya di kawasan Dungu dan juga Kemaman ada pihak vendor sedang membuat kerja-kerja penyelenggaraan untuk

0: penukaran alat main router yang rosak hari tu. Dan jadinya di tempat-tempat tertentu memang tak dapat siaran, kami lah minta maaf ya. Tapi jangan tukar siaran, ia hanya sekejap sahaja, tak lama. Minta maaf, maafkan kami. Okey, baik, siapa di talian? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Allah lah ayuh kita malam makan kulak sisi. Eh, kulak apa? kulak sisi.
1: Malam ni baru balik pergi makan kedai kot ni.
0: Makan kambing kau? Sebab cik nak makan kambing.
1: Kambing apa ni?
0: Malam-malam makan kambing panah.
1: Nasi
0: goreng, alhamdulillah. Okeylah, okey. Untuk 5 orang, silakan Pak Mak kita.
1: Ya, okey, terima kasih yang dia yang pertama sekali buat Aing dah dikontrol malam dan sama petugas. Buat Umi Johor, Abang Z, Ayah Lung Ligo, Cik Hamid Maman, dan yang terakhir buat isteri lah yang berada dekat depan TV tu. Ucapkan semoga selamat hari raya, semoga happy semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, untuk yang dengarkan kami di frekuensi 97.7 dan juga 90.7, sabar sekejap eh. Mungkin kita ambil masa sikit untuk kita elokkan siaran. Tapi janganlah tukar siaran. Tak naklah tukar siaran eh. Kekalkan frekuensi tu di kereta ke di rumah anda. Selamat malam. Assalamualaikum. Alamak. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, orang setia. Konsalam.
2: Orang setia.
0: Iya, kalau rindu. Kan?
2: Yelah, kalau dapat lain boleh lah. Yelah, rindu.
0: Kalau rindu, telefon lah saya. Kalau rindu, telefon lah saya.
2: Telefon kat radio je.
0: Itulah pasal. Okeylah Umi, 5 orang malam ni Umi, silakan.
2: Kalau dapat pada malam ni Cik Ain kat konti tu, lepas tu pada format besok, ni apa ni, Kak Ani ceripah yang burung kat leher kita. Lepas tu pada Mak Ngoh kita tu. Cukup lah tak?
0: Ya, cukup. Lebih kena cekik. Okey, baik. Lebih kena cekik.
2: Lebih
0: kena cekik.
2: Sakit.
0: Jangan. Bekeng Baik-baik Mi. Gura-gura. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Okey, Kimi yang baru saja pusing-pusing. Bukan barulah. Dia kata baru lepas berwestern malam ni. Sambil pusing-pusing bandar ambil suasana orang luar. Orang kata buat bonlok. Sama-sama buat bonlok kan. Untuk isteri Nafiza, Cik Mi dan Kidal, Kak Surada, Kak Putri Khaimah, Kak Mak Paka, Kak Nur Dungung, Pak Mak Besut, Syamlo Gadi, Mas 14, Zip Kek Payung, Ayuh Lung Giliga, Z75, Mak Ngoh, Kak Nisu, Kak Zah, Paka, Teh Ma, Serah Batu Nang, dan untuk semua yang kenal dengan Kimi. Okey, terima kasih Kimi, selamat bergelewak lah. Kita ada juga Pak Mak Nila, terima kasih untuk kawan-kawan seperjuangan. Katanya untuk Ichula, AG, Zana Abbas, Kak Zu, Ika, Madu Lebah, Pak Teh, Di Rahman, Abi, Isa Dungun serta semua sahabat-sahabat, dan juga untuk Ain, semoga sihat semua. Dan yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah. Terima kasih. Madu Lebah pun terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada Abi, selamat malam untuk Abi. Ucapan untuk kawan-kawan kita, dan juga selamat berpuasa 9 Zulhijjah. Selamat Raya Korban untuk anak kandil Zuraida Muhammad, Mek 6 Kit 5, Miss Samad sudah pagi. Dan untuk anak dia DJ Ain, selamat bertugas balik nanti hati-hati di jalan raya. Terima kasih Abi. Okey, selamat malam. Siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
0: Tak tidur lagi. Ya, saya mak orang suara macam anak dara. Bila nak tidur ni?
3: Cik kisah tidur lah.
0: Allah awak pun. Tidur.
3: Kalau saya tidur, saya
0: nak tujuh lagi. Alah pula, dah okey lah. Lagi dah lepas harap, dah tidur lena dia. Sila.
3: Sila, terima kasih untuk Kak Nesu. Salam sekasi. Ina Sebagaki. Usman Zubai. Kak Halijah di Sungkai. Dan untuk suami Sawala. Dan untuk Cik Ain yang sama lah sekali.
0: Alamak.
3: Bulan
0: Nasi hati-hati
3: ya.
0: Baik.
3: Salam Aidil
0: Adha. Ya, terima kasih.
3: Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah, suara macam anak dara walaupun mak orang dah ni ya. Apapun untuk anda, selamat berpuasa. Yang nak berpuasa esok tu eh. Jangan lupa niat puasa. Dan esok adalah hari yang dinanti-nantikan, di mana ribuan jutaan doa yang akan dilangitkan. Dan antara doa-doa itu adalah doa daripada kita juga.

Pejam cilik, pejam cilik, kita dah nak sambut Aidiladha kan. Rasa baru saja kita sambut Aidilfitri baru-baru ni. Dan itulah perjalanan masa yang kadang-kadang kita rasa macam cepatnya masa berlalu. Masa tak tunggu kita. Kita je yang banyak membuang masa sebenarnya. Apapun, masa itu emas, hargai masa. Dan dua hari lagi, esok lusa kita dah nak sambut Aidiladha. Aidiladha ni banyak mengajar kita berkenaan dengan pengorbanan. Aidilfitri memaafkan. Kita boleh maaf orang kan, tapi mungkin kita takkan pernah lupa apa yang mereka buat. Dan kita banyak berkorban benda, hal, perkara, masa dan sebagainya, tetapi mungkin tidak orang pada kita. Dan apapun yang kita korbankan, semoga Allah kembalikan ia dengan sesuatu yang kita tak sangka. Dan semoga Allah gantikan juga, mungkin kalau tidak dengan apa yang kita berikan pada orang, mungkin dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Sebab kadang-kadang kita ni manusia, kita bagi duit, kita nak duit. Tapi bila kita bagi duit, mungkin Allah bagi kita kesihatan yang baik, ataupun ya Allah gantikan kita dengan jiran yang baik, anak yang cerdik. InsyaAllah itu yang kita harap-harapkan. Dan paling-paling utama adalah kebahagiaan diri kita, ketenangan dan juga kesyukuran. Dan yang paling-paling kita nak, yang mahal sekali, adalah jiwa kita tenang, jiwa kita gembira, dan juga kita syukur dengan apa yang Allah berikan pada kita, dan kita menghargai apa yang ada dengan kita. Pejam celik dah nak masuk raya haji. Semoga amalan-amalan kita diterima, dan juga semoga pengorbanan kita ini diberi ganjaran yang setimpal jugalah. Kalau ia tak kata digantikan hari ini, mungkin esok, tak esok lusa, tak lusa tulat, tak tulat bulan depan, minggu depan kan. Sampai pada waktunya, insyaAllah akan sampailah masa kita. Jangan kita banyak soal, sebabnya hanya Allah sahaja yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Baik, di hujung pertemuan, salam Aidiladha untuk semua. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha, dan selamat berpuasa Hari Arafah esok. Dan kalau ada ruang dan juga kesempatan, kalau tak sibuk, tapi luangkan masa untuk sama-sama kita langitkan jutaan doa, dan kita tamakkan untuk berdoa esok hari. Semoga Allah angkat doa kita. Semoga Allah kata makbulkan doa kita. Dan semoga doa-doa daripada semua ini, Allah kata, saya nak sebut pun saya pun sebab sebenarnya, sebab banyak benda yang kita nak dalam hidup kita kan. Tapi mungkin dalam banyak-banyak tu akan Allah kata makbulkan lah salah satunya. Dan jangan lupalah untuk kita hargai diri kita. Seperti biasa, sebelum saya undur diri, sebelum tidur, Al-Fatihah jangan lupa, Al-Mulk jangan lupa, dan surah-surah lazim tu. Dan juga maafkan semua orang lah, sebabnya kita tak tahu kita tidur ni terbangun ke tidak, wallahualam. Tapi harap-harapnya bangun lah esok, sebab banyak lagi yang kita nak kejar dalam hidup kita kan. Kejar untuk bekalan di sana nanti. Apa-apa, insyaAllah saya jumpa awak semua hari Khamis nanti. Selamat menyambut Aidiladha. Pengorbanan yang tak nampak itu lebih sakit daripada pengorbanan yang nampak. Dan raya tanpa mak ayah ini adalah raya yang paling sunyi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam.

0: Seronok kan kalau kita ada sahabat yang satu kepala, boleh berkongsi banyak perkara. Untunglah kalau dapat kawan-kawan yang sentiasa ada di sisi kita, waktu susah, waktu senang. Itu pun satu rezeki. Tikam dari belakang atau talam dua muka. Kita biasa dengarkan, mesti sakit bukan? Kawan yang kita harapkan tetapi mengkhianati kita dalam diam. Berhati-hatilah memilih kawan dan usah meletakkan kepercayaan 100%. Persahabatan juga satu proses pembelajaran. Yakinlah setiap insan yang hadir dalam kehidupan kita pasti punya sebab. Kalau bukan satu anugerah, mungkin untuk membentuk kita agar menjadi seorang yang lebih kuat dan tabah mengharungi kehidupan ini. Terima kasih untuk sahabat yang sudi singgah dalam kehidupan kita. Pesanan kasih sayang daripada saya, DJ Ain, hanya di Terengganu FM.
1: Frekuensi ini untuk pendengaran anda. Dari pagi sampailah ke malam. Anda dan kami, kita saling berteman. Kamilah, Terengganu FM.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersemangat Khalifah dengan cinta dan saya memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat AJ, selamat pulang yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Menerusi Nasional Malam dengan pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya ruang udara Nasional FM akan diambil alih pula oleh Nasional Geng Buruh Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Selasa 26 Mei 2026, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Bagaimana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar? Semuanya okey? Alhamdulillah, kita harapkan hari baru ini bertambah baik ya. Yang sihat rasa bersyukur. Jaga kesihatan itu baik-baik. Kesihatan itu untuk anda, bukan untuk saya, bukan untuk sesiapa. Untuk anda dan juga diri anda serta keluarga anda. Yang tak sihat, makan ubat seperti biasa. Yang belum dapatkan rawatan, jangan takut pergi klinik ataupun hospital. Ada yang takut tau, badan sadar tapi takut nak pergi jumpa doktor. Jangan begitu. Lakukan pemeriksaan selalu. Kesihatan itu sangat-sangat penting. Untuk Nasional Geng Buruh Hantu, hari ini pertemuan hari ini di ruang udara Nasional FM. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Termasuklah MyTV 701, RTM Klik di seantero dunia. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua geng-geng buruh hantu, pendengar-pendengar Nasional FM, sebagai geng-geng saya untuk tengah malam ini sampai pukul 6 pagi. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok. Mana dia kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya, pendengar-pendengar Nasional FM? Sudahkah anda bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia dengan senjata-senjatanya? Senjata itu bukan senjata yang tajam, bukan senjata api, bukan pisau, bukan. Tapi kopi O saja. Kopi O, teh O, Nescafe tarik. Kudapan, ada biskut-biskut. Sambil kita mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Untuk hari ini, banyak lagu-lagu raya. Dan nak raya kan? Banyak lagu raya, jangan risau. Di samping lagu-lagu kenangan anda, akan saya putarkan 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya. Janji dengan saya tau. Janji ke tidak ni? Okey, janji. Sebelum itu, ya, selamat bertugas dan juga selamat bekerja untuk mereka yang sedang bertugas dan bekerja pada waktu ini. Jangan risau, saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jadi, galaslah tugas anda, kerja anda dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga penuh rasa integriti. Dan amanah yang diberikan kepada anda, jalankanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki yang diberkati Allah SWT. Ada yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman? Ada. Ramai yang sedang memandu untuk pulang ke kampung halaman. Semoga selamat sampai. Raya mana? Raya mana? Raya rumah mertua dulu ke? Rumah ibu dan ayah anda? Gile-gile lah, raya Aidilfitri yang lepas kan dah pergi rumah mertua kan. Ini rumah ibu dan ayah anda pula kan. Gile-gile lah, jangan gaduh-gaduh. Jom terus beribu lagi. Ini dia Nabila Razali. Raya mana?

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah, sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencurigakan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM.

0: Wasim.
1: Dendang Hari Raya. Nombor kita ke 12.30 minit tengah malam. Ada yang dah sampai ke kampung halaman.

Tak kisahlah apa pun menunya, yang penting rasa bersyukur kita menyambut Aidil Adha. Pengorbanan, raya korban. Banyak yang kita korbankan dalam hidup. Hidup ini satu pengorbanan lah. Tapi yang paling besar pengorbanan yang kita lakukan adalah keikhlasan. Keikhlasan dalam kita mengikhlaskan apa saja yang berlaku dalam hidup kita. Seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Itulah pengorbanan yang sangat-sangat besar. Semata-mata kerana Allah, bukan semata-mata kerana diri kita, ya. Jadi pengorbanan yang sejati itu juga merupakan satu ketulusan melepaskan ego ataupun hal berharga demi mentaati perintah Allah dan juga membahagiakan orang lain. Okey, geng-geng berhantu, bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kubang Pasu, Padang Terap, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Perak Tengah, Kampar dan juga Batang Padang, Kelantan di jajahan Gua Musang, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jalan Tertuan Beluh dan juga Maran, Sarawak di Miri, Telan, Usan, Miri dan juga Marudi, termasuk di Limbang, Sabah pula di pedalaman, dijangka di pedalaman, di Pantai Barat, di Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, Tawau, Sandakan dan juga Kudat, termasuklah Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, geng-geng murah tu, jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Carol Auto, dia kata selamat malam Abel, baik Abel sehat, Abel okey. Azlan Abdul Wahid, kita ada Idah Khairi yang berada dekat di Pasir Mas, Nur Cahaya di Perlis, kita ada Sheila, Saidatul Syarul, Nur Julai, Izul, Muhammad Fikri, Amy, Ami, Kasmiati, siapa lagi, Stesen Kak Long Kawasan, apa khabar bang, baik. Siapa lagi, siapa lagi, Idah TSK Jerantut, okey. Wafi Asri alias Layan GBH, Fauzi Lazim, luncur terus. Mereka yang sedang memandu terus berhati-hati di jalan raya. Mereka yang sedang mencari rezeki atas jalan raya juga terus berhati-hati. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali untuk abang manis. Fun-fun-fun, macam gitulah. Semangat-semangat lah, ya. Kita ada One Piece, bahkan dalam juga turut bersama-sama dengan saya. Terima kasihlah ramai yang melaporkan diri, terutamanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok. Hari ini Abang Manis live awal katanya, Travel Lori TPC Port Klang. Siapa lagi, siapa lagi, kasut dah buruk, luncur ke Temerloh. Syuk Muhammad kata salam bang, pom-pom-pom, dapur Cik Nang. Salam dari penghuni Lebuhan Raya Utara. Oh, bagaimana keadaan Lebuhan Raya? Mungkin ada yang boleh mengkabarkan juga kepada saya. Wawa Yasin kata salam, Wawa Hadir. Okey, Mak Bedah pun turut bersama-sama. Azmin, ya. Jom terus beribu lagi. Ini dia, Mimi Fly dengan Serumpun.

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Biza. Dato' Awi dengan Raya Yang Sempurna. Membawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Raya Yang Sempurna. Apakah raya korban tahun ini sempurna bagi kita? Ada yang kata ada rezeki lebih tahun ini buat korban. Alhamdulillah, syukur dapat menyertai korban pada tahun ini. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Pengorbanan yang kita lakukan bukan untuk kita. Berkorban kerana Allah. Percayalah, itu adalah kesempurnaan iman untuk kita. Okey, di samping cuti raya Aidiladha, kita juga ada cuti sekolah dalam masa yang sama, cuti umum kan. Kita percaya banyak kenderaan di atas jalan raya, terutamanya melibatkan lebuh raya, lebuh raya utama. Dan pengendali lebuh raya Kuala Lumpur Karak juga memaklumkan bahawa lebuh raya Pantai Timur LPT 1, LPT 2 menganggarkan jumlah trafik mencecah lebih 3 juta bermula 22 Mei yang lepas hingga 2 Jun depan di lebuh raya berkenaan berikutan sambutan Aidiladha dan juga cuti umum. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan juga Kesihatan Pahang, Dato' Razali Kasim menyatakan jumlah kenderaan di lebuh raya KLK dijangka mencecah 2.18 juta manakala di LPT 1 pula dianggarkan menerima 843 ribu kenderaan dalam tempoh tersebut. Angka itu sebenarnya menunjukkan peningkatan sebanyak 66% di lebuh raya KLK dan juga 71% di LPT 1 berbanding hari biasa. Ada yang dah sampai ke kampung. Mizi katanya dah sampai ke kampung dah. 8 jam Pucung ke Macang. Okey, Amdan Arifin Bukit Belimbing. Kita ada Syaputra. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Lisan Dio Zabida Zabadi Zabidi Ahmad dari Terengganu, Intan Hamid, Aniza Samin, Abdul Jalil Tahir, Mazura Rahman, Jaka Utara Sopan, Syah 83. Selamat tengah malam untuk anda. Yo Kalang dari Kuala Terengganu, ada Natra dari Kelantan, mantap. Syarun Naha, Lina DP dari Dungun, aku Zah Ita Airi Janggut Handsome, Hashame Miana. Kita ada siapa lagi? Brother Amin, Yusuf MC Luncur, Eddie Zeng, Beta, Dek Tan, Mama Kila. Okey, Tok Bija pun hadir. Syarun Hafizi, Santar Kumar yang sedang bekerja waktu ini, Diana Cik Putih, Mr. Yun Salina, Hati Hitam, hati pun hitam juga. Jangan hati hitam lah ya, hati kena bersih. Nur Azila, Serindik Desa, Puan Siti, Bunga Lestari, Rohaya. Kita ada Nazmi, Mazia Hampian, Mesara, El Shadow dari Muka, Kak Tironi, Anak Perantauan, Fatihah, Toki, Daddy Chun. Mantap semua. Luncur terus, kita beribur lagi. Ini dah kebelan search dengan panggung hayalan. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar kepada mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan ada juga lagu raya. Jangan risau, hari ini banyak lagu raya untuk anda. Nak bagi semangat Aidiladha. Ada yang semangat untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasunak yang Berhantu.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Metallica dengan Enter Sandman. Oh, kita berada di jam yang kedua rupanya. 1.3 minit pagi waktu ini. Perasan ataupun tidak, sejak kata orang tu sekarang ni kita rasa macam cepat je masa berlalu kan, eh? Dah sejam dah kita bersiaran. Dah sejam saya bersama dengan anda untuk Nasional Gembira Hantu. Ini masuk jam yang kedua. Anda yang menyambut hari lahir hari ini, 26 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi. Teman berteman sampai pukul 6 pagi, merasa lagu-lagu terbaik. Seperti biasa 12 malam hingga 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak dengan hiburan berbagai rentak, termasuklah lagu raya untuk hari ini kan. Lepas tu kita sambung lagu-lagu kenangan. Dalam lagu kenangan pun ada lagu raya, jangan risau. Sebab kita nak meraihkan Hari Raya Aidiladha, Raya Haji ataupun Raya Korban. Pengorbanan adalah bukti tertinggi dari keimanan dan juga keikhlasan diri kita kan. Apakah pengorbanan? Intinya senang je. Intinya adalah merelakan sesuatu yang kita cintai di dunia. Apa yang kita cintai? Seperti waktu, harta, lagi ego kita kan, demi menggapai redha ilahi. Baik, ada yang bertanya, apakah pelaksanaan bekerja dari rumah itu memberikan impak yang positif? Ada yang bertanya dekat media sosial. Ada yang bertanya. Kita tahu ramai yang melaksanakan bekerja dari rumah BDR, terutamanya dalam sektor awam kan. Dan pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR berjaya sebenarnya menjimatkan 4.22 juta ringgit subsidi petrol RON 95 bersamaan dengan 2.14 juta liter setakat ini, kata Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Dia menyatakan data terkini itu direkodkan sehingga 25 Mei semalam, sejak pelaksanaan inisiatif itu dibuat 15 April lepas, sekaligus membantu kerajaan sebenarnya menangani bebanan kewangan ekoran daripada krisis bekalan global. Jadi perlu diingat sekali lagi, BDR ini bukan bermaksud baring duduk rehat, eh? BDR baring duduk rehat, tidak. Ia bertujuan bagi mengawal penggunaan petrol. Maka kerajaan luluskan BDR bermula 15 April lepas, eh? Jadi BDR ni ada sektor-sektor tertentu saja, unit-unit tertentu saja, cawangan-cawangan tertentu saja yang boleh melaksanakan BDR. Ha, yang di kaunter-kaunter tak boleh lah. Ha, penyampai radio tak boleh lah. Pasukan keselamatan tak boleh lah. Doktor, jururawat tak boleh BDR. Macam mana kalau jururawat BDR kat rumah kan? Okay, selamat pagi untuk Cik Zam. Selamat pagi juga untuk Ani Sarbini Yati, Hanisa Manaf, Cik Nana, Eti Susana, Hayati Arifin, ada Encik Senyum, Husnina Husin, Linda Rizki Lahin, ada Faizal Husin 1998, Cahaya Tol Pasar Borong, Nur Asyikin, Aziza Manaf. Kita ada Ismi Pal, Izian, Siti Zaliha, Syazmizal Alif, ada Irma Erina, Puan Kamsina. Jadi terima kasih lah, eh, yang hadir. Hadir dengan tepi-tepi like-nya dekat TikTok tu, kasih turbo lah hari ni kan. Renova juga selamat pagi untuk anda. Kurma Jingga, eh, selamat pagi. Bukan malam, pagi dah. 1.7 minit pagi tau. Asal gelap je pagi, malam. Asal gelap je malam. Mana ada orang sebut pukul 1 malam, 2 malam. Pukul berapa sekarang? Pukul 2 malam. 2 pagi. Haji belum masuk terlepas 9 juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jam terbaru ibu lagi. Lagu raya lagi. Ini lagu ciptaan Manan Ngah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ. Hari Raya Bahagia.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ramai berjoget mendengarkan lagu Hindustan. Apakah Ana Dilda kan? Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.28 minit pagi. Yang baru bertemankan Nasir FM, terima kasih banyak-banyak. Anda sedang bertemankan dengan pemilik suara ini, dan Alif Zain Alif sampai pagi, sampai pukul 6 pagi nanti. Nasional Game Burung Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda. Saya bertanya dengan geng-geng Burung Hantu dekat live TikTok tadi, semua okey ke? Sudah kata semua okey. Alhamdulillah. Ada yang kata tak okey. Tak okey tu sebab apa? Kita relax-relax, tenang-tenang. Dalam hidup pastinya ada cabaran dan juga dugaan. Itu namanya hidup. Warna-warni kehidupan. Ada dugaan, ada cabaran yang perlu kita lalui. Ada ujian yang perlu kita lalui juga. Kadang-kadang ujian itu memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi terus bersabar, insyaAllah. Di sebuah lorong yang gelap, pasti di penghujungnya ada cahaya yang akan menerangi diri anda. Bersabarlah, bertabahlah ya. Baik, raya korban pastinya memerlukan ternakan. Apakah ternakan itu cukup untuk raya korban tahun ini? Dan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha pada tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Kementerian Pertanian dan juga Kerja Jaminan Makanan KPKM memaklumkan berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterina sehingga April yang lepas, stok bekalan lembu dan juga kerbau tempatan adalah sebanyak 35,127 ekor, manakala bekalan yang diimport adalah 16,845 ekor. Jadi ini menjadikan sumber keseluruhan bekalan lembu dan kerbau bagi tujuan korban mencecah 51,972 ekor, sekaligus melebihi anggaran keperluan institusi seperti masjid, surau dan juga rumah sembelih yang dijangka sebanyak 40,000 ekor ya. Jadi bekalan kambing pula dan juga berbiri stok tempatan direkodkan sebanyak 25,815 ekor, manakala bekalan import 4,232 ekor, menjadikan jumlah keseluruhan 30,047 ekor berbanding unjuran permintaan semasa 22,424 ekor ya. Jadi alhamdulillah bekalan mencukupi. Tinggal kita saja, apakah duit kita mencukupi untuk melaksanakan korban? Kalau tak cukup tak apa, jangan risau-risau, jangan susah hati. Kita berusaha, mudah-mudahan panjang usia tahun depan kita pula yang melakukan ataupun melaksanakan ibadah korban ya. Tapi pengorbanan dari diri kita itu yang sangat-sangat penting. Pengorbanan bagaimana kita menghayati dan juga mensyukuri dengan apa yang kita ada, itu juga sangat-sangat penting. Jumain Kromok melaporkan diri bersama dengan saya, ada Syirah GBH, ada DNSD.

Miss Kayoy. Ada Ariana Yana, ada Asang, Ruzila Uji, Zawati Ita Rosaya dari Sabah, Lady Hedan, Zidin Pilot Darat, ada Atikah juga. Mantap semua. Ini semua geng-geng berhantu yang memang tak boleh nak tidur. Tania Gaya Abdullah, Are You Sleeping juga turun hadir. Rimi 78 katanya tap tap tap. Oi, ya betul. Zulbojo ada dari Ceras. Daya Hasan kata Assalamualaikum GBH. Encik Dah juga turut bersama-sama. Zarina ataupun Syaza ya. Salam, kata salam semua. Okey, jom terus berhibur lagi. Lagu-lagu terbaik melepasi 1.30 minit pagi. Seperti biasa, kita layan lagu-lagu raya. Selain daripada itu, kita ada juga lagu-lagu kenangan untuk anda ya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Lagu kenangan, kenangan itu akan ada dalam diri kita. Kenangan itu akan sentiasa bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Dan kenangan itu yang mendewasakan kita. Kenangan memberikan satu pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman jadi cikgu yang terbaik mengajar kita tentang erti dewasa, tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini. Mudah-mudahan kita juga lebih baik di masa akan datang. Itu yang kita mahukan dalam kehidupan. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Buruh Hantu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu-lagu kenangan, kita layan lagu ini. Lagu daripada Megat Haikal dan juga Syafika Rosli. Dari kami di RTM, Joget Raya di Udara. Untuk anda semua. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zaid Alif.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Hotel, sebuah lagu ciptaan Eddie Hamid Liri oleh Jui. Bersama kumpulan Aero dengan 77 Rindu. Di Adaha menjelma, mungkin ada yang tak dapat balik ke kampung halaman kerana bertugas, kerana bekerja, kan. Tuntutan itu pun satu ibadah untuk kita, kan. Pengorbanan kita dalam kita melaksanakan tugasan yang diberikan kepada kita. Kita berkorban apa sajalah. Tak apalah, bagi mereka yang tak dapat pulang, kita korbankanlah, ya. Korbankan masa kita demi tugasan yang diberikan untuk kita. 2.4 minit pagi, berada di jam yang ketiga. Dan agar pada ketika ini kita titipkanlah doa buat jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci pada ketika ini, kan. Agar segala ibadah mereka dipermudahkan dan juga memperolehi haji yang mabrur, insyaAllah, kan. Semoga Raya Kurban tahun ini sebenarnya menjadi titik untuk kita terus memperbaiki diri dan juga memperkukuhkan hubungan sesama insan dengan penuh keikhlasan dan juga kasih sayang, insyaAllah. Hari ini hari Arafah, 9 Zulhijjah. Setiap tahun merupakan hari yang penting dalam Islam kerana ia menandakan kemuncak ibadah haji sebenarnya, iaitu waktu jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah. Dan pada ketika ini jemaah haji kita tengah berkumpul di sana. Jutaan jemaah berkumpul untuk berwukuf di Padang Arafah, ya. Dan semoga Raya Kurban tahun ini, Raya Haji tahun ini, ataupun Aidiladha tahun ini, kita memperbanyakkanlah doa dan juga amal ibadah kita demi meraih keampunan sebenarnya dari dan juga mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahawa sebaik-baik doa ialah doa pada hari Arafah. Jadi ramai juga yang mengambil kesempatan untuk berpuasa hari ini, hari Arafah. Jangan lupa ya, niat puasa, sahaja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Jangan lupa niat puasa itu. Puteri Dalisha, selamat pagi untuk anda. Ati 80, terima kasih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai melaporkan diri ini, semakin pagi semakin ramai. Alhamdulillah, memang tak tidur anda semua ni. Miss Zila pun hadir. Queen of Smoking, ada Once Pawi, Yanis 78, Lin katanya dalam perjalanan ke Kelantan dari Manjung. Okey, selamat sampai ke Kelantan. Awek Rokas ataupun Syah dari Kuantan. Ada Boys, ada Hairul Anwar, Mizi 85 juga yang berada di Kelantan, dah sampai kampung dah. Okey, kita ada Alif, kita ada Zul Hakimi, Chef Zek, kita ada Jun JR, Muhammad Firdaus, ada Mara Fiza, Riza, Ana Yunus, SNA, siapa lagi? Ishak Mudin dari Kota Tinggi, ya. Razli Salah 81, Black White, Era JB, Arfa Wedding, Dania Lepi, Nurul Aini, Macho Koma, Azli Zambaha, siapa lagi saya nampak tu? Ramai tu. Zawati pun tengah tepi-tepi light, eh. Wawani juga tengah tepi-tepi light, mantap. Joe pun sama Joe, eh. Danishka juga baru melaporkan bersama dengan saya, alhamdulillah. Okey, yang sedang memandu dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur dah sampai. Kalau belum, terus luncur, ya. Pak Aman Ujang, pan-pan-pan, dia memberikan horn pada saya. Oh, Paman Ujang ni pun mungkin pilot darat, ya. Terima kasih pilot-pilot darat se-Malaysia. Kasa buruk kata belum lagi bang, masih lagi luncur. Butterfly, selamat pagi semua. Farhana Patricia, saya mengharapkan dekat Nohayati pun tipi-tipi light, eh. Saya mengharapkan geng-geng berhantu tipi light ni kasih turbo untuk saya hari ini tau. Barulah semangat sikit. Jom terus berhibur lagi dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu, kita layan lagi lagu raya. Lagu dari berciptaan Kasih Masdur, diri oleh Yusno F. Sanisa Huri dengan Bersabarlah Sayang. Bersabarlah di hari raya. Terus luncur terus layan. Mamek juga terus luncur terus layan, eh. Mamek Nasnat juga ada roh.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional.

lagu yang cukup menyentuh hati kita, Cempaka di Rembulan, daripada kumpulan Spring, membawa kita ke 2.31 minit pagi yang baru bertemankan Nasrul Gembur Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Ramai yang tak tidur, duduk dekat kampung, ada

sedih melihatkan pengorbanannya tidak dihargai. Itu biasa dalam hidup ya. Kadang-kadang apa yang kita korbankan dalam hidup kita belum tentu lagi dihargai oleh sesiapa. Lebih tepat lagi apa dia? Lebih tepat lagi kadang-kadang mereka tak tahu pun yang kita telah pun berkorban. Sakit. Ya, memang kecewa. Tapi tak ada gunanya untuk kita ratapi itu semua ya. Dan kebaikan yang takkan pernah merugikan kita sebenarnya. Kebaikan yang kita lakukan tak pernah merugikan kita. Percayalah, Allah tak pernah menutup mata atas apa yang telah pun kita lakukan selama ini. Oh ya, cuaca tempat anda ada juga yang dilaporkan. Walaupun kita berada dalam monsun barat daya, namun begitu ada juga kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini yang dijangka ataupun diramal oleh Met Malaysia ya. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, iaitu di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman di sekitar Penyu, Kuala Penyu dan juga Beaufort, pantai barat di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belud, termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Batangan dan juga Kudat, Kota Marudu serta Labuan sehingga jam 6 pagi nanti. Itu di Sabah dan juga Sarawak. Lain-lain negeri dilaporkan baik. Monsun barat daya ada kalanya kita tidak menerima hujan yang agak lama ya. Dan monsun barat daya sehingga September nanti, dijangka sehingga September. So jadi apa yang perlu kita lakukan bila kita kawasan kita dilanda panas tu kan, jangan berjemur sangat dengan panas tu, takut terkena strok haba. Minum air banyak-banyak, minum air banyak-banyak, biar badan tu seimbang dengan kepanasan ataupun seimbang dengan cuaca di luar ya. Jadi jaga terus, terus jaga kesihatan anda. Razak Burger, selamat pagi Razak Burger. Hamba Abadi, ada Kak Ai, Abi dari Lahad Datu, ada siapa lagi? Combat Survival Shop. Ui, Combat. Syukri Leng, abang-abang Coleman katanya. Mantap abang-abang Coleman. Junaida Ilyas, ada Wani, ada Emma dari Taiping, Nur Azizah, Serenity, Anga, Erol, ada Fitri, Zuhasni, Karman, Umi Habibah juga melaporkan Lavender Girl. Selamat pagi semua. Geng-geng berhantu dekat live kita semua, okey. Sejuk dekat kampung. Yo, betul. Saya suka dekat kampung. Saya kalau balik kampung kan, waktu-waktu begini saya jarang tidur tau dekat kampung. Almaklumlah kita ni kan geng buruh hantu. Waktu-waktu begini saya layan je udara yang segar kan. Alan Burger Corner Geni Pulau Pinang. Selamat pagi Puteri Nora Kaliza. Cik Bunga, Cik Bunga kata apa ni? Tengah jam dekat Raub ni. Yelah, ya, nak buat macam mana kan? Nama pun nak raya. Ada kalanya jalan raya jadi sesak kan? Maksudnya Sanawi dari Sibu Sarawak melaporkan diri bersama dengan saya. Masura juga masih buat kuih lagi ni. Oh, buat kuih lagi ya? Tak cuti ya? Tak cuti ya? Jadi selamat buat kuih lah yang bagi pembuat-pembuat kuih se-Malaysia. Okay, Nordin, selamat pagi untuk anda. Jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Tapi sebelum itu kita layan lagu ini, lagu yang pastinya menyentuh jiwa anda. Persembahan daripada Mamat, lagu dan lirik ciptaan Amir Abdul Karim, Kupohon Restu Ayah Bonda.

0: sekilas fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang 96.9 FM.

sudah masa dengan patahnya saya malam. 2.58 minit pagi, 2 minit lagi menghampiri jam 3 pagi. Untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Masih lagi kekal setia Nun Alif Zain Alif. Dan saya tahu ramai juga pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng game berhantu juga masih lagi kekal setia bersama dengan saya, ya. Jadi terus kekal sampai pukul 6 pagi. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung? Abang, orang mengatur saya, bang. Nah, pedulikan apa orang nak kata pun. Hidup ni terlalu singkat tau untuk memikirkan apa orang nak kata pasal kita. Dan juga membiarkan orang menentukan apa yang membuatkan kita bahagia. Orang nak kata, katalah. Sebab hidup dia tak sempurna. Orang yang mengata kita tu sebenarnya hidup dia tidak sempurna. Dia kalau orang yang hidupnya sempurna, sebersebi semua okey, semuanya sempurna, dia tidak akan pernah mengata orang. Tapi orang yang mengata kita tu hidup dia tidak sempurna. Tak percaya, tengok betul-betul hidup dia. Tak percaya, tengok hidup dia. Yang mengata kita tu hidup dia sempurna tak? Tak sempurna. Sebab itu dia mengata kita, dia rasa cemburu dan juga iri hati pada kita. Ya, serius, betul, ini perkara betul ni. Tengok betul-betul, ya. Jadi jangan fikirkan apa orang nak kata pasal kita. Relax, tenang-tenang. Baik, pembayar cukai tanah di negeri Pahang jangan risau-risau. Ada yang katanya tak sempat nak bayar sebelum 31 Mei hari itu, kan. Jadi kerajaan negeri Pahang sebenarnya telah pun bersetuju melanjutkan tempoh bayaran cukai tanah bagi tahun 2026 sehingga 30 Jun ini berbanding tarikh asal pada 31 Mei setiap tahun. Jadi Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail mengesahkan perkara ini. Katanya lanjutan tempoh itu turut disertakan pengecualian denda lewat sebanyak 10% daripada jumlah cukai tanah semasa yang dikenakan. Jadi beliau berkata keputusan berkenaan dibuat dengan mengambil kira tempoh cuti yang agak panjang sepanjang Mei bagi memberikan ruang dan juga kemudahan kepada rakyat menjelaskan bayaran cukai tanah masing-masing. Yang dah selesai, alhamdulillah, ya. Itu di negeri Pahang. Di negeri lain juga, pembayar-pembayar cukai tanah, jangan lupa bayar cukai tanah, ya. Cukai kena bayar. Juga pembayar-pembayar zakat se-Malaysia, terima kasihlah kerana membayar zakat. Kita kena ucap terima kasih tau kepada pembayar-pembayar zakat kita. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat pendapatan, selain pada zakat fitrah sebelum ini di bulan Ramadan, kan. Kerana rezeki anda kongsikan kepada orang lain. Rezeki yang anda bayar itu ataupun zakat yang anda keluarkan itu adalah untuk kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kerana dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain. Jangan lupa mengenai perkara itu. Okay, siapa yang melaporkan diri? Woi, mantap semua. Geng-geng berhantu. Ada Mr. Zairi, Ayati Ahmad, Ida Sarawak katanya birthday ataupun hari ulang tahun kelahiran untuk suaminya hari ini. Oh, okay. Happy birthday untuk suami anda. Ada Ikram, ada Maslina Idris, ada Zaz, Usul Yusuf, Ita, Aini 67, Zaketin, Azu, Syida dari Sandakan, Hawalina, Dayang Nurafida, ada Kim Kapuan, Suri Matlib, katanya berehat dekat sungai ni, bang. Baguslah berehat dekat sungai, kan. Penat memandu, kan. Rehat, tidur, itu ubat dia. Ubat mengantuk ni bukan kopi okau-okau, tapi tidur sebenarnya. Bagus, bagus. Langkah itu sangat-sangat saya sokong. Saya sokong 100%. Ada Masna, ada Jalina Muharam, ada siapa lagi? Encik Azmi, Kak Az, JB, Zam 67, AB Hashim, Azri Aziz, Mat Yusri, Pak Ngah 98. Yo, terus on bersama dengan Abang Maris. Mantah, Marina dari Dungun melaporkan diri. Malah Acik juga melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Fadil juga. Trade plate lori Isuzu melaporkan. Hadir buat kuih, tak ada cuti. Ya, Bunga Lestari. Mantap. Buat kuih pun berjihad juga. Berjihad mencari rezeki tau. Ha, berjihad juga tu. Anggrek Desa memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan diri oleh Nurbisa. Ella dengan Kabus dan Sirna. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zain Alif luncur terus.

ada yang terpanah mendengarkan lagu ini. Dia kata bang pedihnya dengan lagu ini. Terutamanya wanita, jangan marah lah ya. Sekadar hiburan untuk anda. Daripada bersama dengan UKIS yang pahit akan manis akhirnya. Ya betul, yang pahit itu akan manis akhirnya. Kalau kita terus bersabar, bertabar, ikhlaskan apa yang berlaku. Dia yang selalunya yang tak tenang jiwanya sebab kita tak ikhlaskan apa yang berlaku. Kita kena ikhlaskanlah. 3.28 minit pagi waktu ini. Ramai yang tengah bersahur, selamat bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berpuasa Arafah hari ini kan. Tapi jangan lupa niat puasa ya. Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala ibadah anda, puasa anda diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Sama-sama kita doakan, perbanyakkan doa untuk hari ini ya. Mudah-mudahan doa kita diangkat, doa kita sebagai satu doa yang mustajab, doa kita diperkenankan secepatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah. Amin. Sama-sama doakan. Semua okey lagi. Mantap. Geng-geng berhantu, ramai yang tak tidur lagi. Oh yeah, cuti panjang ni. Ada cuti sekolah, ada cuti umum, cuti ID, ada hak ke mana destinasi anda, ke mana tempat percutian anda. Ada yang sedang merancang untuk pergi bercuti bersama dengan keluarga tercinta, keluarga tersayang kan. Mudah-mudahan percutian anda itu membawa satu rahmat, membawa satu ukhuwah yang terus diperkukuhkan. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan mencari rezeki. Kadang-kadang kita keluar pagi, keluar gelap, balik pun gelap, anak pun dah tidur. Pergi kerja, anak tidur, balik kerja pun anak dah tidur kan. Demi mencari rezeki untuk mereka. Tetapi bila ada masa, itulah masanya kita untuk kita berkumpul, mengeratkan silaturahim, bertanya tentang masalah, apa yang ada, apa yang terurai, apa yang kusut kita uraikan. Kalau dekat Langkawi sendiri pun sebanyak 99,128 tiket feri dari Kuala Kedah ke Kuala Perlis ke Langkawi serta sebaliknya telah pun terjual setakat ini. Bersama dengan sambutan Aidiladha dan juga cuti sekolah. Perkara itu disahkan oleh pengurus operasi konsortium Langkawi Ferry Line Ventures dan Berhad, Lieutenant Komander Besar Nur Hafiz Abdullah Wahid menyatakan 120 trip perjalanan normal yang dirancang dan juga 53 trip tambahan tersedia mulai 21 Mei hingga 7 Jun depan. Dianggarkan 100,000 orang pengunjung akan menggunakan perkhidmatan feri penumpang dengan memasuki kedua-dua laluan iaitu Langkawi Kuala Kedah, Langkawi dan juga Langkawi Kuala Perlis ke Langkawi. Jadi setakat ini lebih 99,000 lah tiket telah pun terjual. Ramai yang nak pergi Langkawi. Alhamdulillah. Saya antara pulau yang paling saya suka adalah Langkawi. Antara pulau yang saya paling suka selain daripada Pulau Perhentian, Pulau Redang kan, antara pulau yang saya paling suka pergi adalah Pulau Langkawi, Pulau Legenda Mahsuri. Tak tahulah kenapa saya suka pergi Langkawi, sebab rasanya macam rasa sebuah ketenangan di sana kan. Di Pantai Cenang, di Pantai Tengah. Lepas tu kita berjalan, lebih menariknya kita sewa motor dekat sana, berjalan-jalan keliling kampung. Seronok sebenarnya, ketenangan ke jiwa saya. Tapi kalau tanya saya, betul-betul saya suka pergi ke sebelah Pantai Timur terutamanya di Terengganu, Kelantan ataupun di sebelah Sabah dan Sarawak kerana banyak fauna, flora dan faunanya. Saya sukakan kehijauan, saya sukakan kedamaian alam. Kalau melihat kehijauan tu rasa macam terapi mata saya tu ataupun minda saya, jiwa saya rasa tenang je kan. Bergantung pada masing-masing lah. Ada yang katanya suka pergi ke bandar-bandar besar kan, dari kampung nak pergi ke Kuala Lumpur, nak tengok Kuala Lumpur macam mana pula kan. Hutan batu, banyak bangunan tinggi-tinggi pencakar langit ada di Kuala Lumpur. Yang dah duduk di bandar dah biasa dengan hutan batu ni, tentunya nak rasai hutan yang sebenar kan. Dia begitulah. Jadi apapun, selamat bercuti untuk anda yang sedang bercuti. Berehat bersama dengan keluarga tercinta. Okey, selamat pagi juga untuk Ina yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Nasnat, Abang Lori, Pam Pam Pam, kasih horn.

lah yang Iris Chome, ada Afi Faizal, ada Fira juga. Oh, mantap semua. Jajan berhantu ni mantap. Semuanya bermimpi di siang hari. Azlina Jemat, selamat bersahur katanya. Maksudlah Terengganu lah best negeri paling bahagia. Ya betul, antara negeri paling bahagia lah Terengganu. Tak kisahlah ke mana saja destinasinya, selamat bercuti. Rehat-rehat badan, rehat-rehatkan badan tu. Bagi tadi kita dah layan lagu-lagu menangis tapi bucu katil kan. Jom kita layan kembali lagu-lagu raya pula. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidil Adha. Ini dah Junaida M. Amin dengan Suasana Riang di Hari Raya. Lagu ciptaan Kasim Mas Doliri oleh Yusno F. Terus layan terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Lagu persembahan Sons of Adam, Memori Duka. Lagu pada tahun 1987. Lagu ini menutup tirai untuk koleksi 80-an kita, di samping lagu-lagu raya yang saya putarkan untuk setengah jam yang lalu. 41 minit pagi. Selamat pagi semua. Ada yang dah menguap dah tu, dah 10 kali menguap. Pergilah tidur. Tapi jangan tak bangun subuh pula ya. Tak boleh nak tidur ribang walaupun menguap tapi nak layan lagu-lagu terbaik. Kalau gitu terus kekalkan frekuensi anda, jangan tukar-tukar. Pergi ke dapur dulu, pergi cari air panas. Kan? Pergi buat air dulu. Mungkin dengan buat air tu boleh segarkan mata. Kalau ada biskut-biskut pun boleh juga. Ada yang tengah layan Maggi waktu ini. Oh, sedap betul Maggi kan. Ini Maggi kari. Tak payah letak apa-apa, letak telur 2 biji cukup. Ui, memang padu. Waktu tu begini. Yang bersahur silakan bersahur. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa untuk hari Arafah hari ni jangan lupa ya. Okey, yang bercuti kerja ada pagi nanti nak kata nak pergi berjoging bang, lepas subuh ni nak pergi berjoging. Nak pergi berjoging, pergi berjoging juga, tapi jangan jogging tepi jalan raya ya. Ini betul, ini pengalaman saya ni. Tengah-tengah memandu nampak orang berjoging di tepi jalan raya, terkejut saya. Nasib baik tak langgar tau. Serius, nasib baik saya tak langgar. Jadi kalau nak berjoging tu cari tempat yang sesuai lah kan. Taman rekreasi banyak. Tracks jogging pun banyak. Ataupun cari pusat sukan, stadium ke kan, kompleks sukan ke, pergilah berjoging kat situ. Kena ingatlah jalan raya tu bukan tempat untuk kita bersenam. Ya betul, kesihatan itu penting, tetapi keselamatan lebih utama. Kan memanglah bila kita cakap tu, kita berjoging ni nak sihat bang, betul lah nak sihat. Saya tak ada nafikan perkara itu. Tapi keselamatan anda pun kena lebih kena jagalah juga. Jangan biarkan saya membebel. Saya tak marah, saya nasihat je. Saya nasihat tu untuk diri saya dan juga anda semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Pagi nanti jangan lupa untuk bersama dengan Tiga Suara, Sonic dan juga Is Azlan, bersama dengan tetamunya Cik Puan Sarima Ibrahim. Makna sebuah pengorbanan. Jadi sama-sama nanti kan, pagi nanti melalui Nasional Pagi dan pagi hingga 10 pagi. Jad Johari selamat pagi. D.A. ataupun Farah, Sweet Corn, Carol Azli, Nizam, Nur Aina, Maksuna, Anis, ramai lagi lah. Radam tengah kerja ni bang, mantap. Selamat bekerja Radam. Mengantuk tapi jangan mengulai eh. Pak Su, Tanker Shell KBDT hadir layan GBH. Okay, terus beribu lagi mesti lagu-lagu terbaik. Sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke satu tempat. Ke mana lagi? Ke Bollywood lah, menerusi lagu ini. Paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayanik, lagu ciptaan Nadim Sharawan, diri oleh Samir, Zindagi Bankaye Hotum. Terus dengarkan Nasional Game Buruhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

Lagu dan lirik cerita Dato' M. Nasir, Bumi Putera Roka Seribu Tahun Takkan Mungkin. Mana boleh kita mungkin melupakan kenangan, kan? Tak boleh. Kenangan pahit ke, kenangan manis ke, tetap akan hidup bersama dengan kita sampai ke akhir hayat. Tak mungkin kita akan lupakan. Tempat jatuh lagi kan dikenang, ini kan pula tempat bermanja. 4:35 minit pagi waktu ini. Ada yang kata dekat Langkawi hujan sekarang ni ke? Kalau diramalkan ataupun ikut ramalan Malaysia ataupun Jabatan Meteorologi Malaysia, betul, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Langkawi, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang, Kuala Muda, Sik dan juga Baling, Perak di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Sarawak di Miri dan juga Limbang, manakala di Sabah di pedalaman, di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Pantai Barat, di Papar, Putatan, Pendampang, Kota Kedah Balu, Tuaran dan juga Kota Belud termasuklah di Tawau, Sandakan, Kinabatangan, Kudat dan juga Kota Marudu serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Met Malaysia. Baik, buat geng-geng berhantu sama pagi semua. Ramai yang dikabarkan tengah bersahur, ramai mengambil, kata orang tu, hari ini sebagai puasa Arafah. Puasa Arafah ni hari paling utama lah yang sangat dituntut untuk berpuasa, kan? So, dikategorikan sebagai sunat muakkat lah bagi mereka yang tidak menunaikan haji. Jadi selamat berpuasa untuk anda. Puasa-puasa juga, niat puasa tahu tak? Saja aku berpuasa sunat Arafah hari ini kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah, ramai yang dah bangun, ramai yang nak berpuasa. Syukur, terus lakukan kebaikan, jangan lakukan kejahatan. Yang paling penting kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan kebaikan itu akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Mus Exon sama pagi, Virgo, Cik Ayu Chomel, Isham Su, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Gerek Se. Dia kalau masuk je Gerek Se, betul lah orang Singapura kan. Orang Singapura memang macam tu kan. Gerek Se, itulah trademarknya. Ejen White Gruta House, Kak Ia, Jurena Hashim. Kita ada Hanafi, Jamila Ahmad, Metal Sejati pun masih lagi kekal setia. Mantap semua. Ada yang kata, bang, kenapa live TikTok

0: hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita. Hai, saya AJ Ala Jalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Bully bukan gurauan. Dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

persembahan kumpulan Iklim dengan Hakikat Sebuah Cinta. Dan lagu ini menutup tirai untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. 52 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng kemuruh hantu. Selamat pagi yang baru bangun tidur. Bangun dengan penuh rasa senyuman, penuh dengan rasa kegembiraan. Meskipun kita dalam hati kita sedih kan, tapi itu senyum-senyumlah selalu. Kerana senyuman itu jadi pengubat kesedihan hati anda. Terus kata orang tu istiqomah. Tapi dalam istiqomah sebenarnya, dalam istiqomah tu ada banyak tau, ada banyak perkara, ada perjuangan yang sangat-sangat kuat sebenarnya, ada banyak pengorbanan yang perlu kita lakukan, dan juga doa yang tidak pernah berhenti. Jadi terus istiqomah, okay? Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimah disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 26 Mei 2026, hari Selasa, 9 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu. Telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi. Labuan 4.51. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.49. Kuala Terengganu 5.39. Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.42, Johor Bahru Johor 5.43, Bandaraya Melaka 5.48, Seremban 9, Shah Alam Selangor 5.49, Ipoh Perak 5.50, Johor Bahru Pulau Pinang 5.50, Alustar Kedah 5.49, Kangar Polis pula 5.48 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada ya. Seperti biasa, Raudah akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki, yang akan disampaikannya oleh yang berbagi Ustaz Ilyas Ismail dengan tajuk Ujian dan Pengorbanan Tanda Cintanya Allah Kepada Kita. Jadi rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Danau, Desa Kuala Lumpur, 5.15 minit pagi. Tajuk ini sangat menarik, Ujian dan juga Pengorbanan Tanda Cinta Allah Kepada Kita ya. Seperti biasa di jam yang terakhir, lagu-lagu berbentuk ketuhanan, lagu-lagu berbentuk nasihat, lagu-lagu yang kata orang tu mendamaikan jiwa anda lah, dengan hashtagnya Belayan Jiwa, akan saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi terus kekal setia bersama-sama dengan saya dan Alif Zai Alif. Tapi ramai yang memang kekal setia, ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Alhamdulillah ramai, kita teman berteman lah. Yang tengah bekerja tu, saya tahu waktu sekarang mata tengah mengantuk sangat-sangat kan. Relax-relax, tenang-tenang. Nak habis shift dah tu, pukul 6 pagi. Ada yang nak habis pukul 6 pagi macam saya, ada yang nak habis 7 pagi, sabar-sabar. Di samping kegembiraan kita balik ke kampung, tapi jangan lupa ada juga yang tak balik kampung tau. Ada juga yang kena bekerja, kena bertugas di perbatasan dan di mana saja. Mereka berkorban apa saja untuk negara terutamanya. Ramai yang tak balik ke kampung halaman, pastinya rindu kampung menerusi lagu ini. Rindu syahdu di hari raya. Lagu persembahan Nurul. Gemesik suara Nurul. Terus layan, terus dengarkan Asrul Kebur Hantu.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk itu

Yang kedua, ujiannya ujian kelaparan. Lagi kekurangan harta benda. Lagi kematian orang tersayang. Termasuklah juga dan lain-lain lagi lah. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar pada kita bahawa Allah ni kalau dia sayangkan kita, ha, tuan-tuan nak tahu tak Tuhan sayang kita ke tak? Salah satu tanda Tuhan sayangkan kita adalah Allah izinkan ujian musibah tu kena kat kita. Ulama-ulama dulu kalau hidup tak diuji, dia orang risau. Dia orang rasa macam, eh, Tuhan ni ingat ke aku ni? Okey je hidup, sakit tidak. Okey je hidup, sesekali dapat ujian tu dia seronok. Sebab tu tuan-tuan pernah dengar kan? Kan ada kalimah apa? Orang-orang soleh dulu kalau dia dapat musibah, apa ayat biasa dia sebut? Apa ayat dia biasa sebut? Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu kita tayar meletup, inna lillahi wa inna raji'un. Keluar-keluar selipar hilang, inna lillahi wa inna raji'un. Tu kita. Kita iman cayam lain. Ulama orang soleh dulu, ujian musibah teruk kena, apa biasa dia cakap? Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Atau

0: Berlaku elok ke tak elok, suka tak suka, segala puji bagi Allah. Apa sebab? Tuhan Maha tahu apa hikmah di sebalik apa yang berlaku. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebut, kata baginda Nabi, inna izamal jaza ma'a izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu bersamaan dengan besarnya ujian. Maknanya kalau ujian yang menimpa kita itu lagi berat, besarlah pahala yang kita akan dapat. Tapi dengan syarat, mulut jangan maki hamun mencarut. Jangan. Mulut kena redha. Mulut kena redha. Kalau tak redha nak usai suami saya menikah, hati lagi dia diam, kau kerat lapan dengan suami. Janganlah kau ingat ayam nak kerat lapan. Jangan. Ustaz boleh cakap je, jangan. Ini cadangan saja. Akak selalu dengar ceramah akak, ya. Jadi kena banyak sabar. Sabar. Akak kan nama Sabariah binti Sabarudin. Jadi kena banyak sabar sikit, kak, ya. Kena banyak sabar. Makin akak bersabar, dia punya pahala tu lagi besar. Lagi besar, ya. Macam tak setuju, tak apalah. Tapi Nabi sebut dia. Apa kata Nabi lagi? Inna Allah Ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai seseorang ataupun satu-satu kaum, maka Allah pasti akan menguji mereka. Itu tanda Tuhan sayang. Allah akan uji mereka. Bayangkanlah tuan-tuan, dalam dunia ni Tuhan paling Allah sayang siapa atas dunia ini kalau bukan para nabi dan rasul. Nabi dan rasul lah paling Allah sayang atas dunia ini. Pun Tuhan uji. Allah punya ujian bukan biasa-biasa. Kita kadang demam, kena denggi, ada bisul, sakit sikit, senak perut tu. Itu pun rasa macam nak meninggal dah. Padahal Nabi-Nabi, Rasul dulu-dulu ni hebat. Nabi Ibrahim AS dicampak ke dalam api oleh Namrud. Nabi Ayub AS ditimpa sakit berpanjangan berpuluh tahun. Nabi Yusuf AS dimasukkan dalam penjara. Nabi Yunus AS ditelan dalam perut ikan. Nabi Isa hampir-hampir dibunuh oleh kaum atau musuhnya sendiri. Nabi Muhammad SAW diboikot kafir Quraisy. Malah Nabi juga pernah patah gigi Nabi. Berluka-luka Nabi dalam perang Uhud. Ni kita ni gigi bukannya patah, injek cucuk sikit pun, ambil darah sikit pun, macam nak meninggal. Apa cerita? Oh, ini ujian Allah. Sikit je pun ujian Allah. Orang-orang yang dah memang ahli syurga pun Allah uji dengan ujian yang tak tertanggung oleh kita. Sebab itulah kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibn Qayyim, laulal mihanu wal ibtila la asabal abda min da'il kibir wal ujbi wal qaswatil qalb. Kalaulah bukan kerana ujian dan musibah, manusia ini pasti akan ditimpa sombong, ujub dan hatinya akan keras. Kan, kita dalam hidup ni sesekali ada ujian ni bagus. Pasal nak mengelak daripada jadi sombong. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tak pernah jatuh sakit, kan jadi Firaun nanti. Firaun mana pernah sakit? Firaun tak pernah sakit. Tu yang dia rasa dia Tuhan tu. Demam, tidak apa, tidak. Tuhan kot. Dia rasa dia Tuhan. Tak ada sakit. Tak ada apa, okey. Lepas tu tuan-tuan, sesekala ni sakit, badan lemah. Tengok, dengar ceramah banyak pejam. Ya. Okey lah ni, nampaklah lemah tu. Nampak tak berlarat. Mengah. Nah. Pergi cek tadi ada prostat tak prostat. Dia buat, okey tak okey aku ni. Dengar ceramah banyak pejam pada celik. Okey lah tu kan. Kejap menguap-menguap. Okey lah tu, nampak oksigen tak berapa nak ada. Tu nampaklah tawaduk tu. Tegak menjang, tegak menjang. Kan nanti sombong. Nak nampak bongkok aja duduk ni, nampak tawaduk sikit, okey lah sikit sekala, okey lah. Dulu saya ingat ada kawan saya seorang, dia ni ustaz tapi dia apa, main kepak besi. Kepak besi cakap orang kampung apa, angkat berat tu lah. Dia badan dia sadar lah dia, tapi sebab dia pakai jubah, dalam dia ada six pack, 6 ketul tu. Macam nugget. Ketul-ketul-ketul tu. Saya pun ada sebenarnya, tapi pakai krayon lukis sendiri. Dia badan macam tu lah. Sekali dapat WhatsApp, dia demam denggi. Demam denggi. Tuan-tuan bayanglah, masa kita orang pergi ziarah dia, badan sadar duk atas katil. Nyamuk Tuhan bagi nyamuk eh. Engkau badan ketul-ketul, Tuhan bagi nyamuk saja engkau dah satu badan macam ni. Tuhan nak ajar kau jangan sombong, jalan mendada dada ha. Sekali tu aku bagi nyamuk, bukan gajah, nyamuk je pun. Kat dua minggu makan sup ketam, menggigil-gigil lah. Ha, Tuhan nak ajar kau jangan sombong. Kau sadar, kau tegap, itu kurnia Allah, bukan kau punya hebat sangat. Lepas tu tuan-tuan, kalau jatuh sakit tu kira okey tu. Mulut Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Ha, kan Allah. Ni kejap lagi ni pun sama ni, bangun semua pakai Allah Allah ni, pakai berzikir Allah Allah Allah, tepuk-tepuk belakang Allah Allah Allah, lenguh lama duduk. Baguslah berzikir. Sakit-sakit tu kalau tak sakit payah, tak berzikir nanti. Setara lepas wirik pun, kadang wirik dengan imam pun tak wirik dah. Asis kalau sakit tu dia ada zikir sikit. Ini imam Ibn Qayyim pesan. Tu yang pertama.
1: Allahumma

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

program subuh untuk anda. 5.33 minit pagi, kurang setengah jam lagi saya nak bersama-sama dengan anda. Kurang setengah jam lagi untuk saya tamatkan tugasan saya sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti seperti biasa, hari ini hari Selasa kan, tiga suara. Tapi tiga suara hari ini bertemankan dengan Sonic dan juga Is Azlan. Jangan lupa ada tetamu tau untuk pagi ini, bersama dengan Cik Puan Sarimah Ibrahim, untuk sama-sama bercerita mengenai makna sebuah pengorbanan sebenar Aidiladha ni kan. Jadi kita cerita makna sebuah pengorbanan. Terima kasih untuk geng-geng berhantu dari jam 12 malam tadi sampai ke sana ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Oh ya, pukul 6 pagi juga seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran. Saya pinjam siaran mereka 6 jam saja, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Sebab pukul 6 pagi nanti mereka juga telah pun menyediakan pelbagai segmen menarik di awal pagi, pelbagai topik untuk dibincangkan, pelbagai topik untuk dikongsikan kepada anda di seluruh negara. RTM akan terus beroperasi, akan terus bersama-sama dengan anda. Satu visi yang misi yang sama, visi dan misi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada yang tak benar, melainkan benar sahaja. Itu yang paling penting ya. Kita mengharapkan juga rakyat Malaysia jangan kongsikan perkara yang tak benar. Dapat satu berita tu yang tak sahih tu, jangan dikongsikan. Kalau sahih tak apalah juga, ini yang tak sahih dia pun main kongsi juga. Dia pun kongsi, yang kawan ni terima pun dia kongsi-kongsi, dah merebak. Apatah lagi berita-berita yang tak sahih yang boleh menyebabkan kegusaran rakyat Malaysia, yang boleh mengganggu gugat keamanan kemakmuran negara kita. Itu yang kita tak mahu kan. Jadi tolonglah untuk rakyat Malaysia, jangan kongsikan berita yang tidak betul. Terima kasih yang melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook, di Instagram, juga di live TikTok. Hari ini dua kali kita buat live kan. Tiba-tiba tengah live, tengah siaran secara langsungnya di TikTok, tiba-tiba mati je. Terkejut semua. Jangan risau lagi yang berantu. Jangan risau, selagi saya masih ada, kita akan terus bersama-sama ya. Sebelum kita berpisah seperti biasa, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara. Kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan apa dia? Malaysia Madani. Maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.49 minit pagi. Oh ya, ada juga yang nak memulakan perjalanan lepas subuh nanti, perjalanan ke kampung halaman masing-masing untuk bercuti beraya Aidiladha. Jadi selamat bercuti, selamat sampai ke destinasi, selamat sampai ke kampung halaman masing-masing. Juga mereka yang sedang bekerja, yang tak dapat cuti tu, kena kerja, kerjalah kita kan. Tapi kerja itu satu ibadah, jangan lupa ya. Dan sebelum kita berpisah juga, saya nak kongsikan kata-kata hari inilah ya. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kita kalau nak jadi orang hebat, tapi orang hebat ni sebenarnya bukanlah yang tak pernah jatuh tau. Tapi orang yang hebat ni adalah orang yang bangkit setiap kali jatuh. Itu orang yang hebat. Dan bahagia itu sangat sederhana. Selalu menghargai apapun yang telah pun kita dapat, walau sekecil apapun. Dan Alif Zaid Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang hening ini kami memohon maghfirah keampunan-Mu sebagaimana kami memohon riayah pelindungan-Mu. Ya Allah, ya hadiyat siratul mustaqim, jadikanlah sepanjang hari ini aktiviti kami dipandu oleh hidayah taufik-Mu. Segala tindakan kami diiringi pertolongan-Mu sebagaimana firman-Mu di dalam kitab-Mu yang suci. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pemurah, kurniakanlah rezekimu yang tidak putus-putus kepada kami, puak kami infakkannya di jalanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda menuju ke pukul 6.04 pagi hari ini. AZRA Semangat Kental kembali menemani anda untuk edisi hari Selasa 26 Mei 2026, dan hari ini 9 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari ini hari yang istimewa sepanjang bulan Zulhijjah kerana hari ini adalah perhimpunan para jemaah haji untuk hari Arafah hari ini, dan di negeri Terengganu juga cuti hari ini. Kita bergerak solo lah menemani anda sampai pukul 10 pagi nanti. Ada yang puasa ke hari ini, mudah-mudahan lancar urusan anda hari ini, dikurniakan kesihatan lah ya, sampai ke muncak untuk anda iftar petang nanti. Dan pada masa yang sama juga, insyaAllah dari masa ke masa kami akan kongsikan kepada anda informasi dan hiburan terbaik sepanjang hari ini. 18 jam kami ke udara setiap hari sampai pukul 12.30 malam. AZRA terus menemani anda 4 jam ke udara untuk segmen Ceria Pagi Terengganu FM, Mesra Ceria.

Hari ni kira lah. Ha, bubuh, awas anda diperhati oleh Allah. Tak ada orang takut. Tak ada orang takut. Awas anda diperhati CCTV. Ha, tu barulah. Dok, gagah CCTV pada Allah Ta'ala. Ni nak kata ni, ni keadaan yang menyebabkan kita jadi gini ni, ni lah. Jadi institusi agama tidak wibawa akibat daripada akor umbi kita ni. Perangai kita berkelahi lama dah ni. Berkarak dah kalau kita ikut kelahi kita. Bukan hanya sekadar datuk kita, pekat anak, pekat cucu pula sekarang.

0: hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kur pada kali ini akan membicarakan tentang la ilaha illallah. Apa dia la ilaha illallah? La ilaha illallah ini dinamakan sebagai tahlil. Jadi bila orang kata nak buat majlis tahlil, maka bukan baca surat khabar, tapi baca la ilaha illallah. Baik, la ilaha illallah ini suatu benda yang ataupun kalimah yang sangat agung, azim. Kerana kalimah la ilaha illallah ini akan membawa tuannya kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhala aljannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk syurga. Bermakna kalimah la ilaha illallah ni merupakan kunci syurga. Tidak ada orang yang dapat masuk syurga melainkan dengan kalimah ini. Maha besar kalimah ini. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah ini terdiri pada nafi dan isbat. Apa dinafi? Nafilah, menafikan tidak ada Tuhan, tidak ada yang maujud melainkan Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Kemudian isbat illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ni, dalam tasawuf dia ada tiga kategori ataupun sistem, yakni takhalli, tahalli, tajalli, yang ada duduk dalam la ilaha illallah. Macam mana tu? Apabila takhalli ini mengosongkan, membersihkan la ilaha, kita kosongkan, kita bersihkan jiwa kita daripada segala sesuatu, kemudian kita tahallikan dia illallah, melainkan Allah. Kita isi dia dengan illallah Allah. Maka akan lahirlah, bila kita sentiasa mengulang, mengulang, mengulang, ia akan melahirkan perasaan kewujudan, kebersamaan dengan Allah, yang itu kita namakan sebagai tajalli. Dan Nabi di sebagaimana dalam satu riwayat menyebutkan la ilaha illallah tadfa'u an qailiha 99 baba minal bala'i adnahum alham. Artinya la ilaha illallah tu menolak daripada orang yang berkata la ilaha illallah ni 99 pintu daripada balak. Jadi sekurang-kurangnya balak yang ditolak ialah duka cita. Ini merupakan salah satu perkara yang Allah beri free-free kepada kita hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Jadi dengan la ilaha illallah saja 99 balak ditolak, dan salah satunya ataupun yang paling rendah ialah duka cita. Masya Allah, begitu mudahnya Allah sayang kepada umat ini sehingga mengurniakan perkara tersebut. Dan Nabi meriwayatkan, apa diriwayatkan, bahawa Nabi menyebut man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tambah lagi Muhammad Rasulullah, 100 marrah, 100 kali, jaa yaumal qiyamah wa wajhu kal qamari lailatal badri, datang dia pada hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama yang cerah indah pada hari kiamat nanti. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan apa benda keadaan kita akhir zaman ini, macam-macam perkara yang berlaku, kalau kita tengok di sekeliling kita macam-macam hal, maka sayugilah kita mengucapkan la ilaha illallah ini untuk keselamatan kita, keberkatan hidup kita, dan juga supaya terjaga iman kita, akidah kita, sebagaimana yang Nabi sebut, jadidu imanakum, perbaharulah iman kamu. Nak sahabat tanya, nak perbaharui macam mana? Dengan memperbanyakkan la ilaha illallah. Jadi kalau kuat iman kita, teguh akidah kita, kita akan apa benda, berada di tempat kerja, berada di sekolah, berada di mana-mana saja, dalam keadaan kita comel kita dengan Allah Subhanahu wa taala, terpelihara kita daripada sebarang bala bencana, bahkan terselamat kita di akhirat kelak insya-Allah taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum. Tip ringkas daripada saya. Kalau nak lancar membaca Al-Quran, amalkan satu muka surat sehari dan jangan tinggalkan walau sehari. Istiqomah itu kunci. Saya, Cik Hasnul Taqiyuddin, Johan Qari Kebangsaan, ingin mengajak anda untuk terus memperbaiki bacaan dan mendalami tajwid dengan lebih yakin dan berilmu. Jangan lupa ikuti rancangan Iqra' bersama yang berbahagia Ustaz Dr. Azizul Hasan setiap hari Rabu jam 6.10 petang. Hanya di Terengganu FM, Mesra Ceria.

Ceria Pagi Terengganu FM, Suria Ceria kembali bersama-sama dengan AZRA. Semangat kental 6.33 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Baik, pagi hari ini tak ada dah ibu-ibu singa, ibu-ibu rimau. Sebab apa? Anak-anak cuti sekolah. Ya, selamat cuti sekolah lah. Untuk cikgu-cikgu, kadang-kadang cuti sekolah ni bukanlah cuti mutlak kan. Ada yang nak menanda kertas anak-anak murid, ya, nak bagi markah itu ini, itu ini. Ada juga yang pergi jenguk-jenguk sekolah. Adalah tu apa-apa yang perlu dibuat. Selamat.

0: ataupun mungkin dalam kalangan anda yang bekerja di mana-mana sahaja hari ini, semoga lancar urusan anda. Dan seperti biasalah, untuk jam yang pertama kami nak kongsikan
1: Terengganu
2: sana sini.
0: Ini cerita pasal nasi lemak yang istimewa. Nasi lemak. Apabila kaki tangan Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu, Nazrul Hazim Muhammad Nor, mengharumkan nama negeri Terengganu dijadikan juara, menjadi juara dunia Excellence Go untuk kategori masakan nasi lemak moden untuk Kejohanan World Chef Championship dekat pusat konvensyen antarabangsa Persada Johor, ya. Dan juga membawa pula anugerah Perak Silver ni, untuk kategori Creative Salmon, masak ikan salmon. Dan pada masa yang sama juga dia bertanding dalam kira-kira 2,300 chef profesional daripada 10 buah negara. Untuk kategori yang beliau sertai, 40 peserta bertanding untuk Creative Salmon, 35 peserta bertanding dalam Modern Nasi Lemak, dan beliau bergelar juara. Alhamdulillah, tahniah kepada beliau, ya. Inilah uniknya nasi lemak ni, ya. Kalau nak kata tukar banyak benda, tidaklah, ya. Rasa dia masih lagi nasi lemak, cuma kreativiti yang diletakkan di situ menampilkan nasi lemak kita ni lebih luar biasa. Tambah-tambah lagi kalau bertanding dengan orang dari luar negara. Kalau bertanding nasi lemak dalam negara, susah sikit nak menang, sebab nasi lemak ni terkenal dekat Malaysia. Rata-rata mana-mana orang negeri pandai buat nasi lemak, ya. Cuma yang berbezanya mungkin dari segi lauknya, tumisannya, kan. Tak gitu. Itu yang kami kongsikan kepada anda
2: sana sini.
0: Selepas ni ada lagi yang kami nak kongsikan kepada anda, tentunya dari luar negara pula, info-info semasa. Jadi terus bersama-sama dengan kami, Ceria Pagi Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Bilal dengan lagunya Lambayan Baitullah membawakan kita 6.44 minit pagi. Hari ini cuti hari Arafah yang menjadi satu hari yang agung lagi istimewa dalam bulan Zulhijjah lah. Bahkan hari Arafah mendapat perhatian khusus di sisi syarak sebagaimana dalam beberapa riwayat hadis kan. Jadi hari ini rancakkan doa-doa kita semua. Bukan hari lain tak berdoa. Tapi kalau hari Arafah ini dikatakan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Khairud du'a idu'a uyaumi Arafah. Jadi sama-sama kita doakan perkara-perkara yang baik hari ini. Kita pecut lah ya. Kita pecut buat banyak-banyak doa macam tu. Okay. 6.45 minit pagi, anda masih bertemankan Azra menerusi Simon.
1: Ceria pagi 6 hingga 10 temani anda.
0: Dan ada perkara yang Azra nak kongsikan menerusi
2: Semasa Luar Negara.
0: Ya, menerusi luar negara hari ini, perkhabaran dari Tanah Suci Mekah jugalah apabila pasukan perubatan di Bandar Perubatan Raja Abdullah hari ini melaksanakan pemulihan penglihatan dua jemaah haji. Jadi ceritanya, pasukan perubatan di Bandar Perubatan Raja Abdullah ni sebahagian daripada kluster kesihatan Mekah berjaya menyelamatkan penglihatan dua jemaah haji. Masing-masingnya seorang warga Mesir dan seorang lagi warga Maghribi. Dibuat menerusi intervensi perubatan segera selepas kedua-dua jemaah itu mengalami masalah mata kritikal yang boleh menyebabkan kehilangan penglihatan kekal lah. Tapi berjaya dipintas masalah tu dengan sebaik mungkin menggunakan teknik canggih sekaligus berjaya mengekalkan penglihatan kedua-dua pesakit. Dan kedua-dua jemaah haji itu ada memaklumkan menerusi media, menyatakan rasa syukur atas penjagaan perubatan serta sokongan yang diterima sambil memuji usaha Arab Saudi untuk lindungi kesihatan dan keselamatan jemaah sepanjang perjalanan ibadah mereka. Sebab sebenarnya dua jemaah haji ni menurut pembacaan saya lah berisiko tinggi untuk kehilangan, untuk buta kekal. Tapi menerusi pemintasan rawatan segera tu dapatlah menyelamatkan penglihatan mereka. Ya, penglihatan adalah satu benda yang sangat penting bagi kita. Ya, apatah lagi kan awal-awal kita celik tiba-tiba jadi buta, itu satu perkara yang amat menakutkan lah sebenarnya ya. Semoga urusan para jemaah kita juga yang berada di sana kesemuanya berjalan dengan lancar. Dan selepas ni ada lagi yang Azra nak kongsikan satu lagi info dari dalam negara. Ceria pagi.

0: di Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu. Terengganu FM, mesra ceria.
1: Dalam negara.
2: Berita dalam negara pula kami nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan yelah kan kita nak raya haji ni kan. Raya haji cuti macam kira macam dua dalam satu lah. Raya-raya juga, korban-korban juga. Tapi pada masa sama cuti-cuti Malaysia. Jadi sehubungan dengan itu, sejumlah 3.02 juta pengguna bakal menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK dan LPT Fasa 1 sepanjang tempoh cuti perayaan Aidiladha dan juga cuti persekolahan sepanjang tempoh dari 22 hari bulan baru-baru ni sampailah 2 Jun nanti. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya Pengangkutan Kesihatan Pahang Datuk Razali Kasim ada memaklumkan daripada jumlah itu 2.18 juta kenderaan guna laluan lebuh raya KLK tadi. LPT 1 pula dianggarkan menerima sebanyak 843 ribu kenderaan sepanjang tempoh itu. Untuk trafik puncak harian pula katanya lebuh raya KLK dijangka rekodkan sampai 208,550 kenderaan satu hari, manakala LPT 1 dianggarkan capai 105,577 kenderaan sehari. Jumlah ini menunjukkan peningkatanlah masing-masing sebanyak 66% dekat lebuh raya KLK itu dan 71% di LPT 1 berbanding hari-hari biasa. Jadi mudah-mudahan bagi mereka pengguna-pengguna jalan raya sekalian, berhati-hatilah di jalan raya, patuhi peraturan jalan raya. Kita tanamkan rasa berhemah, hati-hati, cermat dan juga bertimbang rasa satu sama lain ya. Jangan buat gaduh, hero tak gaduh. Jadi mudah-mudahan destinasi anda tuju tu milik anda lah ya. Selamat sampai ke destinasi. Bagi anda yang sedang mendengarkan Azra menerusi frekuensi radio masing-masing yang melintasi lebuh raya Pantai Timur kan, boleh juga capai frekuensi kami kalau berada di luar negeri Terengganu ni di RTM klik nanti. Okey, itu yang kami kongsikan menerusi menerusi ini.
1: Dalam negara.
2: Kita nak cari jodoh lebaran lah pula ya. Kalau tak dapat lah jodoh lebaran pada hari raya puasa, raya korban pun boleh juga. Pukul 7 pagi kita ikuti utama 7 dari angkasa perikota media Ceria Pagi Terengganu FM.

0: Besut Setiu 96.2. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap orang umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebab mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan di

0: Jadi bagi Terengganu FM, Mesra Ceria hari ini, kalau di negeri Terengganu, jadi hari kelepasan amla cuti, apa ni, cuti umum juga bermula hari ini, hari Arafah, hari yang istimewa. Dan Azra ada baca jugalah menerusi akhbar dalam talian hari ini, lebih 1.5 juta jemaah haji seluruh dunia sudah bermula bergerak ke Arafah. Alhamdulillah mereka berhimpun di sana untuk menunaikan ibadah mula bergerak secara berperingkat ke Arafah untuk tunaikan ibadah wukuf ya. Mudah-mudahan segala urusan mereka dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang tidak berada di sana, kita doakan mereka, mereka doakan kita. Dan hari ini hari Arafah, hari istimewa, kita rancakkan doa kita banyak-banyak ya. Dan seperti biasalah, untuk jam yang kedua kami nak kongsikan kepada anda pagi ini
1: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Paparan utama akhbar. Ops, Gunung Batu Putih ditangguhkan. Seterusnya Jordan sertai penghormatan terakhir buat Guardiola. Tunku Mahkota Ismail serikan majlis persandingan Arif Aiman dan juga Nurul Aliyah Natasha. Seterusnya masalah disiplin punca Chelsea gagal ke Eropah. Mexico setuju terima Iran selepas ditolak AS. Lagi Ombudsman langkah baik pastikan aduan rakyat ditangani secara berkesan. Ini menurut EAIC. Lagi sebahagian jambatan gantung di Indonesia runtuh, dua warga Austria meninggal dunia. Fernandes dakwa Kane menipu. Ini menurut akhbar yang pertama. Saya nak mengintai-ngintai juga tajuk-tajuk utama hari ini menerusi akhbar yang seterusnya. Akhbar yang kedua di ruangan mutakhir, masuk bajet pembangunan amount disembunyikan. Lagi tajuk seterusnya, dua penjenayah tegar tumpas berbalas tembakan dengan polis di Kajang. Lagi insiden FSO sepat jenazah Ahmad Fikri selamat dikebumikan ya. Seterusnya jenazah dua beradik lemas di Paka selamat dikebumikan juga. Di sini juga dimuatkan portal belit tiket selamat.my jadi rujukan rasmi pengguna pantau penipuan tiket. Ini menurut Menteri Komunikasi. Lagi charge jalan raya masuk ke Genting Highlands bermula 28 hari bulan nanti ya, 28 Mei, 2 hari lagi lah. RUU warga emas jangan sampai berlaku situasi tidak adil kepada Ana. Dan Zulfikar Zamir meninggal dunia selepas 13 hari bertarung nyawa akibat dirempuh pemandu mabuk. Di ruangan sukan, Fernandes dakwa legenda Man United menipu. Kenapa pula baru je bersorak-sorak baru-baru nikahan. Warga Kelang gegar larian obor Sukma Para Sukma Selangor. Liverpool belum bercadang pecah slot. Lagi tiada pemain Real Madrid dalam skuad Spanyol ke Piala Dunia. Dan Conte mahu Guardiola kendalikan Itali. Itu dia, ini di ruangan sukan lah. Rata-rata berkenaan dengan bola sepak ya. Di ruangan global untuk akhbar yang kedua, langgar peraturan haji, 8 individu bawa 18 jemaah tanpa permit kena penalti. Seterusnya penduduk Depok kecoh dakwa dihantui pocong. Kenapa pula? Dan satu lagi lah di ruangan yang sama ini, saya memetik Menteri Luar Iran terlepas mesyuarat UNSC susulan isu visa AS. Untuk ruangan hiburan, satu yang kami ambil kepada anda hari ini, kita tengok pengulas radio terbaik dipertandingkan semula. 62 kategori rebut trofi ASA Anugerah Seri Angkasa. Ini satu berita baik juga eh. Okeylah, itu dia yang kami kongsikan menerusi
1: perkembangan dalam dan luar negara. Kami bawakan kepada anda menerusi paparan utama akhbar.
0: Paparan utama akhbar. Baiklah, selepas ini kita ada doa harian pukul 7.30 pagi. Jadi terus bersama-sama dengan kami, dengarkan Terengganu FM. Walau di mana sahaja anda berada, Ceria Pagi Terengganu FM, mesra ceria.

بالعظيم. يا الله يا رحمن يا رافع البلايا والآفات. Kami pohon segala bencana engkau angkat. Kami minta segala wabak engkau tambat. Kami rayu segala bala engkau sekat. Kami harap segala malapetaka engkau ikat. Engkaulah pengurus perkara dunia dan akhirat. Lidah kami berdoa, hati kami mengharap. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muntaqim. Ya Allah, cita di hati ini syurgamu, takut di hati ini nerakamu, niat di hati ini redamu. Yang ada dalam hati ini, ya Allah, hanya namamu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahman, hanya kemuliaanmu. Yang ada dalam hati ini, ya Rahim, hanya ma'rifatmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Cuti Pagi.
1: Orang terbilang sentiasa membentuk jambatan dan merobohkan tembok yang menghalang hubungan yang kental dengan orang lain. Dia bentuk jambatan, cari jambatan, cari jambatan, bentuk jambatan, Min. Artinya, dia sentiasa membentuk silaturahmi, mengukuhkan silaturahmi. Dia cari kawan baru, dia kukuhkan kawan lama, persahabatan kawan lama. Dia cari kawan baru. Saya tanya anda dan saya tanya diri saya, sejak kemarin, ada tak anda sengaja cari kawan baru sejak kemarin? Melalui email ke, chit-chat ke, chatting ke, ampui orang sekarang, chatting ke, ziarah ke, pergi ke rumah sakit, ke hospital, ke rumah orang tua, ke hospital bahagia ke. Anda nak cari kawan yang orang yang bahagia, kena cari orang yang bahagia-bahagia kat hospital bahagia. Faham tak? Saya gurau tu. Now, membentuk jambatan artinya kita sentiasa mencari kawan baru. Cari kawan baru, cari kawan baru. Sebab kata Nabi SAW, orang yang paling baik di kalangan kamu ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi untuk kita memberi manfaat kepada orang lain, kita wajib berinteraksi dengan orang lain.

0: Macam mana kita nak beri manfaat pada orang tanpa berinteraksi dengan mereka, bercampur gaul dengan mereka atau menghubungi mereka, walaupun berinteraksi itu mungkin secara berdepan atau mencari email ataupun dengan telefon ataupun melalui surat, telekonferensi dan sebagainya. Tak kisahlah, tetapi kita sentiasa membentuk jambatan demi jambatan demi jambatan untuk membentuk persahabatan, ya, dan menghukum sahabatan. Dan orang yang terbilang juga merobohkan tembok yang menghalang hubungan yang kental. Merobohkan tembok artinya dia cuba memastikan permusuhan, konflik, pertengkaran, pergeseran diatasi. Jangan ada tembok, jangan ada tembok antara kita dengan orang lain. Kan Nabi dah pesan, orang yang 3 hari berturut-turut tidak bertegur sapa dengan sahabatnya, dia telah melakukan dosa besar. 3 hari berturut-turut tak berinteraksi, tak menghubungi, artinya kita telah membentuk tembok antara kita dengan sahabat kita, jiran kita, kenalan kita, adik-beradik kita. Ini tak berhubung sebab sakit hati, sebab marah, bukannya sebab tak berhubung sebab tak jumpa dan sebagainya, ya. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi. Sampai Nabi pernah menyebut dalam sebuah hadis, barang siapa yang memutuskan silaturahmi, dia tidak akan mencium bau syurga. Nampak tu, berat tu, berat tu. Jadi ingat ya, anda yang mendengar, saya yang bercakap, so pagi ni kita berazamlah.
1: Positif Pagi, eksklusif hanya di Terengganu FM.

0: di Terengganu FM. Mesra Ceria.
1: Maknya tak ni. Cakap benda panjang-panjang.
2: Ceria pagi di Terengganu FM.
3: Ya, di Terengganu FM ada permainan Maknya tak ni. Ada dah orang WhatsApp kita ni 0103446632. Nak telefon boleh juga 0962383030 0962353530. Komen-komen menerusi live Facebook dan juga TikTok kita. Ada ayat daripada siapa dia ni, Ain Fatihah deh khabar. Aku selang kamu dah. Gini. Mula-mula ambil nafas mula. Aku selang kan. Mudah buat gitu lagi. Dia kata gitu. Kadang-kadang ayat dalam apa ni, logat Terengganu ni kena baca mula. Bahasa dia dah kan, melalui penulisan. Sebab penulisan Abang J pula dia kata gini, Gana no, ya selang raik 2-3 hari ni pergi mana. Ni ayat daripada Abang J ya. Lepas tu Yati pada meeting dia kambang. Salam buat DJ Chomel di Conti. Yes, terima kasih banyak. Dah buat apa yang pergi selang banyak orang ni? Buat molek dia kata. Okay, dah buat apa yang pergi selang banyak orang ni? Oh, dia guna perkataan selang bukan selang. Tak apa, boleh. Dah buat apa yang pergi selang banyak orang ni? Buat molek. Kalau dulu guna buku sekolah dulu kan, kalau bazir dia punya garis-garis tu kan, apa guna banyak dengan selang ni, tak boleh bazir, kena guna semua. Maknanya saat ni gitu dah. Okey, pemanggil yang pertama pagi ni, halo. Ya, halo, siapa di sana?
4: Pak Tahir di sini.
3: Pak Tahir yang berbahagia.
4: Ya,
3: tentunya. Baik, Pak Tahir, silakan guna perkataan selang hari ni.
4: Kawan saya tu selang lama ngaduk dok timbul-timbul.
3: Oh,
4: dan mana tau?
3: Dok tahu bukan selang dalam air lagu ni.
4: Dok Tanya kabur orang lain tu, dok tahulah mana selang.
3: Mana saat ni gitu. Baik, terima kasih Pak Tahir yang berbahagia.
4: Baik.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seterusnya pemanggil berikutnya, halo.
5: Halo, Azra sayang.
3: Ya, Kak Mas sayang.
5: Ya.
3: Kak Amar sayang ni, ayat dia macam mana ni? Guna perkataan selang ni.
5: Apa yang mungkin tak mana selang lama tak nampak. Selang tak mana tak tahu.
3: Gitu makna saat ni.
5: Selamat Hari Raya Azra.
3: Selamat Hari Raya Adi Adha juga, Kak Amar sayang.
5: Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Amar. Terima kasih. Zuraida Muhammad, ayat dia jangan selang jauh gitu. Rapat sikit dia kabar gitu. Lepas tu bekak cabang ayat dia dekat TikTok dia kabar gini. Kabar dah kan, buat selang dah buat apa, buat lain ni. Bekak cabang dah boleh jadi cikgu dia marah. Makna saat ni gitu. Pemanggil yang seterusnya, halo.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
6: Ni Tok Umi Kuala Lebar.
3: Tok Umi tak masuk dalam TikTok pagi ni, Tok Umi.
6: Tok Umi sibuk sikit.
3: Okey, bagi. Guna perkataan selang, Tok Umi.
6: Perkataan dia macam ni. Tak tahu betul ke tidak.
3: Ayat dia ke mana, ayat dia?
6: Dua, tiga buah selang daripada rumah Tok Umi tu, rumah DJ Jo.
3: Selang dua, tiga buah rumah DJ Jo.
6: Ya.
3: Makna saat ni gitu. Ada rajin dok hijau gi atau kuih?
6: Tak minta aja tengok dia.
3: Okey, baik. Terima kasih.
6: Sama-sama.
3: Okey, itu ayat daripada Tok Umi. Lagi kita nak baca ni. Daripada 1901 Syarul ni, ayat dia bapanya selang lembu dengan kambing gini. Dia kata kan nak menyemleh belaka dok. Yo, selang lah. Makna saat ni. Kak Abang Dungu pula ayat dia gini. Selang-seli tukar gati. Lepas babak timbus babak tu bahagia tambah. Nak kena dok kata. Makna gitu. Kak Abah buat ayat balik tu. Zafaka pula ayat dia gini. Rumah kat atas selang sebuah rumah je dengan rumah kat acik. Makna saat ni ayat dia. Terima kasih banyak. Lagi kita nak tengok juga Cik Nguhani, dia kata ayatnya boleh dok kalau buat kerja koloh tumu selang sikit biar boleh baca. Ni maksudnya daripada Cik Nguhani. Terima kasih banyak. Halo.
7: Hello, assalamualaikum Azra.
3: Waalaikumsalam. Ya, selamat hari raya. Mas kata?
7: Ya, saya.
3: Ya, Mas, selamat hari raya. Hari ni doa banyak ya pada apa ni, hari Arafah hari ni.
7: Amin.
3: Okey, baik. Ayat hari ni ke mana tu, Mas?
7: Dia warna mu selang sehari, mari jalan rumah aku, mari-mari. Esok tak mari.
3: Haa, gitu ya. Selang sehari, baru mari, baru nampak batang hidung. Begitulah dia. Baik, terima kasih banyak, Mas.
7: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Pemanggil yang berikutnya pula, siapa dia tu? Ha.
8: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam tuan-tuan dan puan-puan, jemput masuk.
8: Salam. Salam apa hari ni?
3: Ah, ha? Hari ni.
8: Bilang Zulhijjah.
3: Ya betul. Ya, hari Arafah hari ni.
8: Selamat berpuasa.
3: Ya.
8: Selamat hari raya.
3: Aidil Adha. Ya. Ya.
8: Kak Ani ni.
3: Kak Ani, biasanya Kak Ani aje suara gini kau.
8: Kak Ani
3: pujuk. Maklum saja lah, saya tak menghafal lagi persatuan Ani-Ani sedunia ni.
8: Ani amat anak.
3: Baik, guana ni ayat kita ni.
8: Oh, lama juga dah kau hak suruh mugi selang lama juga nak hak mamu suruh tu hak mamu baru buat dah.
3: Ani sat ni cakap benda panjang-panjang. Oh, tahu tagline kita. Oh, baik, terima kasih Kak Ani.
8: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Kepada semua yang sedang berbahagia hari ini, ya, kita main permainan mana Kak Ani. Suara daripada Kak Anita. Ya, kabar menapa ni?
9: Lovely, bawa motor. Mari tamu aku. Ikut aku sotir motor. Aku ada motor
3: Oh, mana Kak Ani kita. Selang-seli. Hari ni pakai pemotor Cak A. Esok motor Cak B. Lusa mari pula motor Cak C tau. Orang lain motor suti tu tula je. Maknanya saat ni gitu. Baik, terima kasih Kak Anita. Lagi ada ayat lagi ke dekat TikTok ni. Kita nak standby baca berita pula pukul 8 pagi ni. Im pula gig raya jangan selang banyak ngat rumah, dia kata. Ni tahu rumah ABC tu gig singgah belaka maknanya saat ni. Oh, gitu. Baik, terima kasih untuk semua yang menyapa Azra dekat apa ni? Dekat TikTok ni. Terima kasih banyak, kita nak terima pemanggilan terakhir lah pagi ni. Halo.
10: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana?
10: Di sini Kak J.
3: Kak J, ya, Kak J. Baik, terima kasih Kak J. Telepon, guana ayat kita tu.
10: Tulis kok. Ni selang-selang sikit. Rapat-rapat tu nak baca tak boleh.
3: Mana boleh tak nampak.
10: Rapat sangat.
3: Baik, terima kasih banyak Kak J.
10: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Beres belakang hari ni, kemah keming belakang ayat. Comel-comel kita nak wigion ni ke ya hari ni.
0: Bintang untuk anda.
3: Kita we bintang, bintang, bintang. Bergemer 8. Okey, tepat pukul 7:55 minit pagi dah. Yang menyertai permainan mana sahaja hari ni ya. Terima kasih banyak ayat yang sedap-sedap belaka. Jadi kita nak belanja lagu lah. Lagu kenapa? Lagu Ku Bahagia ya, untuk anda semua pendengar-pendengar Terengganu FM. Lepas ni pukul 8 kita ada berita lah, berita Terengganu FM. Lepas tu Azra akan kembali lagi untuk jam yang ketiga nanti. Okey, ceri pagi.
1: Makna saat ni cakap dia panjang-panjang.
2: Tengok Ceri pagi di Terengganu FM.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Kerja kerja rumit, mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda. Demam